0: itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
1: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian.

0: operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
2: Ngantar sampai ke halaman ke sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
3: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
2: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman ke sekolahnya dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
3: Nah,
2: bahkan yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
3: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan Ayah Mengantarkan Anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
4: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah ini. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah, kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
0: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan ada di grup yang jelas, jadi kami langsung ngedarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan,

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bachtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.

0: usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
0: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiari Faim melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.

0: Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
1: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur, karena memang secara data perkembangan harga wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini karena harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
0: Di sisi lain, Satgas

2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasar.

berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berikut sejumlah masyarakat

0: Mas Sobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
1: Sebenarnya kalau

0: gitu, menentukan harga jual dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
1: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk

0: pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor

Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya

koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Restarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Saudaraku, saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
9: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami program 1 RRI ND di kesempatan pagi hari ini bersama kami Florata Pagi, saya Leli Kara dan juga ada rekan saya Mbak Isareng sebagai operator studio. Kami hadir menemani Anda dengan berbagai informasi-informasi yang sudah dan akan terus kami hadirkan untuk Anda hingga di akhir kebersamaan kita nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, sesaat lagi kami akan update informasi cuaca untuk Anda, cuaca maritim bersama prakirawan BMKG Tenau Kupang.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Oke, silakan untuk informasi cuaca maritim yang terpantau pagi hari ini seperti apa?
1: Selamat pagi para pendengar setia RRIN dari manapun berada. Di sini saya Otniel Tino Jawanduro akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 14 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 15 Juli 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Cape bagian selatan, Selat Alor, perairan selatan Flores, Selat Sumba, Laut Sau, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, dan perairan selatan Timor Rote yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkak. Kondisi cuaca wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga berawan tebal. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai 44 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamartono Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat, seperti angin kencang serta gelombang laut tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bung Otniel untuk informasi cuaca maritim di kesempatan pagi hari ini dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi.

RRI dengan esensi buku, buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman. Buku ini menggambarkan pandangan dan penelitian mendalam tentang kecerdasan emosional dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan jelas dan mengilustrasikan konsep-konsep ini, Goleman memandu pembaca melalui perjalanan ke dalam kompleksitas emosi manusia dan bagaimana pemahaman dan pengelolaan emosi dapat menjadi faktor kunci dalam mencapai keberhasilan dan kebahagiaan. Ada beberapa esensi dari buku ini, diantaranya adalah pengantar konsep kecerdasan emosional. Buku ini dimulai dengan memberikan pengantar mendalam tentang konsep kecerdasan emosional. Goleman menggambarkan bagaimana kecerdasan emosional melengkapi kecerdasan intelektual, dan bahkan bisa lebih signifikan dalam meraih sukses dan kesejahteraan. Buku ini mengidentifikasi beberapa komponen utama kecerdasan emosional, diantaranya adalah kesadaran diri, kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi diri sendiri, kemudian pengelolaan diri, kemampuan untuk mengelola emosi dan merespon situasi dengan bijaksana. Selanjutnya, motivasi, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri secara positif menuju tujuan. Empati, kemampuan untuk memahami emosi orang lain dan melihat dari perspektif mereka. Dan keterampilan sosial, kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan membangun hubungan yang baik. Goleman membahas dengan mendalam bagaimana kecerdasan emosi dapat menjadi prediktor kesuksesan yang lebih baik dalam berbagai bidang, termasuk karir, hubungan, dan kehidupan secara keseluruhan. Dengan menggali kasus-kasus dan penelitian, ia mengilustrasikan bagaimana kecerdasan emosional dapat membantu individu menavigasi tantangan kehidupan dengan lebih baik. Sebuah fokus khusus ditempatkan pada kesadaran diri sebagai fondasi kecerdasan emosional. Goleman mendemonstrasikan bahwa pemahaman diri sendiri menjadi kunci untuk mengelola emosi dengan efektif dan mengarahkan menuju tujuan yang positif. Buku ini juga membahas secara rinci bagaimana mengelola emosi dalam situasi sulit, menggambarkan strategi untuk mengatasi stres, kecemasan, dan tekanan hidup. Goleman membagikan pengetahuan tentang bagaimana menanggapi emosi negatif dan menjaga keseimbangan sosial. Empati diangkat sebagai elemen kunci dalam membangun keterampilan sosial yang kuat. Goleman menjelaskan bahwa memahami emosi orang lain membuka pintu untuk berkomunikasi dengan efektif, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini juga menyoroti dampak kecerdasan emosional pada kesejahteraan secara menyeluruh. Goleman juga memberikan wawasan tentang bagaimana kecerdasan emosional bukan hanya sekedar bakat, tapi juga dapat dikembangkan melalui latihan dan pengalaman. Ini memberikan harapan dan motivasi bagi pembaca untuk terus meningkatkan kecerdasan emosional mereka. Emotional Intelligence karya Daniel Goleman adalah karya monumental yang membawa konsep kecerdasan emosional dari pembicaraan akademis ke dalam kehidupan sehari-hari.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini ke ruang dengar Anda kami hadirkan dialog interaktif dengan topik memperkuat identitas komunitas adat UT Toto dengan Gonzalo Gracianus Mugasada Esos, Wakil Bupati Nagekeo, Justin Jogojan MA MBA, Direktur Eksekutif Forum Dialog Nusantara, Elias Cima, anggota DPRD Nagekeo, dan juga Dominikus Dodo, pemangku ulayat UT, bersama presenter Rosa Dalima.
2: Dan siang pendengar RRND, salam hangat dari pesisir Flores. Langsung dari pelataran kampung adat UT Toto, Kecamatan Nangororo, Kabupaten NG. Mohon maaf, kami hadir menyapa Anda langsung dari pelataran UT Toto, Kecamatan Nangororo, Kabupaten Nagekeo. Pendengar, wilayah ini bukan sekedar hamparan tanah di selatan Nagekeo. UT Toto adalah epicentrum akar sejarah dan budaya masyarakat adat UT Toto yang sejak dulu dikenal tangguh mempertahankan identitasnya. Namun di tengah pesatnya arus modernisasi dan pembangunan di lintas Flores, masyarakat adat di sini menghadapi dilema klasik bagaimana menjaga kelestarian nilai-nilai leluhur tanpa tertinggal oleh zaman. Itulah menjadi alasan mengapa kita semua hari ini duduk di sini untuk berdiskusi, berbicara, memperkuat eksistensi masyarakat adat UT Toto. Kita akan membahas beberapa poin. Ada perlindungan wilayah adat dan hak ulayat. Sudahkah ada perda masyarakat adat di Nagekeo yang melindungi hak dari masyarakat adat? Kemudian, bagaimana dengan pendidikan dan regenerasinya untuk memastikan generasi muda UT Toto bangga dan tidak tercabut dari akar budayanya? Dan pemberdayaan ekonomi dan budaya, sekarang lagi terang pariwisata berbasis budaya. Saat ini sudah hadir narasumber-narasumber

0: Baik-baik saja.
1: Baik-baik saja. Oke. Semangat ya Bapak. Semangat ya Bapak.
0: Semangat.
1: Semangat, iya. Bapak harus semangat. Kalau Bapak tidak semangat, kami nanti bagaimana? Baik, kita beri aplaus dulu untuk Bapak Dodi. Kemudian kami juga memperkenalkan narasumber yang berikutnya. Ada anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Bapak Elias Sima SSMA. Selamat pagi Pak Elias, apa kabar?
2: Selamat pagi Mbak Uca, selamat pagi pendengar FM. Selamat pagi Wah, masyarakat ada Putri. Selamat pagi Bapak Wakil dan selamat pagi untuk semua supporter kita semua yang ada di sini. Kabar baik, baca selalu baik dan harus baik terus.
1: Oke. Okay.

0: Bapak Wakil Bupati Ngajakeo yang kita cintai, yang kita tunggu kehadirannya, Bapak Gonzalo Gratianus Muda Sada Esos. Bapak Wakil, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Salam kenal.
1: Baik, selamat pagi Mbak Ocha, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih, saya merasa terhormat diundang dalam acara yang bagi saya ini penting. Terima kasih.
0: Bapak, saya editor, saya sering sekali membaca nama Bapak, satu hari mungkin sampai 10 kali di beritanya teman-teman. Iya. Tiba-tiba Bapak sudah di sini, Bapak sudah buka di sini, Bapak sudah hadir di kelompok masyarakat ini. Hari ini saya bangga sekali saya bisa bertemu langsung. Jadi ketika saya menyebut namanya, oh, orangnya sangat-sangat baik, sangat-sangat ramah, dan mau menyapa rakyatnya hingga ke daerah yang terpencil. Kita beri aplaus dulu kepada Wakil Bupati. Dan yang terakhir, ada generasi dari masyarakat adat UT Toto, Direktur Eksekutif Forum Dialog Nusantara, ada Justin Jogo Ja, MAMBA. Selamat pagi, apa kabar?
2: Pagi-pagi, terima kasih.
0: Jangan balas saya pakai bahasa Jerman, saya tidak bisa.
2: Puari Puskita, sebodo upin kena semuanya. Jadi saya senang sekali kita bisa bertatap langsung. Lihat berkara yang aman di pendia kena ya. Di ada kita, jadi mudah-mudahan dalam pertemuan ini dan dihadir oleh Bapak Wakil Bupati itu adalah awal yang sangat baik. Sepertinya ini akan live dan teman-teman saya banyak di luar, jadi saya harus menyapa. Guten Morgen und good morning.
0: Oke. Akhirnya bahasa Jermannya keluar juga. Tidak bisa ditahan, padahal saya sudah sengaja pangkas, sekarang kita semua tidak bisa bahasa Jerman. Tadi saya dengar tadi, oh saya mau live ke Jerman. Aduh, sebentar kalau pembahasa Jerman mati sudah saya. Baik, kita mulai saja. Yang paling pertama kita ingin mendengarkan dulu profil singkat dari masyarakat adat UT Toto, dari Bapak Dominikus Dodo. Bapak, waktu dan tempat kami persilakan, Bapak.
3: Terima kasih. Dan sampai diberi masyarakat adat UT Toto, khususnya masyarakat adat UT sekarang dalam keadaan susah payah. Yang pertama, tanpa jaminan ada jalan, tapi jalan ini ya tidak ada masuk kata. Yang kedua,
0: iya,
3: ini tidak ada lampu. Yang ketiga, masalah air.
0: Ini Bapak langsung yang tidak poin.
3: Belum habis, Mbak.
0: Oke, iya. Waktunya banyak. Belum habis.
3: Apa wilayah masyarakat adat ini ada cukup luas juga ini. Wilayah masyarakat adat ada di bagian ini dua desa.
0: Oke.
3: Desa Cilodo dan Desa Ondura Barat.
0: Oh, Ondura Barat. Kecamatan Ngapenda?
3: Kecamatan Ngapenda, Kabupaten Ende.
0: Oke. Berarti tadi kalau saya sebut bahasa Kabupaten Ende juga masih jiwanya yang di sana. Tidak salah ya. Biasa kalau tidak ngeles nanti saya tidak enak.
3: Dalam apa? Desa Uda Ute, Desa Nete Ute, Kelurahan Ngeroro, Desa Ute Toto.
0: Ini merupakan komunitas masyarakat adat dari sini semua ya Bapak ya? Luas sekali.
3: Dengan anggota-anggota suku ya. Yang pertama suku Tonggo. Ada sekarang ada suku Tonggo di sini adalah Bapak Musunda. Kedua suku Sui yang berada di sini adalah Marcelino Sau.
0: Oke.
3: Ketiga suku Boko nampak di sini Bone Sisale bersama Yus Jogja. Di dalam apa Keo
0: masih
3: berada di sini ke Bapak Camat Bolai di Calis Bai.
0: Oke.
3: Negara dalam pura Keo. Suku besar. Yang dua ini adalah secara bahasa daerah Kekamanupa Babi.
0: Oke. Artinya itu apa, Bapak?
3: Jelas.
0: Sorry.

0: suku Soi, suku Boko, suku Kea, itu suku besar yang punya pemukul kemudian. Artinya suku keempat suku ini yang datang setelah Menkan.
1: Okay.
0: Setelah Menkan, mereka ini datang dan diberi pemukul dia itu ada apa semacam lahan wilayah kecil. Okay. Sedangkan

everybody's been all up.

0: Dan terakhir di sini, yang paling nyaman. Di sinilah tempat budaya, rumah adat, telaka, dan kubur para kubur leluhur ada di sini.
1: Baik.
0: Mungkin itu dulu, mungkin baru kita lanjut saja.
1: Sebentar, masih adakah yang tinggal di sini setiap harinya di lokasi ini?
0: Yang kalau untuk tinggal di sini tidak ada, hanya dalam beberapa hari, 1-2 hari kami sebagai anak.
1: Iya.
0: Kami sering di sini. Ya, alasan tidak di sini karena yang pertama itu kendalanya paling inti itu air.
1: Sarana air bersih.
0: Sarana air memang susah
1: di sini. Oke. Okay.
0: Itu sih.
1: Tetapi kampung adatnya tidak dilupakan. Lokasinya tetap. Terakhir sebelum saya ke narasumber yang lain, Ferianto ini termasuk generasi muda, sudah ya. Seberapa pentingnya sih keberadaan komunitas adat UT Toto ini, dan bagaimana

0: Islam ini ada nilai-nilai sejarah.
1: Sejarah parameter adat, ada budaya, ada sejarah, semuanya ada di sini. Terus kalau kami melestarikan ini, kami sebagai generasi penerus, kalau kami melestarikan sama dengan kami melestarikan nilai budayanya dan menghormati

0: sangat natural. Mungkin ada banyak kekurangan yang ada di sini. Nah, mungkin tadi yang sudah dijelaskan tadi langsung oleh Bapak saya tadi. Itu intinya. Yang pertama itu jalan, air, apa semua itu merupakan
1: tantangan tersendiri. Baik, terima kasih Ferry. Bagaimana sudah merasa ikut bertanggung jawab dan merasa penting untuk meneruskan, mewariskan

0: dalam mungkin panjang. Nah, karena ini dialog singkat.
1: Ya.
0: Terus setelah dai itu ada ada dulu. Nah, itu tuh udah kalau dalam bahasa Indonesia dia seperti kita membersihkan segala hal kita.
1: Okay. Nah,
0: segala hal misalkan kita punya kesalahan, dosa, cuma kita luka dari semua.
1: Okay. Nah,
0: setelah itu dari acara lagi itu pakai anak babi. Okay. Nah, lami ini terus setelah itu baru acara Saka Tendo. Nah, kalau Saka Tendo itu dalam bahasa Indonesia bilang kuah untuk ritual untuk tanam.
1: Okay.
0: Nah, ritual untuk tanam itu pakai anak babi dan kita melakukan ritual di sini. Terus yang berikut setelah ritual tanam, nah, kita melakukan ritual sagamo. Nah, sagamo itu kita lakukan ritual kita memanen. Sebelum panen kita melakukan ritual itu.
1: Okay. Baik, ini adalah bentuk ritual-ritual yang diwariskan, yang dilaksanakan dan

0: gua sama Laka, Bapak Domi, kemudian semua ya anggota suku. Tadi saya dengar ada suku Soi, suku Woko, suku Keo, suku Tonggo, singkatnya masyarakat adat UT, dengan seluruh anggota, seluruh komunitas yang saya hormati. Yang saya hormati juga anggota DPRD Kabupaten Magikeo, Pak Elias, kemudian pemerhati kebudayaan, Pak Justi. Ini tidak hanya budaya, ini perhubungan juga bisa, semua-semua bisa.
1: Nanti lain kali Bapak kita bawa rombongan, semua dinas terkait ke sini.
0: Darat, laut, udara, semua bisa.
1: Iya.
0: Yang juga saya hormati pimpinan ya, lembaga penyiaran RRI ND dengan seluruh kru dan staff, Bapak Selamat Bawai, dan singkatnya kita semua yang hadir siang ini yang saya hormati. Pertama, ya saya merasa bangga, sangat dihormati, diundang untuk sebuah acara yang bagi saya sakral. Tidak hanya penting, tapi dia sakral. Pemerintah memang harus hadir dalam acara-acara seperti begini. Ada dua alasan. Pertama, secara regulasi undang-undang memerintahkan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Kemajuan kebudayaan itu mengatur ada kira-kira empat hal. Ya, pertama mengatur tentang perlindungan, mengatur tentang pengembangan, kemudian mengatur tentang pemanfaatan, dan mengatur tentang pembinaan. Itu. Jadi ada empat perintah itu. Kemudian berdasarkan amanat undang-undang itu, pemerintah Kabupaten Nagikeo menerjemahkan dalam visi misi daerah. Visi misi daerah kita tahun 2025-2030 itu adalah mewujudkan Kabupaten Nagikeo yang maju, mandiri, berdaya saing, berlandaskan iman dan budaya. Dua amanat inilah yang kemudian pemerintah harus selalu hadir dalam setiap acara, baik itu kebudayaan maupun kerohanian. Dan kami memastikan bahwa semua urusan tentang kebudayaan dan kerohanian itu pemerintah harus hadir karena dua alasan itu. Pertama, perintah undang-undang. Yang kedua, visi misi daerah kita 2025-30 itu berlandaskan iman dan budaya. Sehingga saya hadir di sini tidak abu-abu. Saya hadir sebagai wakil bupati Nagikeo untuk mendengarkan semua aspirasi itu. Tadi disampaikan oleh Bapak Domi itu jalan air listrik. Bapak Ibu, jalan air listrik itu program super prioritasnya pemerintah. Bukan prioritas, super. Kenapa dikatakan super? Itu bagi kami dianggap darurat, mendesak, dan harus segera diselesaikan. Ya toh, kita hanya punya kendala satu. Kita hanya punya kendala satu, yaitu ya efisiensi. Ini itu. Jadi saya tidak mau bahas efisiensi ini terlalu panjang. Nanti orang bilang pemerintah ini cengeng terlalu. Ya, tapi saya harus pastikan bahwa kondisi kita sedang dalam keadaan sulit. Mengandaikan skema pembiayaan dari pusat itu dia tetap seperti yang dulu, mungkin lain cerita. Tapi ini kita tidak pernah tahu, tidak pernah duga, mendadak, dan ya sudahlah. Ini dilanda, melanda seluruh Indonesia, sehingga kita terima ini sebagai sebuah kebijakan pusat, dan daerah harus segera melakukan harmonisasi, penyesuaian. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Bapak, nanti kami diskusi. Ini ada Bapak punya anggota DPRD ini, kemudian di sebelah ada Pak Camat, nanti kita diskusi. Ya, kami akan coba berupaya dengan apa yang kita miliki. Tapi saya himbau satu hal, dengan kondisi begini partisipasi masyarakat kita harus maju. Kita pernah mengalami krisis di tahun 71, 72, 73 itu kita pernah kesulitan. Kita pernah mengalami itu di COVID kemarin tahun 2019. Kali ini kita alami agak sedikit jauh lebih berat karena dia langsung melakukan efisiensi. Oleh karena itu saat ini partisipasi masyarakat, gotong royong, kesuadayaan itu harus kita lakukan. Karena kalau menghadapkan pemerintah, ya saya harus kasih tahu kondisi kita sedang ada sedikit masalah. Oleh karena itu, walaupun demikian, bagi saya kena amanat undang-undang, kena visi misi daerah, sehingga tidak ada salahnya kalau misalnya diberi perhatian ke sini. Saya sudah lihat jalan tuh, dulu sosialisasi juga saya sudah jalan, ya toh sekarang datang sudah wakil bupati, dulu masih calon. Nah, ini sudah datang dan wakil bupati, jadi kita akan diskusi. Ya saya tidak berani jawab secara itu karena kita omong di muka rumah adat nih.
1: Iya.
0: Ini lalu semua dengar. Oleh karena itu doakan, nanti kita akan upaya dengan pelan-pelan, karena bagi saya kalau urusan yang dari bawah ini sejujurnya tidak mahal. Yang membuat kita agak sedikit repot itu adalah kodelein yang 20 miliar ke atas. Ya, toh, contoh, sorry ini keluar sedikit.
1: Yeah.
0: Jadi contoh Salum Wakuli itu kelasnya 20 miliar, mau Pongerapu Rada itu 20-22 miliar, Raja Maulori itu harus 15 miliar, Kajulaki Malabai itu harus 20, Kantor Camat Bawai Olakile Nagrawi itu harus 20. Tapi kalau yang ini rasanya tidak 20, mungkin hormis tidak, tapi nanti kita akan upayakan bentuk jalan yang sudah ada sejujurnya tidak repot.
1: Beri aplaus dulu dong.
0: Oke.
1: Kayaknya Bapak Dewi bersuara sakti sekali di siang hari ini nih. Bapak Wakil langsung hitung memang sebut memang dengan angka uang. Baik, Bapak, tadi juga bagaimana budaya ini rutin dilaksanakan dan sekarang ada pengembangan pariwisata berbasis budaya. Nah, untuk potensi ini yang Bapak lihat seperti apa untuk di budaya suku adat itu tertentu?
0: Baik, saya senang karena kalau kita mau mengarahkan kampung ini menjadi sebuah destinasi wisata, ya toh, sejujurnya tidak sulit, ya toh, karena dia ini masuk dalam fase pertumbuhan.
1: Yeah.
0: Ciri khas destinasi wisata fase pertumbuhan ini kayak begini nih, yeah, yang belum ditata dan lain-lain. Oleh karena itu sejujurnya tidak sulit. Oleh karena itu masyarakatnya juga harus diberdayakan. Ya, terlebih dahulu harus merasa memiliki kampung ini. Yang punya tanggung jawab untuk kampung ini sejujurnya bagaimana? Pemerintah itu sifatnya hanya menonjangan sampai terbalik. Nah, nanti lama-lama bila yang milik ini kampung malah pemerintah kan jadi repot. Ya, itu setuju tidak?
1: Ya, oleh karena jangan bola balik.
0: Bagaimana kami kita pasti dukung. Yang penting bagaimana harus bertanggung jawab terhadap kampung ini. Saya lihat penataan yang kecil-kecil ini lumayan kalau hanya gotong royong itu, tapi kesat bisa. Saya secara pribadi tentu bisa ikut berpartisipasi. Tapi ketika omong tentang fasilitas umum yang dari sana cukup jauh tentang air, nanti kami diskusi. Karena air itu ada tiga masalah. Masalah pertama tentang sumber air. Apakah kita masalahnya di sumber atau kita masalahnya di instalasi?
1: Jaringan.
0: Ya, beda. Kalau masalah di instalasi dengan masalah sumber, atau masalahnya itu ada di sumber daya manusia, tata kelola.
1: Ya.
0: Oleh karena itu nanti kami diskusi. Kalau ada sumber air itu berapa jauh, kemudian persoalannya ada di mana, kita akan diskusi. Ini tidak seragu, karena ini di sebelah ini teman sahabat saya yang selalu kita diskusi baik di lembaga DPRD maupun di luar, termasuk dengan Ame.
1: Yes.
0: Nah ini kami sering ketemu. Ya, mohon doanya. Ini itu sembahyang, main menurut sembahyang repot.
1: Orang itu berapa? Bapak mama mereka sembahyang, bapak wakil yang kerjanya. Oke, saya geser ke sebelah dulu ke wakilnya karena dari tadi bapak wakil tadi sebut-sebut terus ada wakil rakyatnya. Nanti kami duduk diskusi dulu mengenai yang di bawah 20M tadi. Pak Elias, langsung sajanya bagaimana untuk dukungan anggarannya dari DPRD? Kalau di sana ketuk palu biar Bapak punya rencana bagus sudah jalan. Silakan Bapak Elias.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang semua.
3: Siang.
2: Oke. Okay. Baik, terima kasih Bapak Wakil yang saya hormati. UP Melakang, seluruh jajaran wilayah UP, Kayus, teman-teman dari EDRI. Pertama, selamat hari minggu untuk kita semua. Kalau kita ke gereja hari ini, bacaan tentang benih, ya, benih yang ditabur di tanah-tanah yang kering dan segala macamnya. Kita berharap suku UT, keluarga besar masyarakat ulayat UT ini menabur benih di tanah yang subur.
1: Subur.
2: Oke, itu menjadi berkat bagi kita semua. Kita bersyukur juga karena hari ini Bapak Ibu sekalian, kita patut memberikan aplaus panjang karena
3: yang persatuan persaudaraan kita, kekuatan kita sudah berdiri kokoh di atas. Tepuk tangan dulu. Ya, ini kekuatan kita. Dan Bapak Wakil,

menunjukkan, menampilkan budaya Ute yang sumbernya melalui rumah adat ini dan beberapa pernah Thailand. Yang berikut dari sisi DPRD ada dua hal. Hal yang pertama, kami mengharap pemerintah untuk menjangkau semua komunitas adat yang terpencil dengan program-program strategisnya, karena ada program

0: masyarakat adat sekarang sudah bergeser menjadi penataan dan pemberdayaan lembaga, termasuk di dalamnya adalah lembaga adat. Ini sudah masuk di Propemberda dan kami sedang menyusun instrumen pentingnya. Beberapa instrumen pentingnya terkait dengan adakah kekuatan-kekuatan yang harus dihidupkan di dalam komunitas itu, strukturnya, fungsi wewenangnya, ulayatnya, peran-perannya itu harus ditata rapi betul. Lalu kemudian pada tataran komunitas, kalau tadi pada tataran pemerintah kita berharap supaya menjangkau dengan pelayanan publiknya, ada fasilitas air, jalan, kemudian listrik, dan fasilitas pendukung. Pada tataran masyarakat kita berharap Bapak Domi dan semua keluarga besar, Om Hila dan semuanya, rapikan. Ya, pada setiap komunitas kita berharap rapikan, rawat persatuan dan persaudaraan. Hanya itu saja kekuatan kita. Setuju tidak itu? Tuh? Hanya itu kekuatan kita, kita coba kesama. Sehingga apapun yang kita usung, tema-tema besar terkait dengan program-program yang didorong oleh pemerintah pasti berjalan dengan lancar. Kita berharap hari ini tema tentang memperkuat identitas masyarakat adat tidak hanya sekedar pembicaraan hari ini, tapi akan ditindaklanjuti. Ada rencana tindak lanjut pada tataran pemerintah, ada rencana tindak lanjut pada tataran masyarakat adat. Kalau pada tataran pemerintah tadi sudah kita dengar bahwa akan ada program-program termasuk dengan penataan lembaga menuju penataan kampung adat, menuju kampung wisata dan seterusnya, maka pada tataran lembaga adat, pada tataran komunitas, kita pastikan agar rapi, persaudaraan sejati yang diwariskan oleh leluhur itu terawat secara baik. Nilai-nilai yang sudah dihidupkan selama ini harus ditopang dengan tradisi-tradisi yang tidak boleh putus satu tahun pun. Kalau putus biasanya akan ada jeda. Kita bersyukur karena sekarang generasi ada yang menghubungkan itu. Warisan leluhur pada masa lalu sekarang sudah mulai menemukan warna-warna baiknya, sehingga dalam perjalanan kita berharap dia menopang pemerintah dalam berbagai agenda pembangunan, menopang gereja dalam menata nilai-nilai iman, dan seterusnya. Ini saya pikir dua hal. Lalu komitmen pemerintah bersama DPRD, kami pastikan bahwa DPRD mulai dengan penguatan rampedanya. Rampedanya sudah tetap, maka kita dorong tahapan berikutnya adalah pendataan, verifikasi sampai pada penetapan masyarakat adat, dan UT termasuk bagian daripada masyarakat adat yang masuk pada penetapan oleh peraturan bupati. Kita doa bersama, tahapan jangan ada halangan ke depan. Kurang lebih begitu Mbak Ocha.
1: Baik, Bapak Mama saya kasih jelas lagi ya. Ini kita bicara minta jalan, minta listrik, minta dukungan. Kenapa Pak Elias omong tentang peraturan, tentang perda? Perda itu yang supaya bisa kasih keluar uang itu sudah dia. Jadi kalau Bapak Wakil usul, di sana mau ketuk palu, dasar hukumnya apa? Kalau tidak kita masuk penjara. Makanya kenapa kita dorong supaya perdanya itu segera terbentuk. Tadi di awal saya juga menyampaikan apakah Magikir sudah punya perda mengenai masyarakat adat, ternyata sedang dalam proses. Kembali minta satu lagi doanya supaya prosesnya cepat kelar. Atau Bapak Palis ada tambahan lagi sedikit?
0: Ya, untuk tambahannya adalah RRI terus bersuara, menyuarakan suara-suara yang tertindas. Tepuk tangan untuk RRI.
1: Terima kasih. Saka ini orang muda UT yang hebat sampai ke luar negeri. Saya mau tanya dulu nih. Yang begini-begini biasanya paling senang orang-orang bule, wisatawan. Ada program atau ada desain kah supaya UT ini lebih dikenal lagi sampai ke Jerman dan ke seluruh daratan Eropa begitu? Satu detailnya aja langsung saja gitu. Tanggapan dan komentarnya nanti dulu. Sekarang trainingnya dulu langsung.
2: Siap. Dari waktu kita. Baik, jadi saya masih ingat tahun 90 awal Agustus saya datang ke sini dengan Bapak Mika, masih ada waktu itu. Saya minta doa dari beliau supaya saya bisa jalan dengan selamat sampai di Austria waktu itu.
1: Austria.
2: Jadi menjawab pertanyaan dari Mbak Ros ya.
1: Iya.
2: Foto yang saya bawa waktu itu ke Jerman itu adalah foto ketika saya masuk di rumah Bapak Mikkel waktu itu.
1: Okay.
2: Ini Manutolo, Nukena ya. Ini Manutolo. Nah, setelah itu pas pulang saya singgah di
3: Mendere, kayak nuan mondah tuh bi. Mungkin ada beberapa rumah saja. Di situ saya sempat foto, foto waktu itu. Belum ada kamera ini.
1: Iya, belum ada video.
3: Belum ada, belum ada video.
1: Belum ada live live.
3: Yang ngau foto ini aku amkaila Laos Kako. Mungkin ada yang kenal, masih ada. Pulau Kako. Ini nunggu ate ko ko saole. Dan aki. Dan foto itu adalah the best picture, foto terbaik ketika saya perkenalkan tentang diri kami dari Flores.
1: Wah, tepuk tangan dong.
3: Dan itu masuk dalam satu majalah yang sangat terkenal di Eropa, namanya Stad Gottes. Wah, Tuhan namanya itu.
1: Wah.
3: Jadi waktu saya kesana tahun 90 itu kita orang Flores, kami saya hitung sekitar 13 orang sedarat di Eropa itu. Tetapi setelah 10 tahun kami lado, setiap tahun kami lado tuh datang dari sini foto, ada beberapa dari Ende bawa dengan foto kelimu itu dari Mengerai, terbanyak dari Mengerai, dari Mesor. Akhirnya setelah 10 tahun mereka hampir 30 orang Mengerai yang mendapat beasiswa seperti itu ya.
1: Oke. Okay.
3: Nah, jadi kita harus mempromosikan kok, nuah udah kita dia, kita sendiri seperti Bapak Wakil Bupati menghimbau kita yang bertanggung jawab untuk kok salah ada, kita dia mungkin ya. Nah, setelah itu pemerintah berkolaborasi dengan pemerintah membantu kita itu. Ini promosi, perlu promosi.
1: Jadi ini adalah contoh dari satu anak muda UT.

0: Jadi menurut kita biasa-biasa saja, tetapi orang luar ini sangat luar biasa. Baik, nah setelah mendapat apresiasi yang cukup bagus di luar, kira-kira nih pesannya untuk generasi, terutama yang berada di dalam komunitas adat UT Toto, dari Kak Justin sendiri ini apa nih?
1: Baik, saya bicara dari pengalaman saya.
0: Iya.
1: Saya pergi ke Eropa, saya bawa mesin ketik, pakai tuk-tuk. Tapi setelah tiba di sana, mukanya pakai go
0: komputer,
1: laptop, belum laptop, masih komputer layar itu.
0: Iya.
1: Jadi itu menjadi contoh. Sekarang, after 20 years, setelah 20 tahunan sekarang, numero nggak meru anak nguran dia dengan aku, tepung HP meah dia. Pegang dengan HP. Itu penting untuk kita, jadi kita bisa memviralkan seperti acara seperti ini ya, hari-hari ini. Contoh minggu lalu waktu kita godok-godok, itu sudah banyak ditanyakan, kapan meresmikan ini?
0: Rumah adat.
1: Jadi istilahnya di Eropa, bukan meresmikan, memberkati selalu.
0: Okay. Karena,
1: pahamlah itu.
0: Yeah.
1: Jadi saya bilang, wir segnen unser Haus am Sonntag. Maksudnya kami memberkati rumah adat kami hari Minggu. Jadi selalu diusahakan blessed Sunday ya, seperti itu. Jadi saya minta kita semua foto neko HP, foto baduk sosial kita share to the, kepada semua rekan-rekan kita. Jadi saya kira itu cara yang paling tepat.
0: Jadi
1: nanti dengan dukungan dari pemerintah dan terus saya dukungan dari RI.
0: Oke, pastinya. Baik, jadi saya mau cari dulu, ada tidak kita bisa berkolaborasi antara pemerintah Nagakeo dengan mungkin ada donatur atau NGO ataupun

0: Terus tuh namanya HSF.
1: Kalau Indonesia-nya?
0: Yayasan Hanseidel namanya.
1: Oke, okay, namanya pendirinya.
0: Karena kalau di pemerintah Eropa, setiap partai politik dia harus mempunyai mitra yang mitra di negara asing, negara.
1: Oke. Okay.
0: Jadi pemerintah Jerman pasti ada mitra Indonesia. Jadi seperti acara ini saya sudah posting ke mereka dan mereka pasti akan tanya itu.
1: Oke. Okay.
0: Nanti saya pasti tentu saja merekomendasikan ke Pemda Nagrek khususnya Disbepar. Supaya meneruskan itu. Dan itu mereka akan bertemu. Jadi Bapak Wakil Bupati yang saya kenal sudah hampir 2 tahun ini sangat sangat proaktif.
1: Okay.
0: Ya, jadi walaupun dengan situasi terbatas kita di sini dari pusat, jadi beliau selalu di sana dan selalu mencari peluang itu. Saya kira itu bagus.
1: Iya. Ya, Kak Justin, karena kita efisiensi, kita harus kreatif, iya. Kita harus berdaya, kan ini salah satu sumber daya yang kita miliki. Bagaimana membuka jaringan keluar? Bapak Wakil ada komentarnya, silakan.
2: Baik, terima kasih. Jadi pertama saya ulangi, jadi saya hadir di sini sebagai bukti keseriusan.
1: Oke.
2: Okay. Atau tidak, kita tidak sedang berretorika atau tidak. Kita hadir itu membuktikan bahwa sejujurnya kita ingin untuk urusan pengajuan kebudayaan itu dengan alasannya tadi. Tapi sekali lagi saya himbau bahwa yang menentukan maju mundurnya ini kampung adat itu sejujurnya tidak di pemerintah. Itu ada di Bapak-Mama sendiri. Pemerintah itu sifatnya membantu untuk menyempurnakan. Sehingga saya sarankan, tapi tidak usah terlalu membayangkan sulit. Nah, kita ini kadang-kadang mindsetnya salah, bayang susah terus. Coba bermimpi yang bagus sedikit atau menghayal bahwa bisa-bisa itu indah madu itu. Karena itu energi. Ya, ini kita omongin hari Minggu itu ada energi. Dari sesuatu yang tidak terlalu bagus diucapkan berkali-kali bagus dia akan menjadi bagus.
1: Yeah.
2: Apalagi ini sudah bagus dia hanya ucap lagi bagus bagus bagus tiap hari itu dia jadi bagus. Gitu.
1: Oleh karena
2: itu gotong royong kerjasama uang itu bukan satu-satunya.
1: Iya.
2: Ya, dan dengan kondisi ini tadi saya setuju dengan Justin. Jadi kita harus mengambil peran untuk mencari itu. Masih ada kesadaran, masih ada gotong royong, masih ada CSR, masih ada keterlibatan lembaga itu. Tapi mulai dulu. Nah, sehingga kami kemudian terus melakukan upaya untuk bagaimana niat-niat kita tadi yang membentuk sebuah kampung budaya yang tidak hanya dari aspek budaya tapi juga dari aspek pariwisata sehingga pemerintah tentu akan berupaya dengan teman-teman di DPRD. Jadi saya kira itu, oleh karena itu ya kami akan setelah ini kami akan coba duduk bersinergi dengan teman-teman. Ya saya menyadari kondisi ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di media itu saya hampir tidak pernah ada di daerah, saya harus pergi karena uang di daerah sudah tidak ada.
1: Ya,
2: jadi di daerah itu hanya tinggal satu saja, hanya tinggal satu yaitu PAD. Ya tuh mungkin mulai ribut minggu depan ya mulai isi bensin tidak boleh pakai barcode, pakai STNK. Nah itu salah satu. Ada yang bilang Bapak jangan coba-coba. Saya bilang kalau saya berpihak pada orang yang tidak taat pajak, lalu bagaimana dengan mereka yang bayar pajak? Negara macam apa nih? Orang yang taat pajak kita tidak hargai, malah kita berpihak kepada orang yang itu. Jadi saya kira tidak usah khawatir, terus menerangkan setiap hari bahwa kampung ini akan memiliki masa depan. Sehingga kemudian kita bersinergi antara DPR, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, kemudian BUMN dan BUMD kita pasti bawa. Lalu kedua, terakhir ya media. Kita ngomong bagus begini, kalau tidak ada publikasi sama saja. Hanya sampai di asap pemberinya. Oleh karena itu TVRI, terima kasih. RRI, RRI, terima kasih banyak. Saya senang karena saya selalu jadi narasumber setiap minggu. Dikomunikasikan untuk memberikan komentar atau tanggapan terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan pembangunan di Kabupaten Nagrek.
1: Siap Bapak, RRI itu tidak saja Radio Republik Indonesia, tapi Rumah Rakyat Indonesia. Jadi siapapun Bapak, kapan pun Bapak mengundang kami dengan senang hati kami akan hadir. Ya, ini 11.30 sekarang Bapak. Bisa ada terus saya ingat saya tepati janji, tetapi ada sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan kepada Bapak Mama. Ada mungkin hal-hal yang mau supaya kita jelas nih nanti harus penanya silakan. Maafnya kalau dibantu, sudah? Coba cek. Pakai yang ini saja kak Lady. Itu oke. Belum bisa, oke. Ya, langsung saja ya.
3: Ignas.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.

0: dalam sepotong yang bisa masuk dari dalam rak yang besar itu masuk ke kandang adat dan tenun penyokong ke kandang adat.
1: Oke.
0: Okay. Dan ada satu penyediaan air bersih dan perlengkapannya. Itu saja. Terima kasih.
1: Baik. Ya, ada lagi? Kami persilakan. Dua. Kami berkesempatan dua dulu. Oke. Okay.
2: Baik. Terima kasih. Nama saya Akunius Obri, panitia pelaksana pembangunan rumah adat. Selamat siang Bapak Wakil Bupati, Bapak Anggota Dewan. Terima kasih, perda belum terjadi, kami sudah curi star.
1: Wah,
2: untuk lebih cepat.
1: Baik.
2: Saya mengutip pernyataan Wakil Bupati, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi.
1: Wah.
2: Jadi kami sedang bermimpi.
1: Tangan dulu dong. Ini sangat baik.
2: Baik, saya lanjut. Rumah adat sudah bangun. Masih ada dua rumah yang harus mendampingi rumah ini. Satu, rumah Saonde. Saonde itu yang bentuknya agak kecil, tetapi ritualnya 7 hari sama seperti rumah besar. Saonde itu umat gua yang tugasnya babila ini. Kecil juga. Ini mendampingi rumah adat dua ini. Peran yang paling penting dua ini.
1: Okay.
2: Yang kedua, ini ke depan ini karena kami musibah terbakar 10 tahun yang lalu, maka semua ini rumah-rumah adat ini habis. Kami akan bangun 7 rumah adat itu untuk suku, 7 suku.
1: Okay.
2: Tapi tahapan kerjanya pasti terjadi.
1: Mm-hmm.
2: Lalu di sini tadi sudah disebut air. Saya mau menyampaikan kami membutuhkan MCK bak air. Setelah bak air, balai adat. Balai adat ini Bapak Wakil, Bapak Anggota Dewan, material bahan kayunya sudah siap semua. Kami kekurangan sem dengan 5x7, 3 susun, 84 lembar kali 70.000.
1: Wah.
2: Silakan. Silakan hitung sehingga kalau ada peluang buanglah ke sini.
1: Maka ku tangkap.
2: Ya. Masih ada satu lagi. Tadi Pak Akil bilang efisiensi, maka kendala.
1: Oke.
2: Saya orang di kampung, tapi karena media masa sekarang sudah menonton sekali sampai di pengalaman di sini.
1: Ya.
2: Katanya uang ini harus ke impres.
1: Oke.
2: Okay. Untuk dapat itu pengalaman impres. Jadi saya minta Bapak Wakil, Bapak Bupati, Bapak Dewan, jangan tinggal di Nagekeo. Pergi ke Jakarta sana.
1: Sebentar Bapak mau jalan.
2: Sebentar pergi ikut salam saya ini. Bupati, Bapak Wakil langsung ke sana Prabowo supaya
1: jangan singgah kupang ya, jangan singgah kupang langsung. Baik. Oke, kita mulai 15 dulu, dua dulu. Bapak langsung jawab saja. Ya, sebentar, tahan dulu. Nanti Bapak jawab ini dua dulu, karena Bapak mau ke Jakarta nih, impres. Oke, Bapak silakan Bapak Wakil.
3: Baik, saya senang ya hari Minggu kita semangat. Jadi itu energi juga, semangat.
1: Semangat dulu ya Bapak ya.
3: Jadi baik, Bapak Desa. Jadi pertama ya tentang apa namanya penataan jalan masuk. Oke, silakan didiskusikan. Kita bagi-bagi tugas toh. Kami ada apa yang kami tidak ada itu kira-kira dengan siapa kita diskusi. Ya toh. Nah, contohnya contoh desa yang 84 lembar itu ya
1: kalau 70.000.
3: Kalau kami bertiga duduk kan 70.000 toh aman sebenarnya. Kira-kira toh. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada hal yang kita harus diskusi, ada hal yang cukup kasih tahu saja.
1: Okay.
3: Saya ya apa berupaya sedapat mungkin untuk ikut berpartisipasi karena saya juga orang budaya juga.
1: Okay.
3: Ya, jadi orang yang kita paksa-paksa yaitu ini budaya ini harus digalakkan kembali. Ya, sambil menunggu negara ini kira-kira seperti apa itu kita mulai dengan. Okay. Yang kedua, tadi saya diskusi, saya bilang kalau ini listrik kita pakai yang PLN ini instalasinya terlalu jauh. Sangat jauh. Memang kemarin Pak Camat kita sudah ebarkan hampir seluruh camat dan kepala desa kita perintahkan untuk segera masukkan data tentang kampung-kampung yang belum punya listrik. Ada dua permintaan. Dua permintaan adalah tiang terdekat dari kampung itu berapa berapa meter, lalu semua KK yang ada di dalam itu ada berapa banyak, itu yang harus kasih masuk ya kita. Karena dari Jakarta itu juga ada bantuan untuk apa namanya meteran, ada lain-lain itu. Dan data itu ya saya yakin sudah, ini Pak Camat, ini tanya Camat Bola, ini mestinya Camat Nangororo yang hadir. Ya toh, nanti silakan dikasih masuk, nanti kita analisa. Kalau itu lebih memungkinkan pakai instalasi yang PLN punya, nanti kita pakai itu. Tapi kalau tidak, tadi saya kesal, Amin Yusuf sebenarnya, ini mataharinya bagus ya, sangat bagus. Ini kalau dari pagi sampai dengan sore begini, itu malam dia sudah terang benderang. Suryanya bagus, ini semua bagus. Jadi ya bab desa, nanti kita listrik itu nanti kita lihat. Sudah lama, malah sudah beberapa bulan kita suruh kasih masuk data. Mudah-mudahan ini masuk dalam data. Nanti saya konfirmasi dengan Camat Nangororo sebentar tuh. Kemudian penataan jalan tadi silakan duduk bicara, masyarakat buat apa, pemerintah buat apa, lalu kami bertiga ini ya buat apa nanti dikasih tahu.
1: Kita bagi juga sama Pak.
3: Tidak apa-apa, panggil dengan RRI ND juga ya. Kalau hanya sekedar 10-15 tahun masa enggak bisa-bisa lah ya toh. Baik, ini Bapak aku lulus ya. Betul ya. Impres. Yang lain sudah jawab. MCK itu silakan. Ya toh. Tidak usah bikin proposal. Nanti proposal sama input di dalam itu kita pakai super prioritas lagi nanti pusing itu nanti ya toh. Ya science friends Bapak mereka kesemasuk enak.
1: Jadi kita pakai dulu ngomong saja juga
3: tentang impres ini Bapak Ibu, sekarang itu efisiensi itu ditarik ke pusat semua, kemudian dirubah itu menjadi impres. Ya toh, kita kasih contoh, kita 2025 itu efisiensi 77 miliar. Ya toh, 77 miliar itu dia langsung menutik ke infrastruktur. Ya namanya jalan, air, infrastruktur irigasi tersier, sekunder, gedung-gedung itu dia potong kasih habis. Ya toh, dia tarik ke Jakarta. Nah sayangnya dia tarik ke Jakarta, dia tidak simpan kita punya 77 nih. Dia kumpul semua baru kita fight bebas. Ya kalau kita tidak pergi ya uang 77 itu diambil orang. Ya. Itu kira-kira. Nah kemarin yang dari 77 itu yang balik kembali ke Nagekeo itu kan tidak sampai 40. Ya saya masih ingat hanya mau penganggaran pula ada 18 miliar. Kemudian irigasi sekunder dan tersier di baik kiri, baik tengah dan baik kanan itu hanya sekitar 25 miliar. Kemudian irigasi atau pemanfaatan air permukaan di Rigi, Gakko dan segala macam, jadi tidak sampai 77. Oleh karena itu sekarang impresnya sudah impres jalan daerah, impres rehabilitasi dan revitalisasi SMP, SD, TK, PAUD, itu impres semua. Air juga dia ada impres namanya irigasi tersier, irigasi sekunder, pemanfaatan air permukaan. Jadi diam di Nagekeo itu tidak menyelesaikan masalah. Orang Jakarta bilang Bapak tinggal di Nagekeo itu hanya menghabiskan uang. Uang datang baru itu enggak ada, Pak. Kalau Pak mau itu tinggalnya di Jakarta. Hanya kok kita, Re. Nah, laki bupati satu belum potah. Kadang hanya ya itu kita ya faham itu. Jadi memang harus ke Jakarta, Pak. Harus ke Jakarta. So, kalau Ibu tadi bilang saya ada, memang tempat uang ada di sana. Dan di sana itu Bapak Ibu tidak semudah yang kita bayangkan. Satu program itu baru akan keluar itu energi kita habis. Ya toh? Di daerah tidak ada yang beli luka bayi, titip, selenda. Tidak boleh, karena itu dianggap gratifikasi. Pertanyaannya luka bayi dan selenda siapa? Codi-codi, BBM, ngau. Ya toh? Untuk daerah. Karena kalau kita ambil ini apa Camat, sekarang tidak bisa. Dulu masih ada nomenklatur namanya cindera mata. Kemudian KPK melarang barang itu, tidak boleh. Karena itu dianggap gratifikasi. Sementara Lewi kita buat sepa. Ya toh, ya sudah kita berjuang. Oleh karena itu, ada impres. Nah, makan tadi saya bilang nanti kita lihat, kita ajukan. Impres yang kita ajukan tahun ini, Bapak Ibu, itu kita konsisten. Setiap tahun itu kita konsisten 8 kode lain. Saya hafal luar kepala. Mau pengogara purwada, Sabu Mulakoli, Raja Maonori, Amalidanga, Kajulaki Malabai, Kantor Camat Boawai, Olakile Nagarawe, kemudian Kota Keong Pusu, Uwa, Kota Keong Beku Patola, Ladrona. Dengan di dalam itu yang kelasnya 20 miliar kapan? Dan itu hanya bisa uang dari Jakarta. Yang kita punya itu yang 500 juta, ini ada 200 pau. Dan dari bahagiannya kan tidak bisa 200 juta. Ya, toh. Oleh karena itu nanti kita coba ajukan di impres, ya kalaupun itu ternyata dia bisa diakomodir oleh APBD 2, nanti kami diskusi. Ini yang di sebelah kiri ya menentukan uang juga. Maka saya bilang kalau kami sudah adil, lama bongkar jangan sampai disoalkan lagi, dipersulit lagi itu. Tapi enak kalau dengan Pak Ilyas ini enak, ya anak muda yang punya masa depan, sehingga nanti kami akan coba diskusi. Saya kira itu, saya itu harus berangkat, karena kita ini selain ada di sini masalah lama juga banyak, masalah Tunggu Rambang itu demo, tahu toh sudah 5 kali orang demo. Pemerintahan main janji terus akan ditindaklanjuti, akan ditindaklanjuti dalam ini tidak diskusi. Kemudian ada masalah sedikit di Kampung Nelayan Merah Putih ini keluar sedikit. Kampung Nelayan Merah Putih ini 26 miliar sudah keluar, saya sudah berjuang. Program yang mau datang kita ada masalah. Masalahnya apa? Ternyata orang-orang yang tinggal di situ sertifikat tidak ada. Ya kalau begini caranya orang Jakarta pulang kah? Oleh karena itu saya minta di Pak Gub untuk bantu kita perumahan dengan nomenklatur khusus. Nomenklaturnya adalah korban kebijakan pemerintah. Jangan tambah yang lain. Kalau tambah yang lain nanti dia indikator kumul lagi. Ini lama-lama gugur. Ya toh. Nah, jadi saya harus pamit. Setelah itu ya kita harus pergi Jakarta, karena ini detik-detik saat-saat penting untuk orang mulai eksekusi program yang namanya DES. Nah, proposal-proposal itu Januari, Februari, Maret, April kayak proposal. Ah, kasih masuk saja. Nah, sekarang orang mulai pisahkan sudah nih. Nagekeo itu jalan mana saja, duitnya ada atau tidak, kemudian airnya apa segala. Jadi ini sebelum penetapan APBN yang pidato nota keuangan presiden pada tanggal 14 Agustus. Itu 14 Agustus. Jadi ini detik-detik mendebarkan untuk daerah mendapatkan uang atau tidak tuh ini. Jadi ini mesti nepes sudah nih, kalau enggak tuh. Gitu. Jadi terima kasih, saya mungkin tidak lanjut dengan diskusi. Jadi, kalau ada pesanan buat saya, sampaikan saja ke Pak Elias, daripada saya tertinggal pesawat.
1: Jangan Bapak.
3: Itu proposal ada di atas, itu dia.
1: Jangan Bapak, Bapak sedang menuju ATM kita soalnya.
3: Oke. Begitu ya, jangan marah ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, yang lain masih terus.
1: Ya, kita masih lanjut.
3: Masih terus, hanya saya saja yang meninggalkan apa namanya tempat ini. Oke. Okay. Noah. Lanjut.
1: Kita lanjut dulu. Bapak kami lanjut dulu ya. Ya, Bapak kami lanjut, Bapak. Baik, Bapak Mama tadi sudah dijawab oleh Pak Wakil ditanya. Ada tambahan sedikit dari Kakak Jasin sama Pak Ilyasina, setelah itu saya beri kesempatan kepada Mama Baju Kuning. Silakan Kak Jasin.
4: Baik, seluruh keluarga besar untuk orang ya. Jadi saya senang sekali Bapak Wakil Bupati tiba di atas.
3: Waduh, tindih ya.
4: Karena saya sudah tiga

0: ende ke Kupang gitu. Jadi ngarep kita merokap deh ya, anak-anak kita ini termotivasi supaya suatu saat nanti dia bisa naik pesawat minimal, setelah itu dia mungkin bisa bekerja dengan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan pesawat. Jadi ya mungkin ya kan memang kemana kok di perusahaan pesawat, jadi ngeselnya kok soal pesawat gitu.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Elias tadi sepanjang menjawab pertanyaan dari bapak-bapak mereka, bapak wakil selalu menyampaikan nanti baru omong dengan Pak Elias, nanti baru omong. Omong apa sih?
2: Baik, bisik-bisik nanti. Baik, terima kasih bapak-bapak sekalian. Kita sampai pada membangun rumah adat, membangun kampung adat itu tidak sama dengan membangun kekuasaan, tetapi membangun kolaborasi dan membangun kebersamaan. Setuju ya? Setuju tidak?
3: Setuju.
2: Kita tepuk tangan ini ya, kita berharap ini akan menjadi bangunan terkuat, terkokoh yang kita wariskan. Bangunan lain itu soal lain, tapi bangunan kebersamaan dan bangun kolaborasi itu adalah bangunan yang harus kita wariskan dari generasi-generasi. Kolaborasi dengan siapa? Dengan pemerintah, dengan Tuecha Kaadilan Sao, lalu kemudian dengan lembaga agama, itu menjadi kekuatan kita. Lalu pesan penting yang tadi disampaikan tadi terkait dengan pelataran, kemudian tentang balai adat dan seterusnya, ini menjadi kekuatan kita ke depan. Kita belum komplit nih, harus komplit, menjadi mimpi bersama. Ketika ini disodorkan kepada pemerintah, pemerintah PO apakah warna atau simbol-simbol budaya kita ini masih perlu dilengkapi lagi. Energi kita tidak terbatas hari ini, masih terus digerakkan lagi untuk tahun-tahun berikutnya. Sehingga kekuatan kebersamaan tadi, miukani kita sida itu kita tinggalkan, lalu kemudian dokeco-dokeco itu terus dihidupkan, supaya moko-mode yang kita mimpikan bersama itu menjadi warisan yang tak ternilai dari periode, dari masa ke masa. Saya pikir begitu Mbak Ocha.
1: Oke, okay. Silakan dan persilakan dari floor ada

0: dan kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Ngegekeo, yang saya hormati pimpinan DPR Kabupaten Ngegekeo, yang saya hormati Bapak Pemerhati UP, Budaya UP, Bapak Ibu, masyarakat adat UP, singkatnya kita yang hadir pada hari ini yang saya hormati.
1: Namanya ini perkenalkan.
0: Nama saya Margaretha Nusa, jabatan Ketua BPD Desa Urute.
1: Oke.
0: Dan sekaligus perwakilan kaum perempuan untuk suku Ute.
1: Nah, berapa dong? Akhirnya ada suara perempuan juga.
0: Dari saya kesempatan yang diberikan kepada saya, yang pertama terima kasih atas kehadiran kita semua, lebih khusus dari wartawan RRI END sehingga bisa hadir bersama masyarakat Desa Urute. Yang kedua, sebagai usulan dari kami, karena kami sudah dengarkan bersama yang berkaitan dengan kehadiran Bapak Ibu hari ini, dalam arti kerjasama berkolaborasi antara pemerintah, gereja, dan hukum adat. Jadi oleh karena itu, kita ibarat seperti tiga tungku berdiri tegak dan kuat, sehingga bagaimana kita membangun suku Ute ini sehingga dapat berdiri dengan tegak. Dan oleh karena itu, harapan kami yang pertama, kami mengusulkan untuk kegiatan yang ada di budaya Ute ini, lebih khususnya untuk strategis, program strategis untuk pemberdayaan kaum perempuan. Yang pertama itu berkaitan dengan pelatihan, artinya keterampilan bagi kaum perempuan, sehingga dapat memperkuatkan lembaga yang ada di Ute ini.
1: Oke.
0: Okay. Melalui strategis program untuk pelatihan-pelatihan bagi pemberdayaan kaum perempuan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mungkin ada satu usulan itu, artinya kerjasama antara pemerintah, budaya, sehingga kita bisa membangun budaya Ute dengan baik. Seperti yang disampaikan Bapak Domi tadi, bahwa untuk kegiatan yang ada di wilayah Ute ini yang berkaitan dengan aset atau fasilitas yang ada di rumah adat. Jadi oleh karena itu harapan besar kami sebagai kaum perempuan

0: Ya itu saya, terima kasih, saya kembali.
1: Baik, satu lagi dari perempuan atau dari orang muda? Masih ada? Oke, orang muda, satu ya yang terakhir.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan.
1: Langsung aja ya, deh, waktu kita sebelumnya langsung ke tanggapan pernyataan atau pertanyaan.
2: Baik, selamat siang untuk kita semua dan Bapak Wakil dan anggota DPR yang ada di depan. Nama saya Vitalis Ngabe. Selama ini saya jalan-jalan ke luar, saya melihat ini usulan bukan hanya untuk kita, tapi untuk secara keseluruhan. Bahwa di luar sana itu berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan anak-anak muda, anak-anak mulai dari kecil itu di sekolah-sekolah di luar sana itu ada banyak mata pelajaran khusus untuk bahasa, karena budaya itu sangat melekat dengan bahasa.
1: Okay.
2: Oleh karena itu penguatan bahasa daerah itu sangat penting. Mungkin harapan saya ke depannya di Kota Tanakeo untuk khususnya dinas pendidikan itu merancang salah satu kurikulum untuk bahasa daerah.
1: Miliknya ya, bisa ya, melakukan bahasa daerah.
2: Nah, sekarang ini sudah ada perkembangan, sudah ada buku-buku dalam bahasa daerah, tapi lebih dari itu lagi penguatan bahasa daerah.
1: Oke.
2: Kemudian kami membentuk sebuah komunitas kecil di sini berkaitan dengan budaya, kemudian literasi budaya, kemudian pendidikan literasi untuk anak-anak dan juga konservasi lingkungan hidup.
1: Iya. Yeah.
2: Dan ini menjadi ke depan kami akan berkembang lagi lebih banyak lagi. Tetapi tentu dukungan baik dari pemerintah daerah kemudian RRI sebagai media untuk memberitakan budaya
1: komunitas ini
2: supaya lebih bergerak lagi di dalam masyarakat adat.
1: Baik. Itu saja Vitalis. Baik, terima kasih. Mungkin ini langsung dijawab Pak Elias. Tetapi sebelumnya saya sampaikan

0: Bantu Valis tadi.
1: Wah,
0: dan dukungan untuk komunitasnya mereka.
1: Ya, baik, nanti ditambahkan oleh Kakak Justin. Terima kasih untuk Ibu Margareta, Ketua BPD. Saat ini ada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang di dalamnya ada perempuan adat, ada organisasi perempuan adat tersendiri. Nanti Bapak Desa, saya kasih nomor sebentar, bisa komunikasi dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara untuk bersinergi dengan mereka, boleh mendaftarkan ke komunitas ini supaya bisa akses program-program pemberdayaan itu dari swasta, dari pemerintah kita akan dorong program pemberdayaan perempuan. Memang ini tadi sudah disampaikan soal efisiensi dan macam-macam, tapi ini ada program-program yang bisa kita kemas menggandeng mitra kita dari LSM atau NGO. Kemudian yang kedua tentang mulut tadi itu penting. Ya, ini generasi muda, ini S2 UGM ya.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali setelah kami putarkan lagu Indonesia Raya dan juga pengucapan Pancasila pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

0: harusnya dia sekarang lagi freelance dengan beberapa kementerian, dan kita berharap bahwa di sini akan terbentuk dengan komunitas baca, komunitas Bukit Menyala namanya atau apa itu, silakan itu dikembangkan kolaborasi, dan kita setuju sekali untuk dorong melalui MILOK ya. Karena penguatan identitas masyarakat adat itu salah satunya adalah penguatan bahasa. Bahasa kita Malino. Karena kadang-kadang kita kita orang Ute, orang Toto ini sangat toleran sehingga lupa diri juga kadang-kadang. Toleran, kadang-kadang kita pergi sampai di mana-mana kita lupa bahasa induk kita. Sehingga kalau itu misalnya kita harus perkuat itu, mulailah dari komunitas kita, tapi kemudian kita dorong Pak Ambrus, kepala sekolah tidak ada juga, bisa diinisiasi juga dalam musyawarah para kepala sekolah, itu bisa digagas untuk namanya beberapa MILOK, permainan rakyat dan seterusnya itu bisa dikemas sampai di sana. Saya pikir demikian Mbak Ocha.
1: Oke. Okay. Kak Jason ada tambahan, setelah itu saya ke Bapak, ke Ferianto ya, untuk dengan tokoh adatnya.
2: Saya ingin tambahkan soal muatan lokal atau narasi atau literasi tentang budaya Ute. Mungkin kita belum banyak tahu tentang ada dia punya daftar pustaka tentang adat Ute wilayahnya, ke mungkin kami tengah ada bahasa Belanda, bahasa Jerman sedikit. Itu mungkin saya dan Abraham Runga yang sering membaca itu. Hanya ini kan tidak satu buku menguat tentang buku Ute, tentang Ute ya. Jadi kebetulan Aringa Elias Ridi Mbae, mungkin kita siapkan atau datangkan buku-buku literatur tentang, bukan saja tentang budaya Ute, tapi mungkin tentang budaya Nagekeo. Ada buku-buku itu. Nanti saya coba cek di Perpustakaan Nasional, tidak jauh dari kantor kita juga. Nah, nanti berkolaborasi dengan perpustakaan di Mbae. Nah, karena kita nih buku misalnya bawa satu dos banyak itu mau taruh di mana di sini, ya? Okay. Mungkin kita arahkan bawa ke perpustakaan di Mbae.
1: Oke. Okay.
2: Ada komunitas baca, mereka bisa ke sana. MK Vitalis ya, Ari Vitalis. Jadi mungkin sudah ada, tapi saya nggak tahu. Kalau sudah ada, tapi kita nggak ngerti bahasanya. Berapa kan?
1: Kalau ada e-booknya lebih bagus lagi, mudah diakses.
2: Ya memang ada yang namanya si apa? Artificial Intelligence terjemahan, abadit sangat
1: besar,
2: sangat besar, the translation.
1: Okay.
2: Nah, itu sama dengan terjemahan kita gitu. Jadi, ya saya kira begitu. Mungkin usaha pertama saya cek lagi itu buku-buku literasi yang ada di Perpustakaan Nasional. Nanti ngak kontak Arielias. Kita datangkan buku-buku beberapa ratus ya untuk pertama bawa ke Perpustakaan di Mbae ya.
1: Oke. Okay. Ya. Baik. Sekarang kita dengar dulu nih Bapak Doni. Nanti mungkin mandatkan ke siapa untuk menjawab. Setelah mendengar tadi pernyataan dari Pak Wakil, dari Bapak Elias, dari ini anakmu si Justin ini yang sudah kemana-mana, tanggapan dan komentarnya dulu nih. Dari Bapak Moses sekarang yang bicara. Silakan Bapak di menit terakhir kita di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih. Dalam hapus kita. Nau ngelemon pai rapok kita atas mirwa tadu. Jadi kita kayak selamat datang untuk kemala rawat di onke. Yang pertama, puji syukur sudah temu di ledoe. Imko negatif di apa tipave, supaya kita ke ngada letei akakana segala puk patah temen menepu jaka kita make. Jadi khususnya on eti inwata ta inwata memenepu tangga si kau tau kau ada ne asa kau tak se rua gore Mona pe ala puk baka sapke. Takse gelo. Gore gelo. Ta pe ochenda gelo. Ta nunange gelo. Jadi kalau huku ada kita ke nunange ke ta tabe napuke. Menjadi nunange ke. Ta tabe menapu. Jadi nganu nangis cao eh mengenai ko po. Jadi po yang pertama dede ekolapu. Ekolapu ke po amkai pedo. Karena po kowika. Sehingga inko palu dau ko ricaredo. Nili peon kena po bato. Nili peon kena mona ura apa liwa di merua. Saai rapu dau ridiko nang paga. Saai ne dana pai reu inko ngasimai kita dua wado ridiko we nang paga ridi budukado. Dipaka apa nang paga bud paga welo di peon kena peo bato welo peon kena nega inko kai ai ura sudah ai ura selawat di medua inko dapo ai ura di kena neko ko ai ura loka rua anako pedo kai kai dapa nega ke inko nega depa ai ura nega nega jadi rapu selama kope di merua ura penuh rapu nam dobo nega am ka pedo ngasi mai kita madali india ke bidapa ar poro mai kita madan dia mada mi kai pudai ang pedo kai pudai rita od odo tei peo Letan kenan deli wa di peo. Peo watu. Peo watu letan kena. Nega imdadi wa di ana masa wa di apu. Deli peo kena. Jadi. Depa wa di apa. Dadi wa di ana imu tengah weo. Weo kena imu. Deli wa di peo. Deli mki. Jadi. Supaya kita peo ngasi. Dari sejarah ko peo. Peo kita dekat dengan dekat peo batu dengan dekat tadu. Peo batu dekat dua.
1: Baik.
3: Suhu dua kelala yang kau harus meo sama. Dengan meo sama ke karena nek teh nego sao mele tendewa. Nelip sao redem ke ini.
1: Baik.
3: Kita neli sao redem ke. Biasanya ngaram neli sao kemalawo tak kope. Takase tadara ko dapa
1: baik
3: dia ke ala ngamon pe ngata ne dalam rade ne ho kemara bere de tema ke nang si dapatin watan dua lapu de de montak se buka ada bi depan ne ko pe takase dara ko dapa ke ngasih ngel ke mau dicuan adat. Jadi tolong kira-kira ngata ngasleke mungkin pai kurako pai lebih adeku ngamon peo ta deko ngarasa ta ama kae waro ta ngasle
1: baik bapak baik
3: waro tadi pari
1: baik bapak
3: ha sekira sampai
1: rumah. Terima kasih. Tapi pendengar kita di rumah dan juga penonton kita di YouTube tidak memahami semua bahasa Giga. Mungkin Bapak Elias atau Bapak Taulam mungkin kalau sampaikan garis besarnya mungkin secara singkat tidak usah terlalu detail sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Mahasis tadi ke pendengar kita.
4: Jadi bahas langsung.
1: Iya, langsung saja Bapak. Yang disampaikan Bapak Mahasis tadi.
4: Mungkin tadi sekilas cerita pakai basdira tapi dalam bentuk ini budaya utuh.
1: Ya.
4: Yang pertama tadi mungkin menyangkut pembangunan ini
1: apa? Menjelaskan tentang pembangunan, ya.
4: Itu sudah ini yang di sini yang kali keenam.
1: Kali yang keenam.
4: Yang bangun pakai ini tiang bambu dua kali. Yang bangun pakai ini batu tiga kali.
1: Okay. Nah,
4: begitu. Kemudian yang tadi yang mungkin menyangkut dari ini cendera atau seap segala macam itu tanda itu itu tanda itu kemudian lagu-lagu daerah yang pada saat mengetam
1: tarian dan lagu-lagu daerah pada saat mengetam. harus dihidupkan lagi.
4: Hidupkan kembali.
1: Oke, ini ajakannya. Beri aplaus dulu dong. Bapak mau semua ngajak kita semua untuk menghidupkan lagi tarian, nyanyian adat. Kita lestarikan kita ini. Kita sudah waktunya Bapak Elisina 1 menit, Kak Jasin juga 1 menit. Saya mulai dari Kak Jasin dulu. Apa yang harapannya yang ingin disampaikan, 1 menit saja Kak ya.
0: Oke. Okay. Terima kasih. Dari acara ini, acara diskusi, saya merasa sangat senang karena berada di antara keluarga besar. Lalu mari kita menyebarkan pesan yang baik tentang sao baca kita di Ake, supaya atau tapi siapa yang mula dengan menggunakan sarana digital melalui medsos atau diviralkan saja. Ke anak muda sudah tahu soal itu. Terima kasih banyak.
1: Baik, Pak Les, 1 menit.
0: Baik, terima kasih untuk Emma Abu Kacot Mat Urledoy yang telah menghimpun kita semua, menjaga rangkaian acara kita dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Dan kita masih terus berjuang ya, karena

0: kesini untuk acara puncaknya. Baik. Dan kita terus mendorong supaya kebersamaan kita hari ini menjadi titik awal untuk keberlanjutan kebersamaan-kebersamaan kita pada langkah-langkah penataan kampung, penataan kehidupan kita, penataan kebersamaan kita supaya hidupnya lebih baik. Kurang lebih demikian, terima kasih.
1: Baik, mari

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami hadirkan Talkshow Suara Nusantara dengan topik Masyarakat Wolotopo Menjaga Kampung Megalitikum.

harganya. Namun, mampukah generasi muda dan masyarakat hari ini mempertahankan keasliannya di tengah arus perubahan? Temukan jawabannya dalam program Suara Nusantara RRI Ending bersama narasumber inspiratif Bapak Petrus VSK selaku pemerhati budaya Leo dan juga Bapak Martinus Vincentius Laka, pejabat kepala desa Bolo Topo Timur.

0: tarian tradisional asli yang terkenal dari Buawai, Kabupaten Nagyekyo adalah Tea Aku. Tarian itu ditampilkan pada perayaan pernikahan atau pameran dalam perayaan budaya atau pameran budaya. Tarian itu ditampilkan oleh para wanita. Penari-penari terdiri dari kurang lebih 5 penari wanita dan para penari memakai pakaian daerah coklat kemerahan dengan pola berwarna hitam. Alat yang mendampingi para penari adalah anting-anting emas, giring-giring, dan sapu tangan. Irama lagu tarian terdiri dari 5 gerakan utama. Sewaktu penari memasuki gerakan baru, ada gerakan yang disebut G untuk mendapat posisi ideal untuk para penari di atas panggung. Seperti biasa, tarian dibuka dengan sapaan pendek yang disebut PA dan diakhiri dengan lambaian tangan yang ditujukan untuk para tamu atau para undangan.
1: Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti program Suara Nusantara.
2: Suara Nusantara.
1: Persembahan dari RRI ND.
2: RRI ND. Suara Nusantara.
3: Selamat siang pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali siang hari ini kita dapat kembali hadir dalam program Suara Nusantara yang mengangkat berbagai potensi, budaya, dan kearifan lokal di Kabupaten ND. Pendengar, di tengah arus modernisasi masih ada masyarakat yang terus menjaga warisan leluhur sebagai identitas dan kekayaan budaya bangsa. Salah satunya adalah masyarakat Wolotopo di Kabupaten ND yang hingga kini tetap mempertahankan kampung megalitikum beserta nilai-nilai adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu bagaimana masyarakat Wolotopo menjaga kelestarian kampung adat ini? Apa tantangan yang dihadapi di tengah perubahan zaman? Dan bagaimana peran pemerintah desa serta masyarakat dalam mewariskan atau memastikan warisan budaya ini tetap lestari bagi generasi mendatang? Langsung dari kantor desa Wolotopo Timur, Kabupaten ND, dengan tema Masyarakat Wolotopo Menjaga Kampung Megalitikum di Tengah Perubahan Zaman. Untuk membahas hal ini, telah hadir bersama kita saat ini kedua narasumber kita. Ada Bapak Petrus V. S.E., pemerhati budaya Lio. Selamat siang, Pak Petrus.
4: Selamat siang.
3: Apa kabar siang hari ini, Pak?
4: Kabarnya baik-baik, sehat selalu. Harapan kami pun kita semua dalam keadaan yang sama.
3: Ya, ini narasumber yang sudah tidak asing lagi menjadi langganan ya untuk berbicara soal budaya Lio ya untuk RRI ini dan juga pendengar. Kita berikan aplaus untuk Bapak Petrus V. Dan juga narasumber berikutnya adalah penjabat kepala desa Wolotopo Timur, Bapak Martinus Vincentius Laka. Selamat siang, Bapak Vincent.
5: Selamat siang, Ibu. Selamat siang untuk kita semua.
3: Apa kabar siang hari ini?
5: Untuk siang hari ini, kabarnya baik, sehat, dan semoga kita pun mengalami hal yang sama.
3: Oke, luar biasa. Berikan aplaus untuk Bapak Vincent. Dan kami juga menyapa dengan hormat Bapak Kasubakti URRIND, Bapak Zulfika. Selamat siang, Bapak. Apa kabar siang hari ini? Oke, luar biasa. Baik, tidak lupa juga selamat siang ya untuk Ketua Dharma Wanita RRIND, Ibu Sani Girsang. Selamat siang, Ibu. Iya, Bapak lagi dinas keluar kota ya. Oke, jadi Ibu sendiri hadir di sini. Baik, yang pasti ada Bapak Kabak TU ya. Baik, terima kasih. Dan juga tidak lupa Ketua Tim Siaran, Ibu Femi Sadora. Selamat siang, Ibu. Apa kabar siang hari ini? Luar biasa. Dan juga Ketua TMB, Bapak Kristo Ring. Selamat siang, Bapak Kristo. Di belakang layar ya, Bapak Kristo. Oke, salam kompak selalu. Dan pendengar Pro 1 juga selamat siang. Bapak Mama, ini Aji KAE semuanya yang hadir di sini menyempatkan waktunya. Dan teristimewa kelompok Tenun Ikat Lia Muri, Wolotopo Timur. Selamat siang, Mama-Mama.
6: Siang.
3: Apa kabar siang hari ini?
6: Baik.
3: Luar biasa. Berikan aplaus untuk kita semua. Baik pendengar dan juga pemirsa Suara Nusantara, kami siarkan secara langsung melalui terestrial 100,5 FM Pro 1 RRND, streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital, juga kami live YouTube RRND. Dan kita mulai perbincangan siang hari ini di program Suara Nusantara. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kita semua siang hari ini. Baik, kita ke Bapak Petrus V. Bapak Petrus, kira-kira apa yang menjadi makna Kampung Megalitikum Wolotopo bagi identitas masyarakat Wolotopo sendiri, Pak?
4: Baik, terima kasih. Sebelum kita menyampaikan makna, tentu sebagai tuan rumah kami mesti menyapa dulu semua yang hadir. Jadi saya menyapa secara umum saja, Bapak Kesubak beserta staf dari Pro 1 RRI ND yang kami hormati, Bapak Kepala Desa, Abe Ine Ine Kelompok Tenun Ikat Liamuri yang sangat saya hormati. Kita lejeina, kita gare tentang megalitikum. Mereka memelihara megalitikum ini untuk diwariskan untuk anak cucu kita masa depan. Jadi masyarakat Wolotopo menjaga kampung megalitikum di tengah perubahan zaman. Tentu abe ine-ine na kelompok tenun, apa yang megalitikum ini? Megalitikum itu bahasa atau Yunani lelawawa. Bahasa kita sih mega artigiria, besar. Litikumina artigi watu, batu besar. Waturia. Jadi megalitikum itu adalah batu besar dan sangat cocok untuk kita ganua. Bapak Kesubak dan grup RRIND, kami di Wolotopo ini terkenal dengan julukan Kampung Batu. Kami tinggal di atas batu, kami hidup di atas batu. Untuk itu kami sangat memeliharai batu, sehingga Wolotopo dijuluki tanah tulang Kampung Batu. Ini julukan. Lalu tadi makna, maknanya apa? Megalitikum ini banyak maknanya. Nah, kalau di awal sudah tanya makna, berarti maknanya itu satu, makna budaya. Bagaimana kami memelihara warisan budaya ini. Lalu mungkin sebentar akan timbul pertanyaan, apa-apa saja sih megalitikum yang ada di Wolotopo, mungkin sebentar. Tetapi maknanya bahwa kami sangat menyayangi warisan budaya leluhur kami yang ditinggalkan dan itu terus dipelihara hingga sekarang.
3: Oke, baik. Dan kira-kira Bapak Petrus, peninggalan megalitikum yang masih dapat ditemukan di Kampung Wolotopo hingga saat ini apa saja, Pak? Dan kira-kira apa yang menjadi makna dari makna dibaliknya dari Kampung Megalitikum ini?
4: Oh ya, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Jejak peninggalan dari leluhur kami itu, pertama yaitu tubuh musuh. Tubuh musuh itu adanya di Kedadan Kanga. Tentu kita semua ingin bertanya, apa sih tubuh musuh? Tubuh musuh itu sebuah tiang batu sebagai simbol yang sangat sakral dan suci. Tubuh musuh itu batu yang lonjongnya ke atas. Kalau batu yang tidur itu bukan tubuh musuh. Nah, itu sebagai simbol suci tradisional yang didirikan di tengah kanga. Jadi itu ada kanga, di tengahnya ada tubuh musuh. Disitulah tempat sesajen. Itu persembahan untuk wujud yang paling tinggi, yaitu doa kita luluwula enggak egale bana tanah. Tubuh musuh menjadi simbol penghubung antara alam dan sang wujud tertinggi, yaitu doa enggake, menjadi tempat terbungkusnya perasaan masyarakat untuk memperoleh keselamatan. Tempat kami memohon, tempat kami mengadu.
3: Iya. Ya, itu di tubuh musuh ya.
4: Itu masih tubuh musuh. Yang kedua, kanga. Kanga itu di pelataran kedai itu ada kanga. Kanga itu adalah kumpulan kuburan leluhur yang berada di sekitar tubuh musuh. Jadi tubuh musuh di tengah, kanga itu mengelilingi.
3: Iya.
4: Ah, itu umur kanga yang kuburan leluhur yang ada di Wolotopo kurang lebih sudah 300 tahun sejak beradanya struktur adat di Wolotopo. Dan yang kuburkan di kanga itu adalah musalaki-musalaki, para musalaki-musalaki. Yang di tengah di tubuh musuh tadi itu kuburnya musalaki pu'u atau musalaki ria laki atau raja laki. Itu sudah 7 turunan yang kubur di situ di tubuh musuh. Itu kebetulan pas dengan dari suku saya, jadi saya hafal baik. Itu ria laki atau raja laki. Sedangkan yang di kanga tadi itu kuburan berupa batu besar. Di situ megalitikum yang sangat sangat berarti ya. Kita membayangkan bagaimana dengan batu yang beratnya bertonton kok bisa dibawa ke tempat yang tinggi? Karena kedah dan kanga itu harus berada di tempat yang tinggi.
3: Iya.
4: Karena di situ adalah tempat pemujaan. Kemudian yang ketiga, rate, rate remba. Rate itu ada dua jenis. Rate remba, rate remba itu adalah kuburan yang berupa susunan batu. Susunan batu yang disusun dengan baik lalu ditaruh, disemayamkan mayat di dalamnya. Kemudian di atasnya ditutup dengan watua, batu yang besar tetapi tidak ada tiangnya. Itu namanya rate rimba. Kemudian yang berikut, rate leke, itu berupa semacam bentuk misbah. Dia pakai 4 tiang penyangga, lalu di atasnya itu ditaruh batu besar, di dalamnya itu mayat leluhur. Nah, itu anehnya bahwa ketika disimpan di situ, mayatnya itu tidak berbau gitu. Nanti kalau ada sempat sebentar boleh kunjung di depan rumah saya di Sao Ataroba itu ada megalitikumnya di situ. Nah, kemudian yang ada di Wolotopo itu juga lagi megalitikum masih banyak.
3: Iya.
4: Kota Watu.
3: Kota Watu.
4: Kota Watu itu susunan bebatuan yang tingginya bisa 10-20 meter, lebarnya bisa sekitar itu 25-30 meter juga. Di atasnya kemudian didirikan rumah adat yang begitu besar, yang penghuninya di dalam bisa 8 keluarga, 12 keluarga. Di situ itu kekayaan atau megalitikum yang ada di Wolotopo.
3: Ya, dan hingga saat ini masih ada dipertahankan begitu Pak Petrusli. Kira-kira bagaimana nih masyarakat adat menjaga nilai dan juga tradisi yang diwariskan leluhur hingga saat ini, Pak?
4: Ya, caranya menjaga megalitikum itu kami selalu berbicara. Kalau bahasa Leo bilang naunana, menasehati, menceritakan kepada anak-anak kami bahwa ini kuburan, ini adalah kuburan leluhur kita. Nah, sehingga anak-anak itu mengenal asal usul Wolotopo. Contoh, saya mengenal baik turunan saya dan Wolotopo ini karena memang dituturkan oleh nenek, oleh bapak. Jadi asal usul kami mana? Nah, di sini Wolotopo ini kampung ketujuh. Kampung ketujuh, sehingga baru ada di Wolotopo. Nah, kami menjaganya itu dengan melewat penuturan. Tapi sayangnya dengan era modern zaman ini ada oknum-oknum termasuk pihak-pihak, ya termasuk pemerintah, pihak desa juga sih. Kadang kami harus melawan karena mereka bertindak tidak sesuai dengan kehendak budaya. Jadi merubah kota Watu dijadikan tembok TPT, penahan. Ini yang benar-benar apa, merintih saya sebagai anak suku. Jadi tidak heran kalau pergi ke kampung sebentar kita lihat sudah banyak tembok-tembok. Jadi hanya beberapa bagian saja, sehingga kesan megalitik orang masuk awal Wolotopo adalah kampung batu sudah mulai sedikit bergeser. Saya harus katakan jujur ya. Tetapi yang ada ini kami akan terus pelihara. Untuk itu caranya bahwa tiga batu tungku, adat, pemerintah dan agama harus bekerja sama. Jadi kebetulan ada Bapak Kepala Desa, ya jangan gampang-gampanglah kita merubah struktur budaya adat yang ada dengan tergiur dengan dana-dana proyek dan lain-lain. Buat yang lain-lain lah, di tempat adat jangan. Yang kita sudah tinggal sedikit ini, yang kita mau pelihara ini, yang kita mau jaga, yang kita mau wariskan kepada generasi kita, kita dengan penuh kekuasaan, dengan cara yang apapun, mohon dengan hormat tetap kita menjaga kampung megalitikum kita. Kenapa? Karena Wolotopo ini sudah termasuk kampung warisan budaya, sudah tercatat di pemerintah. Di sini dulu sudah ada juru kunci yang digaji oleh pemerintah. Lalu dalam perjalanan nilai-nilai itu mulai luntur.
3: Iya.
4: Mungkin itu.
3: Iya. Baik, tadi singgung pemerintah desa ya. Jadi saya langsung ke Pak Kades ini, Pak Vincent. Kira-kira ini apa yang menjadi komitmen pemerintah desa dalam menjaga kampung megalitikum Wolotopo?
5: Baik, terima kasih atas pertanyaan, dan terima kasih juga kami sampaikan ke Bapak narasumber dari toko adat yang telah memberikan gambaran secara detail menyangkut dengan arti dan tujuan dari megalitikum itu sendiri. Jadi kita sudah dengar sama-sama tadi atas penjelasan dari Bapak narasumber toko adat menyangkut dengan megalitikum di Wolotopo ini. Untuk itu kami pemerintah desa berkomitmen yang paling pertama itu agar tetap melestarikan kampung adat megalitikum Wolotopo ini agar bisa tetap kembali kepada keasliannya. Lalu yang kedua, kami sebagai pemerintah desa tentu kami tidak bisa berjalan sendiri, namun kami tetap bergandeng tangan dan bekerja sama dengan tokoh pemuda atau generasi muda dan juga masyarakat untuk menjaga megalitikum kampung Wolotopo ini, sehingga nilai-nilai sejarah yang telah dijelaskan oleh Pak narasumber, tentu kami pemerintah desa berkomitmen untuk tetap menjaga, tetap menjaga sehingga warisan leluhur yang telah diwariskan kepada kita anak cucu, semoga untuk bisa menjadi sebuah wisata budaya yang bisa menambah penghasilan ekonomi bagi masyarakat desa Wolotopo.
3: Oke. Baik, kira-kira bagaimana nih sinergi pemerintah desa ya dengan masyarakat adat dalam upaya pelestarian ini seperti apa, Pak Kades?
5: Ya, untuk sinerginya tentu sampai sekarang ini kami pemerintah desa tetap bergandeng tangan, bekerja sama dengan tokoh adat dalam hal upaya pembangunan. Jadi tadi Bapak narasumber telah menyinggung menyangkut dengan tindakan ataupun hal pemerintah desa dalam hal untuk melestarikan kampung Megalitik Umbul Topo ini dalam hal untuk pembangunan. Dari tempat ini kami sebagai pemerintah desa berkomitmen dan tetap menjaga untuk pembangunan. Memang kami menginginkan supaya desa Wolotopo ini bisa berkembang, namun kami tidak mengganggu atau merubah tata atau situs-situs sejarah dalam hal ini megalitikum di kampung adat Wolotopo ini untuk merubah dari keasliannya. Soal menyangkut pembangunan tetap kita laksanakan, namun di tempat-tempat mana yang khususnya di tempat-tempat adat yang megalitikum yang disakralkan itu tetap itu jaga. Tetap kita jaga. Saya rasa gitu.
3: Baik. Dan kira-kira Pak Kades nih, program apa yang dijalankan untuk melibatkan generasi muda dalam menjaga warisan budaya?
5: Untuk program sampai sejauh ini, program secara khusus untuk melibatkan kaula muda untuk menjaga megalitikum Wolotopo ini, tentu yang paling pertama itu sudah pernah melaksanakan pelatihan dengan Dinas Pariwisata, sehingga bisa mempromosi kepada mancanegara menyangkut dengan megalitikum yang ada di Wolotopo ini. Jadi lalu yang kedua, kami sebagai pemerintah namun tentu tetap bersosialisasi kepada generasi muda agar tetap menjaga megalitikum yang ada di Wolotopo ini, sehingga ya tetap dipertahankan seperti yang diwariskan oleh para leluhur.
3: Baik. Oke, kita kembali ke Bapak Petrus nih. Bapak Petrus, kira-kira nih, mengapa pelestarian ini kampung megalitikum begitu penting bagi generasi muda, dan juga kira-kira apa yang menjadi nilai-nilai luhur yang masih terus dipraktikan oleh masyarakat Wolotopo sendiri?
4: Baik, terima kasih. Nilai-nilai itu kepada generasi muda bahwa bagaimana orang-orang muda harus mencintai budayanya sendiri. Tentu kami sebagai orang tua, sebagai dan juga tokoh-tokoh adat, para musalaki dan lain-lain, itu kita mesti jangan sungkan-sungkan untuk terus-menerus menceritakan, menyampaikan secara jujur, secara transparan kepada anak-anak kita. Karena kita ini terdiri dari beberapa rumah adat dan beberapa suku, sehingga anak-anak zaman kini tidak merasa asing dengan budayanya sendiri, tetapi dia mesti mencintai budaya yang merupakan identitas kampungnya sendiri. Contoh, saya kemana-mana saya bangga saya sebagai orang Wolotopo, walaupun Wolotopo tanah toko, tanah tulang kampung batu, tetapi itulah Wolotopo, punya keunikan. Mengapa di atas batu ada sesuatu ini? Kemudian dengan megalitikum, dengan kita mentutur secara jujur dan baik, anak-anak akan mengenal pohon keluarga. Ini penting. Sekarang anak-anak kita di zaman modern krisis, tidak mengenal lagi keluarga, pohon asal usul. Kuat-kuat dia ingat tuh bapaknya, neneknya, kakeknya. Di atas kakek neneknya dia sudah tidak tahu. Kenapa? Karena tidak dituturkan, lalu tidak dibuktikan dengan bukti-bukti sejarah. Ini sangat penting bagi anak-anak muda. Saya, bapak saya menuturkan, saya Atarobo, saya Ananggoro, Nua Limarua, dari batu, dari tempat ke tempat, itu kami kunjungi. Kami lihat peninggalan, bagaimana Ngoro dari Babaria sampai ke Wolotopo. Anak kalau 7,
6: anak kalau yang ada Nyesu Kulio ini satunya ada di Wolotok. Ini yang dari tujuh, ada yang ke utara, ada yang ke Datu Soko, ada yang ke Nanga Panda dan lain-lain, tujuhnya. Nah, itu mesti dituturkan di waktu yang lain. Tapi hari ini kita berbicara tentang megalitikum. Sehingga anak-anak kita itu mengerti, mencintai. Tapi puji Tuhan ya, di sini selain megalitikum, seni dan budaya masih dipelihara dengan baik-baik. Jadi mama-mama ini lihat begini, berani dengar musik lenting sama mereka. Jadi itu. Jadi Wolotopo kampung itu adat budaya olahraga. Itu memang di sini, kemudian tenunan-tenunan dan lain-lain itu yang masih dipelihara.
3: Iya. Iya, baik. Dan sebelum kita ke penampilan ibu-ibu tenun ikat Liamori, ya, satu pertanyaan untuk Pak Kades. Kira-kira dukungan apa nih yang telah diterima pemerintah desa dalam pelestarian kampung megalitikum?
5: Baik, terima kasih. Sejauh ini, sejak saya penjabat sini 2023, dukungan dari pihak pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi ataupun desa, ya, untuk sementara belum ada. Namun harapan kami sebagai pemerintah desa mengharapkan kepada pihak-pihak pemerintah daerah, provinsi ataupun dinas terkait, dalam hal ini dinas pariwisata, untuk memberikan dukungan dan bantuan serta memperhatikan nilai-nilai budaya ataupun megalitikum yang ada di Wolotopo sini, sehingga untuk kedepannya menjadi suatu kampung wisata budaya yang ada di Kabupaten Endes ini.
3: Iya, baik. Terima kasih dan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua siang hari ini. Luar biasa. Dan kepada ibu-ibu kelompok tenun ikat Liamori, silakan ya ditunjuk kebolehannya terkait dengan tenun ikat atau goa pete, merentang dan juga mengikat benang. Baik, kami silakan, mama-mama, ibu-ibu dari kelompok ikat Liamori, kelompok Desa Wolotopo Timur. Kita menyaksikan bersama ini terkait dengan goa pete, ya, ibu-ibu goa pete sambil bernyanyi, yang mana menceritakan proses pembuatan kain tenun ikat, ya, dan juga menggambarkan tahapan-tahapan dalam pembuatan tenun ikat, ya, mulai dari mengikat benang, goa, ya, memasang atau menyusun benang, ya, atau pete dalam bahasa Leo, juga pewarnaan, penjemuran hingga ditenun menjadi sebuah kain, ya, atau sarung, ya, yang kemudian siap dijual, ya, atau siap dipakai. Dan juga lagu tersebut menceritakan seluruh proses, ya, kerja para penenun ibu-ibu sebagai bentuk pelestarian budaya tenun ikat. Kita berikan aplaus untuk ibu-ibu semuanya, kelompok tenun ikat Liamori Desa Wolotopo Timur.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Suara Nusantara.
2: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita kembali berikan aplaus untuk kita semua siang hari ini. Salam semangat selalu di program Suara Nusantara langsung dari Desa Aula ya, kantor Desa Wolotopo Timur. Baik, kita masuk ke sesi yang berikutnya, itu terkait dengan tantangan juga strategi. Kita ke Bapak Petrus V, pemerhati budaya Leo. Kira-kira tantangan terbesar apa nih yang dihadapi dalam menjaga kampung megalitikum saat ini?
3: Baik, terima kasih. Ketika bicara tantangan, memang banyak yang kami alami dengan pergeseran
4: kilau Pancasila,
3: nilai-nilai,
4: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Generasi sekarang adalah generasi milenial.
5: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh
3: tentu
5: penghijauan,
3: kalau dari budaya
5: tokoh
3: saja,
5: penghutanan kalau dari kembali di Wonogiri, Jawa
3: adat saja.
5: Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau saja

0: rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau loyo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada manusia, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Ritual-ritual
0: kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Itu penting.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan
1: lokalan kita jangan ditinggalkan. Mengapa? Karena di sana ada nilai persatuan. Ada nilai gotong royong.
3: Terima kasih, Anda baru saja mendengarkan program Suara Nusantara.

0: sementara.
1: Kira-kira apa nih menjadi langkah prioritas pemerintah desa ke depannya untuk menjaga warisan budaya ini agar tetap lestari, Pak?
2: Baik, terima kasih. Langkah-langkah kami pemerintah desa untuk ke depannya agar tetap menjaga kampung Megalitik Muldopo ini tetap lestari. Tentu yang paling pertama, kami akan bekerja sama dan mendorong tentunya kepada bersama dengan tokoh adat seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Narasumber, tokoh adat tadi menyangkut dengan acara-acara adat, ritual-ritual adat yang hingga dengan saat ini mungkin belum bisa dijalankan dengan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh narasumber tadi, itu merupakan tantangan. Jadi untuk itu kami pemerintah desa juga berkomitmen agar bekerja sama dalam hal untuk menangani masalah tersebut. Lalu yang kedua, tantangan yang kedua itu menyangkut dengan sumber anggaran. Mm-hmm. Anggaran juga untuk mendukung untuk terlaksananya fasilitas-fasilitas atau pendukung dalam hal kegiatan ataupun acara-acara untuk pengembangan kampung adat Muldopo ini. Lalu yang ketiga, kemungkinan kami akan membuatkan semacam peraturan, yeah, peraturan desa dalam hal ini untuk menjaga kearifan ataupun keaslian budaya situs-situs yang ada agar yang ada tetap dipertahankan. Jangan sampai dengan perkembangan zaman situs-situs ataupun nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur untuk anak cucu, akhirnya perkembangan zaman akhirnya mungkin mudah bisa dirubah. Jadi untuk itu langkah yang berikut kami akan membuat yang peraturan desa untuk mempertahankan itu. Dan yang berikutnya juga kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak pemerintah terkait. Dalam hal ini mungkin Pemerintah Kota Pantai, Dinas Pariwisata, untuk bersama-sama mendukung wisata ataupun kampung Megalitik Muldopo ini agar bisa menjadi suatu wisata yang terkenal di mancanegara. Jadi itu saja mungkin.
1: Oke, baik. Dan kita beri kesempatan juga kepada audiens yang ingin bertanya saat ini kepada kedua narasumber kita. Kita beri kesempatan 3 penanya ya. Silakan Bapak Mama, Ibu-ibu semuanya yang ingin bertanya, pertanyaan kepada siapa ditujukan narasumbernya. Oke, silakan.
3: Baik. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.
4: 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

0: Selamat siang mendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, saat ini masih bersama saya Joanna dan juga rekan Yakob Sareng ya, yang akan menemani Anda di Florata siang ini. Kalau tadi kita sudah mendengarkan ya suara Nusantara, saatnya kami akan mengajak Anda ya untuk mengikuti perbincangan kami di kesempatan siang hari ini ya, dalam acara Jaksa Menyapa dengan tema kenakalan remaja. Nah, seperti apa pendengar perbincangan kami, jangan lewatkan ya, karena saat ini sudah ada di studio bersama kami dari Kejaksaan Negeri ND ya, ada Bapak Anak Agung Narayana ya SH sebagai Kepala Subseksi 1 Intelijen, dan juga Arindra Gali Pradana SH ya, penegakan penelaah penuntutan dan juga penegakan hukum ya. Nah, kita akan berbicara terkait dengan kenakalan remaja. Ini kalau berbicara tentang kenakalan remaja pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya bullying ya, dan juga cyber crime. Nah, saat ini kita kenalan dulu nih ya dengan narasumber kita siang hari ini. Bisa sekali lagi nih diperkenalkan dulu ya ke pendengar. Dari sebelah kiri apa kanan duluan nih?
1: Dari saya dulu ya kalau
0: Oke, silakan.
1: Baik, perkenalkan saya Ana Agung Hari Narayana, SH selaku Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri ND. Saya asli Bali. Okay. Saya baru kurang lebih 8 bulan Ibu di sini.
0: Berarti sudah betah ya, 8 bulan ini sudah lama nih.
1: Cukup lama lah. Kalau bisa segeralah.
0: Iya. Oke, baik. Yang di sebelahnya lagi.
2: Saya Rindra Gali Pradana. Biasa dipanggil Gali, Ibu. Jabatan penelaah penuntutan dan penegakan hukum atau calon jaksa, Ibu. Di Kejaksaan Negeri ND. Asal Jawa, Ibu.
0: Oke, Galinya sudah ada Ratna belum nih?
2: Aduh, sudah.
1: Ratna, Ibu. Iya, benar.
0: Oke, biasanya kalau di lagu atau film Gali dan Ratna ya.
1: Gali dan Ratna, benar.
0: Baik, nah kita berbicara tentang kenakalan remaja ini, titik beratnya ke perundungan dan juga cyber crime ya.
1: Cyberbullying.
0: Nah, dan pada kesempatan ini kita akan membahas hal penting ini ya, khususnya bagi pelajar ya.
1: Benar.
0: Biasanya kalau hal-hal bullying atau perundungan ini terjadinya di sekolah ya.
1: Benar.
0: Nah, ini bagaimana pandangan secara hukum ya ketika ada hal-hal seperti ini? Pendengar, kami akan mengajak Anda ya untuk mengikuti perbincangan kami di kesempatan yang baik ini ya. Kita mungkin juga para pendengar belum mengerti nih kalau kita atau anak kita melakukan hal-hal seperti itu, biasanya kalau orang tua mengatakan ini wajar ya, karena anak-anak di masa pertumbuhan itu selalu ingin mencari jati diri. Jadi mereka melakukan bullying atau perundungan atau cyber crime ini di teman-teman. Nah, bisa dijelaskan dulu nih Bapak berdua nih ya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan perundungan bullying ini?
1: Bullying ya. Ya, jadi izin Ibu saya jawab.
0: Silakan.
1: Cerita sedikit terkait bullying. Jadi memang kenakalan remaja yang sering terjadi di sekolah itu tidak jauh-jauh dengan bully atau perundungan. Jadi bullying atau perundungan itu adalah suatu perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mendominasi orang lain secara emosional, fisik ataupun mental. Ini merupakan bentuk penindasan sebenarnya. Penindasan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok terhadap orang lain yang terlihat lebih lemah biasanya. Seperti itu, Ibu.
0: Nah, ada tidak nih jenis-jenis bullying atau cybercrime ini?
1: Nah, kalau terkait jenis bullying mungkin ada 4 ya, Bu. Jenis bullying itu diantaranya ada fisik, bullying terhadap verbal, sosial dan cyberbullying karena di zaman digital ini tidak sedikit atau mayoritas anak sudah memiliki sosial media seperti itu, Bu. Nah, tidak sedikit juga anak-anak ini melakukan bullying di media sosial, baik dilakukan secara teror, intimidasi melalui medsos tadi, ataupun mengedit biasanya, Bu, mengedit, apalagi teknologi seperti sekarang, edit foto, jadikan stiker. Nah, sebenarnya itu merupakan bentuk bullying juga ya, Bu, perundungan dan dapat mengakibatkan korbannya menjadi apa namanya
3: terganggu emosional,
1: terganggu seperti
0: itu. Oke, kalau verbal dan fisik itu seperti apa nih? Untuk bullyingnya.
3: Mungkin kalau yang fisik, Bu, biasanya yang kita biasa jumpai itu mukul, terus ada biasa mendorong, mukul, menjegal, atau menghancurkan barang korbannya yang jadi korban perundungan. Lalu kalau verbal ya biasa, Ibu, biasanya meledek, mencaci maki, menyindir hingga menyebarkan fitnah gitu. Jadi nggak sesuai fakta. Kita ngomongin korban bullying gitu pelakunya.
0: Oke. Nah, kalau jenis sosial itu seperti apa nih? Bullying sosial.
3: Jenis sosial pengabaian, kayak dikucilkan korbannya, lalu ya diasingkan dari kelompok, nggak diajak main nih, Bu. Okay. Jadi merasa tersendiri korbannya gitu.
0: Oke, berarti merasa diabaikan oleh teman-teman, mau untuk berteman atau diajak jarang gitu ya.
1: Dan biasanya ini berkelompok mereka.
0: Iya, benar. Kalau berbicara tentang anak remaja pasti ada kelompok-kelompoknya
3: Kelompok mereka, main biasanya.
0: Mereka membentuk kelompok-kelompok nih. Jadi ada yang tidak diajak karena dia fisiknya seperti ini.
1: Iya, benar.
0: Kemudian orangnya status sosialnya seperti ini,
1: jadi benar sekali.
0: Mereka membeda-bedakan ya temannya itu. Nah, kalau menurut Bapak berdua nih, siapa saja sih orang atau anak yang biasanya rentan sekali menjadi sasaran perundungan ini?
1: Kalau berbicara terkait siapa sih yang rentan menjadi korban perundungan atau bullying ini, nah di situ tuh ada yang namanya biasanya anak yang terlihat lebih lemah, terlihat lebih lemah dari si pelaku itu biasanya jadi korban perundungan. Yang kedua ada anak yang suka menyendiri atau biasanya introvert ya bahasanya, introvert, tidak memiliki teman atau kelompok pendukung, itu menjadi sasaran sudah oleh pelaku perundungan, target bullying. Nah, selanjutnya ada anak yang terlihat berbeda dari yang lain, baik dari penampilan, mungkin terlihat cupu dari yang lain, itu biasanya itu jadi korban bullying. Dan bentuk fisiknya mungkin, mohon maaf, bisa jadi juga menjadi sasaran bullying.
0: Ya bisa karena dikaitkan dengan orang yang disabilitas.
1: Benar sekali, Bu.
3: Disabilitas malah yang sering rawan dibully,
0: dijadikan
3: di
0: korban ya.
1: Benar, jadi korban perundungan.
3: Karena merasa itu karena pelaku merasa korban tersebut lebih rendah dari pelaku.
0: Atau gitu, lebih baik ya.
1: Benar. Dari
3: merasa lebih sempurna.
0: Benar ya. Nah, kalau di lapangan ya sering sekali pelaku ini berdalih bahwa tujuan atau dia melakukan tindakan ini hanya bercanda ya.
1: Benar.
0: Antara teman, kamu hanya bercanda. Kok. Nah, bagaimana nih kalau dari pihak kejaksaan melihat batasan antara bercanda dan juga perundungan?
1: Nah, kalau batasannya kan tadi berdalih, wah itu kan cuma bercanda, padahal itu diniatkan begitu. Jadi kan
0: sudah ada rencana.
1: Ada rencana tadi, seperti tadi definisi bullying kan tadi adanya perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja berulang, tujuannya udah jelas tuh menyakiti dan mendominasi orang lain. Nah, jika tindakan tersebut membuat korban merasa tertekan, takut, tidak berharga atau enggan ke sekolah, maka itu sudah masuk kategori perundungan.
3: Bukan lagi bercanda.
1: Bukan lagi bercanda kalau gitu.
3: Sampai korbannya enggak mau sekolah, Ibu. Itu kan kasihan kan korbannya.
1: Benar.
3: Enggak nyaman sekolahnya. Takut ada pembuli-pembuli di sekolah.
0: Nanti
3: gitu.
0: Lanjutan lagi
1: Benar.
0: Ya. Oke. Nah, ketika ada hal-hal seperti itu, apa nih tindakan? Apakah tindakan pengucilan atau mendiamkan teman sekelas, tidak diajak temannya untuk berbicara secara berkelompok, bisa diproses hukum atau tidak nih?
1: Nah, secara definisi tadi social bullying jatuhnya, Bu, ya, karena di sekolah dilakukan secara berkelompok juga. Nah, secara hukum pidana tindakan pasif seperti itu dapat dipidana, Ibu. Okay. Nah, namun jika pengucapan tersebut disertai dengan hasutan kepada orang lain, harassment, atau menyebabkan korban mengalami depresi berat hingga menyakiti diri sendiri, pelaku penyebar hasutan bisa dijerat hukum, Ibu. Di sekolah, okay, tindakan ini wajib ditindak tegas lewat sanksi yang harusnya yang diberikan oleh sekolah, baik sanksi disiplin, tata tertib satuan pendidikan, seperti itu. Tapi untuk ancaman pidana tentu ada, Bu, seperti itu.
0: Nah, untuk ancaman pidana itu misalnya saja ini undang-undang nomor berapa begitu.
1: Nah, terkait ancaman pidana ya, terkait perundungan ini sebenarnya sudah diatur, Bu. Di pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, di sana diatur setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak. Sanksinya diatur dalam pasal 80 ayat 1, yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun
3: 6 bulan
1: atau denda 72 juta. Namun karena pelakunya biasanya anak ini kan, Bu. Nah, anak masih berumur, prosesnya wajib menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Yang mengedepankan keadilan restoratif biasanya.
3: Atau diversi.
1: Atau diversi untuk ancaman pidana 7 tahun.
3: Jadi hukum acara yang digunakan berbeda dengan yang hukum acara digunakan orang-orang yang sudah dewasa.
0: Berarti ada perbedaan ya antara hukuman untuk orang dewasa. Kalau untuk anak remaja itu masih digolongkan anak-anak atau dewasa nih?
3: Kalau untuk penggolongan anak-anak di bawah 18 tahun itu masih dikategorikan anak. Di atas 18 tahun sudah dewasa.
0: Jadi ada perbedaan.
1: Iya benar. Selain di Undang-Undang Perlindungan Anak ada juga, Bu, di KUHP nasional
3: yang baru,
1: yang terbaru itu sudah diatur juga. Itu diatur dalam pasal 439 terkait pencemaran nama baik. Pasal 441 KUHP terkait penghinaan ringan, pasal 466 dan 467 tentang penganiayaan, pasal 448 KUHP nasional itu terkait pengancaman atau intimidasi. Jadi hadirnya KUHP baru ini, Bu, memperkuat komitmen penegak hukum bahwa segala bentuk perundungan baik fisik, verbal maupun digital memiliki konsekuensi pidana yang nyata dan tidak bisa lagi dianggap sebagai kenakalan remaja biasa. Seperti itu.
0: Berarti ini sudah tindakan hukum ya.
3: Udah masuk ke ranah.
0: Bukan lagi bercanda.
3: Bukan
0: ya.
3: Lagi bercanda.
0: Biasanya bercanda.
1: Seperti itu. Iya, benar sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau di media sosial marak ya fenomena kreat grup WhatsApp atau juga akun Instagram khusus ya untuk menjelek-jelekan satu orang ataupun satu kelompok nih.
1: Benar.
0: Teman sekolah. Nah, masuk ke dalam kategori mana nih tindakan tersebut?
3: Nah, masuk ke biasanya, Bu, itu fake account, bikin bukan akun asli pelakunya gitu. Jadi untuk membuli, tujuannya membuli korban bullying itu termasuk cyberbullying, Ibu. Sebenarnya kombinasi antara harassment, gangguan yang berulang dan outing menyebarkan rahasia atau fitnah gitu. Tindakan tersebut membuat wadah khusus untuk merundung seseorang secara digital, Ibu. Menunjukkan adanya niat jahat yang terencana dan dampaknya yang dapat merusak mental korban bullying.
0: Oke, gitu. Kadang-kadang bukan orang yang merasa memusuhi ya yang membuli ya, tapi menggunakan nomor-nomor lain,
3: nomor
0: juga
3: lain,
0: ya,
3: akun lain
1: dengan identitas palsu
3: biasanya.
0: Oke, yang penting bukan alamat palsu nih. Oke, bagaimana nih jeratan hukum terbaru bagi pelaku cyberbullying dan juga penyebar foto atau video memalukan milik temannya di internet? Biasanya kadang-kadang setelah mereka melakukan tindakan yang membuat teman malu itu mereka memposting ya.
1: Benar sekali.
0: Nah, ini jeratan hukum terbarunya seperti apa nih?
1: Nah, kalau hal tersebut kan masuk dalam cyberbullying, Bu, dan penyebaran foto memalukan milik temannya sendiri. Nah, tindakan ini sebenarnya diatur dalam Undang-Undang ITE, Bu, berdasarkan regulasi terbaru. Penyebaran konten yang melanggar kesusilaan atau pencemaran nama baik di media digital diancam hukuman pidana penjara yang serius, Ibu. Selain itu, jika konten yang disebarkan bermuatan pornografi anak apalagi ini, nah itu pelakunya bisa mendapatkan sanksi berlapis, Ibu, jauh lebih berat dari berfoto pemalukan gitu.
0: Ini untuk anak-anak remaja ini harus berhati-hati ya. Bener. Dalam bertindak ya. Nah, kenapa atau mengapa nih tindakan body shaming itu atau mengejek bentuk tubuh ya biasanya nih di kolom komentar media sosial itu bisa berujung pada kurungan penjara. Nah,
1: benar.
0: Berapa pasalnya nih?
3: Karena body shaming tersebut dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik yang memang telah diatur di pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Bu. Okay. Pelakunya bisa diancam 4 tahun penjara atau dan atau denda paling banyak 750 juta gitu. Dan biasanya kan kalau kita berkomentar di sosial media dan sebagainya itu pasti meninggalkan jejak
0: digital
3: atau footprint gitu. Ya. Jadi gampang terlacak dan gampang terbukti untuk tindakan-tindakan seperti itu yang dilakukan di sosial media.
1: Okay. Benar.
0: Berarti nanti ketika ada seseorang yang melakukan body shaming ini, kata maaf itu tidak mempan ya, karena sudah meninggalkan jejak digital nih, ketika memuatnya di sosial media mereka ya.
1: Benar. Nah, itu tergantung masing-masing pihak aja sih, kalau udah dimaafkan ya.
0: Oke, kalau ada jalan damai
1: benar.
0: Atau pembicaraan keluarga berarti tidak berlaku nih ya,
1: ya
0: tindakan pidananya. Baik, jika seperti saya nih ya menjadi korban cyberbullying, langkah konkret apa yang harus saya lakukan atau saya tempuh nih ya agar laporannya kuat di mata hukum nih? Apakah perlu bukti, kemudian perlu saksi?
1: Benar sekali. Nah, apabila ibu menjadi korban bullying atau pendengar ya,
0: pendengar
1: juga yang menjadi korban bullying, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah jangan merespon pelakunya. Nah, itu yang pertama.
0: Okay.
1: Yang kedua, segera amankan alat bukti. Nah, bisa melakukan screenshot
3: tangkap layar,
1: komentar, pesan ataupun video rundungan tersebut, serta catat akun pelakunya seperti itu. Yang ketiga, jangan diam saja, segera laporkan atau ceritakan
3: pada orang tua,
1: pihak sekolah, aparat penegak hukum kan, dan berikan sudah itu alat bukti yang
3: bukti
1: tadi
3: yang sudah
1: didapatkan. Seperti itu.
3: Jadi jelas ibu, kalau misal kita cuma lapor-lapor aja nggak ada alat bukti ya, dikira malah kita yang fitnah, kita yang mencemarkan nama baik orang gitu.
0: Jadi harus kuat ya
3: buktinya.
0: Kemudian kalau buktinya tidak ada, kemudian ada saksinya, atau ada saksinya tapi buktinya tidak ada, bagaimana nih tindakannya?
1: Nah, kalau seperti itu kan, nah kalau terkait tindak pidana kan harus minimal dua alat bukti. Ada barang bukti, ada keterangan saksi, seperti itu. Ada banyak lah, Bu. Nanti kalau korban perundungan ini kan misalnya dilakukan sosial media ya bisa dengan tangkap layar, pasti ada buktinya kan,
3: kalau kita
1: bukti digitalnya.
3: Di sosial media pasti ada tangkapan layar. Tapi kalau kita melihat di
1: secara lisan saja mungkin ada saksinya.
3: Atau mungkin dipukul pakai visum, Bu.
1: Bisa pakai visum.
0: Baik. Nah, kalau berbicara hukum dan juga perlindungan terhadap anak ya, dan juga etika nih dari remaja. Nah, siapa nih yang disebut anak di mata hukum, dan juga mengapa hukum memperlakukan anak yang melakukan kejahatan secara berbeda dengan orang dewasa?
1: Nah, sebenarnya terkait anak, Ibu. Anak itu kan mereka yang belum berusia 18 tahun. Termasuk yang masih dalam kandungan itu disebut anak. Hukum perlakukan anak secara khusus melalui Undang-Undang SPPA tadi, Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena anak dianggap belum memiliki kematangan psikologis yang sempurna untuk memahami konsekuensi penuh dari perbuatannya, seperti itu. Nah, fokus hukum pada anak adalah rehabilitasi biasanya dan masa depan, bukan semata-mata pembalasan atau penghukuman penjara.
3: Jadi masih diupayakan untuk misal diversi kalau ancaman hukumannya di bawah 7 tahun, kayak damai lah Bu, istilahnya damai.
1: Di luar pengadilan,
0: penyelesaian secara kekeluargaan
3: atau restoratif justice.
1: Benar.
0: Baik. Apakah anak-anak ini memiliki kewajiban hukum yang tertulis di dalam undang-undang, Pak?
3: Sebenarnya udah diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi anak sebagai anak harus wajib menghormati orang tua, wali, guru, lalu harus mencintai keluarga, masyarakat, dan teman. Lalu mencintai tanah air juga wajib, serta menunaikan ibadah dan melaksanakan etika akhlak yang mulia. Jadi hak anak dilindungi oleh negara, tapi anak juga dituntut menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Jadi di sisi lain punya hak, di sisi lain juga punya
1: kewajiban. Ada kewajiban juga.
0: Berarti harus sadar hukum juga ya.
1: Benar.
0: Harus ada sosialisasi nih dari penegak hukum ya kepada para remaja atau anak-anak nih.
1: Benar.
0: Karena ketika mereka di masa pubernya itu kan selalu mereka mencari jati diri nih ya. Saya ini nih biasanya dikatakan sebagai pemberani, anak ganteng, anak cantik, biasanya seperti itu nih. Jadi mereka melakukan tindakan-tindakan yang mungkin saja mereka belum pahami bahwa hal tersebut adalah masuk dalam jeratan hukum ya. Oke deh. Dah banyak nih anak-anak ini yang terjebak narkoba karena alasan ditawari, kemudian juga mungkin juga karena takut ya, ada kalau lu nggak pakai berarti lu nggak gaul,
3: nggak ganteng,
1: nggak ganteng,
3: nggak laki,
1: benar.
0: Nah, bagaimana nih hukum memandang posisi anak yang hanya menjadi pengguna ini?
1: Nah, di zaman sekarang tidak sedikit juga ya ditemui anak-anak sudah menggunakan yang namanya narkoba seperti itu, sangat miris sekali kita lihatnya. Nah, kalau terkait aturannya Bu, nah itu diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, diatur mengenai penyalahguna narkoba, itu ancaman pidananya maksimal 4 tahun untuk golongan satunya, dan untuk golongan 2 maksimal 2 tahun, golongan 3 1 tahun seperti itu. Namun fakta di lapangan dan kebijakan hukum terbaru mengedepankan pendekatan rehabilitasi medis dan sosial bagi anak yang murni. Yang murni Bu ya, sebagai korban penyalahguna, bukan jaringan pengedar gitu. Masih bisa direhab gitu.
0: Jadi belum ada jeratan hukum yang memberatkan mereka ya.
1: Nah, kalau terbukti sebagai penyalahguna harus mengedepankan yang namanya rehabilitasi.
3: Itu pengguna Bu, beda sama pengedar.
0: Pengedar,
1: penjual. Nah, itu beda lagi.
0: Hukumannya lain ya.
3: Hukumannya lain, lebih berat.
0: Nah, kalau berbicara juga tentang anak remaja ya di masa puber itu, nah mereka sering mencoba-coba ya, baik itu narkoba atau bisa dikatakan dengan seks bebas ya. Apa konsekuensi hukum pidana yang paling sering menjerat pelakunya yang ada di lapangan ya, mengingat remaja melakukan atas dasar suka sama suka nih.
3: Jadi di dalam konteks hukum Indonesia tidak ada istilah suka sama suka. Satu atau kedua pelakunya masih dikategorikan sebagai anak, itu sudah tetap melanggar perlindungan anak yang diatur di pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan ancaman minimalnya 5 tahun Ibu. Dan maksimalnya 15 tahun penjara. Jadi tidak ada istilah memang suka sama suka enggak melanggar hukum, enggak ada. Kalau memang unsur-unsurnya perbuatannya terpenuhi, ya sudah dikategorikan melanggar hukum.
0: Jadi jeratan hukumnya nyata ya.
1: Nyata. Apalagi dilakukan terhadap anak.
0: Baik. Nah, bagaimana nih KUHP baru ya, atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mengatur tentang tindakan pidana perzinaan dan juga seks bebas nih?
3: Di dalam KUHP baru, perzinaan atau seks bebas dapat dipidana paling lama 1 tahun Ibu. Namun pasal ini merupakan delik aduan, jadi harus diaduin dulu sama istrinya, sama suaminya, anaknya,
0: sama orang tuanya.
3: Orang tuanya baru bisa diproses hukumnya gitu Ibu.
0: Jadi harus ada pengaduan, dulu ya dari pihak yang merasa menjadi korbannya.
3: Betul.
0: Nah, jika seorang siswa ya hamil atau akibat nih seks bebas selalu menggugurkan kandungannya atau aborsi nih, bagaimana ancaman pidananya menurut hukum terbaru nih?
1: Nah, kalau terkait aborsi Bu ya, nah itu sebenarnya diatur dalam pasal 463 KUHP nasional yang terbaru. Nah, di sana itu diatur bahwa perempuan yang melakukan aborsi diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Mm-hmm. Bagi orang yang membantu atau melakukan aborsi tersebut, ancamannya berkisar antara 5 hingga 12 tahun penjara. Nah, itu diatur dalam pasal 464 KUHP. Namun, hukum memberikan pengecualian kedaruratan medis atau bagi korban pemerkosaan dengan batasan usia kehamilan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Seperti itu.
0: Oke deh. Nah, kita akan berbicara ya lebih lanjut lagi nih terkait dengan kenakalan remaja, komunitas dan juga pencegahannya. Tapi kita break dulu ya. Siap. Kita istirahat sejenak mendengarkan pesan-pesan berikut ini dan juga ada satu lagu untuk Anda pendengar.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Baik, mendengar Pro 1 dimanapun berada, ini cukup menarik ya perbincangan kita di kesempatan siang hari ini dalam Jaksa Menyapa nih. Baru tahu ya, kalau kita melakukan bullying atau perundungan itu hukumannya ternyata berat ya. Jadi harus hati-hati nih kita bertindak ya pendengar. Benar. Ya, terutama para remaja yang katanya, oh saya melakukan ini hanya sekedar candaan, atau ini kan merupakan pencarian identitas. Jangan menggunakan dalih seperti itu ya, karena hukum tidak menerima nih alasan-alasan seperti itu. Baik, nah seperti yang sudah saya janjikan ya, bahwa kita akan berbicara juga tentang kenakalan remaja komunitas ya, dan juga pencegahannya nih. Nah, di kota-kota besar ya maupun di daerah nih, seperti di kota Ende juga nih, biasanya ada tawuran ya antar pelajar nih, anak-anak laki-laki ketika ada temannya diejek, kemudian mulai mengumpulkan teman-teman sekolahnya ya untuk melakukan tawuran penyerangan nih ke sekolah yang yang sudah melakukan ejekan atau pukul ya ke temannya nih. Nah, ini seringkali menggunakan senjata tajam ataupun batu nih. Apakah pelajar yang hanya ikut-ikutan nongkrong di lokasi tawuran itu bisa dipidana atau seperti apa nih?
1: Kalau cuma nongkrong saja harusnya tidak bisa, Ibu, kecuali ikut serta dalam melakukan tindak pengeroyokan itu atau tawuran itu. Nah, itu sebenarnya diatur dalam pasal 472 KUHP. Setiap orang yang turut serta. Nah, turut serta berarti kan ikut dalam tawuran itu. Kalau cuma nongkrong melihat aja kan enggak mau ikut serta berarti, Bu. Penyerangan atau perkelahian kelompok dapat dipidana, Bu, kalau yang ikut serta, Bu, ya. Yeah. Nah, jika tawuran tersebut mengakibatkan luka berat, mereka yang terlibat diancam 2 tahun 6 bulan penjara gitu. Dan jika mengakibatkan kematian dalam tawuran itu, nah, diancam 4 tahun penjara. Jadi alasan hanya ikut-ikutan itu tidak menjadi alasan pemaaf. Apalagi ikut mukul kan, Bu. Nah, tidak membebaskan anak dari jerat hukum pidana keterlibatan tawuran. Apalagi udah terbukti melempar batu mungkin, seperti itu. Kalau hanya yang tidak ikut gerombolan, hanya menonton di luar saja, ya itu enggak.
0: Tidak, iya.
1: Kecuali sampai megang, ada perlakuan fisik seperti itu, kontak fisik dengan lawannya. Nah, itu
0: ada kedapatan bahwa dia memegang batu ya. Tapi mesti cari tahu dulu alasannya kenapa nih megang batunya nih ya.
1: Benar.
2: Asal enggak dilempar kan enggak apa-apa ini.
1: Enggak tahu kan
2: dilempar kan.
0: Kalau dilempar ya itu memang tindakan memang, yang sengaja ya.
1: Ada niat sebenarnya. Ada niat. Serianya udah ada.
2: Udah kelihatan di situ.
0: Oke. Bagaimana nih jika remaja kedapatan membawa senjata tajam ya? Seperti kalau di sini biasa dibilang sabit atau klewang atau parang
1: klewang,
0: ya.
1: Oh iya.
0: Pisau. Nah, saat berpapasan dengan polisi atau aparat meskipun belum digunakan untuk tawuran. Nah, ini ada tidak nih jeratan hukumnya nih?
2: Jadi kalau secara hukum pelajar tersebut bisa langsung ditahan dan diproses pidana menggunakan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang sah. Ancaman hukumannya sangat tinggi, biasanya 10 tahun penjara. Membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga atau gagah-gagahan di luar peruntukan profesi atau adat adalah pelanggaran hukum yang serius. Jadi bisa jadi itu, oh lagi mau teror nih bawa senjata gitu, takutnya seperti itu.
1: Benar.
0: Jadi tidak ada alasan ya untuk
2: gagah-gagahan ya, keren-kerenan bawa senjata.
0: Biasanya alasannya jaga diri ya.
1: Jaga diri.
0: Oke, mengapa nih lingkungan pertemanan di faktor eksternal nih ya, dinilai menjadi pemicu terbesar nih anak terjerumus ke dalam tindakan pidana ini.
1: Pidana. Nah, terkait hal itu, Bu, remaja kan memiliki kecenderungan psikologis yang kuat untuk mencari pengakuan kelompok-kelompok sebayanya. Nah, ketika kontrol diri mereka lemah atau anak mengalami masalah komunikasi di rumah yang kurang baik, nah mereka cenderung akan mencari pelarian begitu. Nah, jika lingkungan barunya negatif atau misalnya geng-geng motor, kelompok-kelompok pakai narkoba seperti itu, melakukan kegiatan-kegiatan negatif seperti itu, ya akan melakukan tindakan kriminal demi dianggap loyal gitu, iya. Tuh, karena oleh kelompoknya itu tadi itu gagah-gagahan seperti itu.
0: Tidak gentle.
2: Padahal kan biasa aja, normal kan bisa gitu, main bawa sajam gitu kan.
0: Iya. Biasanya ada juga ya dari perkataan teman-teman, ah lu cemen, kayak gitu ya, akhirnya terbawa ya bahasa itu. Oh, daripada dikatain cemen,
2: saya bawa celurit besok.
1: Saya bawa celurit nih, apalagi lingkungan kelompoknya kayak gitu.
2: Kayak gitu.
1: Iya. Okay. Jadi mau ini, tidak mau gagah-gagahan lah di sana.
0: Itu bisa dikarenakan atau dipicu dari kadang-kadang juga komunikasi dengan orang tua
1: ya. Iya,
2: peran orang
0: tua. Ketika anak mengeluh ingin bercerita tapi ibu
1: tanggapan
0: bapaknya
1: orang tuanya kurang gitu.
0: Jadi lebih baik mencari teman ya yang bisa dijadikan tempat curhat, kemudian
2: tempat pelarian.
0: Dikasih kata-kata yang kamu harus begini nih. Jadi akhirnya termakan ya dengan
1: teman-temannya.
0: Oke, nah kalau berbicara tentang peran dari kejaksaan nih. Nah, apa peran nyata kejaksaan melalui program Jaksa Masuk Sekolah seperti yang tadi sudah diceritakan ya, dalam menekan angka kriminalitas anak nih.
2: Jadi khususnya di Kejaksaan Negeri Anda juga kita sudah melakukan program Jaksa Masuk Sekolah. Ada kita kemarin masuk ke Pondok Pesantren Wali Songo, ada kita ke SMK Katolik Mutiaca, ada juga kita ke Man Ende. Jadi melalui Jaksa Masuk Sekolah kita melakukan fungsi preventif pencegahan secara dini, memberikan edukasi agar pelajar mengenali hukum dan menjauhi hukuman. Jadi kita juga ingin mematahkan stigma aparat penegak hukum itu menakutkan. Sekaligus kita juga memberikan ruang dialog bagi siswa untuk membentengi diri dari pengaruh buruk dari lingkungan yang tadi kita bicarakan.
0: Gitu. Jadi ketika jaksa masuk ke sekolah, anak-anak remaja ini, anak-anak sekolah ini sudah paham ya bahwa tindakan yang saya lakukan ini
2: ada ancaman pidananya.
1: Iya. Ancaman pidananya loh.
2: Gitu. Udah diatur dengan undang-undang. Jadi kita ngasih tahu nih batasan-batasan kepada siswa untuk tidak melakukan tindak pidana atau hal-hal yang dilarang.
0: Jadi mereka bisa mengurangi bahkan menghilangkan. kebiasaan bullying atau cybercrime.
1: Benar.
0: Ya. Oke, ini yang terakhir nih ya. Apa nih pesan kunci Kejaksaan Negeri bagi seluruh pelajar ya, khususnya di Kabupaten Ende nih, agar terhindar dari status sebagai pelaku maupun korban kejahatan nih.
1: Nah, kalau pesan-pesan untuk adik-adik siswa di Kabupaten Ende ya, nah kuncinya adalah bijak dalam bergaul dan cerdas dalam bermain sosial media. Karena ingat bahwa masa depan kalian terlalu berharga untuk ditukar dengan ego sesaat. Nah, konsumsi narkoba atau jempol yang tidak dijaga di media sosial, jadilah pelajar yang berprestasi, hormati orang tua, guru, serta beranilah berkata tidak pada perundungan dan kejahatan.
2: Kenali itu. Juga hukum, jauhi hukuman, jangan pernah menganggap remeh tindakan perundungan atau bullying, tawuran atau mencoba-coba narkoba. Apa yang kalian anggap tuh iseng atau bercanda bisa jadi memiliki konsekuensi hukum pidana yang sangat serius.
1: Benar, seperti itu.
0: Jadi sebelum bertindak berpikir dulu. Jangan gegabah, jangan karena emosi sesaat kemudian kita melakukan tindakan yang membahayakan juga diri kita sendiri ya. Kemudian menjerat kita dalam hukum ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak berdua ya yang sedia bersama RRI hari ini di Jaksa Menyapa ya, memberikan inspirasi kemudian juga pengetahuan ya bagi pendengar yang mungkin saja belum paham ya terkait hukum atau terkait ancaman hukuman ya atas tindakan bullying atau perundungan ini atau dan juga cyberbullying ya. Jadi apa yang sudah dijelaskan, sudah dipaparkan tadi, mudah-mudahan saja bermanfaat ya untuk kita sebagai orang tua juga ya. Agar bisa memberikan pelajaran ini kepada anak-anak kita ya, sebelum bertindak harus berpikir dulu, harus tahu ya apa nih tindakan setelah kita melakukan tindakan ini, hukuman-hukuman apa yang akan kita dapatkan ya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian perbincangan kami di kesempatan siang hari ini dalam Jaksa Menyapa dengan tema perundungan atau bullying dan juga cybercrime di sekolah. Saya Joanna dan juga rekan Yakob Sareng serta Pak Ana Agung Narayana SH dan juga Pak Arindra Gali Pradiana SH mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sukses selalu.
2: Sukses selalu.
3: Bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Baidan Bajawa

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi,

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru.

Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Paris Garcia, please you can stop moderating. Thank you.
2: Final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu. Saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri. Bagaimana kami akan kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu. Saya tidak fokus pada cara kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 3.

0: Sepak bola internasional, Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini, bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan yang berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm,
2: seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia

0: menjamin gelar juara.
1: Last season I was last in the championship, but this
2: musim point, lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
0: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap

0: juara dunia musim ini. Pemelap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
2: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
1: I understand what we can do every weekend.
0: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Para

dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat.

0: Jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrei memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih PS Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot when it's not like big difference to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut bermain kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara. Dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda. Itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TGRRI.

membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin.

skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan

terakhir datang dari cabang olahraga tinju, dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di basket

dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

kali diperkenalkan di abad 17. Barney Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Pendengar, suku Lea merupakan suku yang terletak di Desa Degalea, Kecamatan Nanganoro, Kabupaten Nagekeo. Masyarakat di suku Lea masih memegang adat dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ritual adat dan arsitektur rumah adat masih diwariskan hingga sekarang. Ritual adat yang masih dilakukan masyarakat yaitu ritual pembangunan rumah adat suku Lea. Berdasarkan sejarahnya, awal mula suku Lea sudah dari 500 tahun lalu dari pendatang yang berasal dari Makassar dan Hindia Belanda yang terdampar di Beo, dan yang menguasai wilayah suku Lea adalah keturunan dari Taka Beo.
1: Ya, sejarah suku Lea ini sudah dari 500 tahun atau berapa tahun yang lalu. Jadi asal mulanya itu orang tuanya suku Lea ini itu tinggal di Beo, di atas, di namanya Beo itu di gunung tinggi di atas. Jadi mereka itu mungkin yang antar dari Hindia Belanda atau ke dari Makassar, sehingga mereka terdampalnya di Beo. Mereka ada 7 orang. Jadi kami yang di Lea ini keturunan dari Taka Beo. Mereka itu dari Badi Beo, Bong Beo, dan ini Dogo Beo itu ada di Bela. Sedangkan Lea ini keturunan dari Taka Beo. Mereka itu kakak adik. Jadi ini Taka Beo ini menguasai wilayah.
0: Pendengar, ritual adat dan proses pembangunan rumah adat tersebut menarik untuk dikaji sebagai upaya pelestarian dan pengembangan pengetahuan dalam bidang arsitektur. Ada 3 desa yang mendiami suku Lea, yakni Desa Degalea, Degalea 1, dan Woewutu, dengan jumlah kepala keluarga sekitar 5.000-an jiwa. Ketua suku Lea, Bapak Ambrosius Jawa, mengungkapkan untuk melakukan kegiatan pembangunan rumah adat diadakan musyawarah secara bersama tokoh adat, kemudian disampaikan kepada masyarakat hasil dari musyawarah tersebut. Dalam pembangunan rumah adat, selain ritual, tentunya anggaran juga sangat dibutuhkan. Besaran anggaran diperoleh dari swadaya masyarakat setempat untuk biaya pembangunan rumah adat tersebut.
1: Pembangunan untuk rumah adat ini, semua suku ini, dan anggaran biaya ini ya diperkirakan hampir 1M. Mungkin 1M dari anggota suku semua. Sebelum kita mulai kan sudah ada musyawarah dan sudah ada kesepakatan, sehingga kita mulai bangun.
0: Pendengar, pembangunan rumah adat di suku Lea Desa Degalea merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pembangunan rumah adat ini menggunakan alat-alat tradisional dan beberapa tahapan persiapan yang harus dilewati. Menurut fungsionaris adat Lokigu, Bapak Didakus Meo, untuk berbagai persiapan dalam membangun rumah adat, salah satunya adalah bahan-bahan yang akan digunakan, seperti kayu dan alang-alang. Bahan-bahan ini diambil dari kebun khusus dengan alasan untuk menghemat pembiayaan. Jika bahan-bahan yang digunakan tidak tersedia di kebun khusus, maka bisa diambil dari luar dengan istilah belis, yakni membayar berupa binatang. Selain persiapan bahan-bahannya, panitia juga dibentuk untuk mempermudah pengerjaan pembangunan rumah adat.
2: Ini diambil dari kebun khusus, sehingga penghematan pembiayaan. Kalau memang di kebun khusus tidak ada, maka harus ambil dari luar. Kalau dari luar itu belis tadi, kalau tadi kita ombelis. Harus dibelis, bukan balik biasa belis. Meminang istilah saat pas bata tadi itu biar tidak sebut angka, sudah tahu bilang pas bata, sudah tahu mau ambil ala-ala mau satu itu gue dekat banyak satu kerbau satu, sapi satu, kambing satu, ayam satu, semua satu. Ya kalau akan pengalaman ini dari bantu panitia 1 tahun. Tahun kan bantu panitia, jadi sudah hitung matang memang. Termasuk bahannya, hari ini kerjanya ini, kerja ini, persiapan kita sampai kepada masyarakat harus siap persiapan kita menyangkut pembagian beban. Dari 3 desa itu biasanya bahannya tidak dibagi, hanya alang-alang dibagi. Kalau yang lain itu kerja secara bersama dibagi. kampung ini, tanggung ini hari ini kerja. Bahannya diikutkan sama-sama. Hanya hewan ini anggota suku sudah dibagi. Hari ini kau tanggung ini, hari ini tanggung ini, sudah dibagi habis.
0: Hubungan ritual adat dan pembangunan rumah adat di suku Lea Desa Degalia ini dapat dilihat dari pembangunan rumah adatnya, di mana dalam proses pembangunan rumah adatnya, setiap melakukan aktivitas selalu diiringi dengan tarian sebagai ungkapan kegembiraan, bahkan dengan menyembelih binatang hingga rumah adat itu selesai dikerjakan.
2: Semua bekerja ini semua ada ritual semua. Setiap hari itu ada ritual. Jadi memang kami yang di tempat ini harus fisiknya harus siap. Tiap pokoknya menari selama kegiatan setiap hari harus menari semua. Pagi menari di rumah adat, jalan ke hutan menari, sore menari lagi, istirahat tidur. Kita mau ungkapkan kegembiraan kita. Kita bisa berhasil ini.
0: Pendengar, ritual adat sangat berpengaruh besar pada proses pembuatan rumah adat. Masyarakat suku Lea, Desa Degalia percaya bahwa jika pembangunan rumah adat dilakukan tanpa melakukan ritual adat, maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar. Ritual ini wajib dilakukan karena diyakini dapat memberi dampak positif bagi penghuni rumah dan seluruh masyarakat, serta sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap warisan leluhur.

Waktunya kentongan. Ketika berada di dalam rumah, apa yang harus Anda lakukan ketika terjadi angin puting beliung? 1. Tutup rapat jendela dan pintu, lalu dikunci. 2. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jangan lupa, cabut juga regulator tabung gas untuk mencegah terjadinya kebakaran. 3. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Anda bisa berlindung di tengah ruangan yang lebih aman. 4. Siap barang-barang penting seperti uang secukupnya, pakaian, dan obat-obatan, serta surat-surat penting jika keadaan memaksa harus keluar dari rumah. 5. Jangan lupa, tetap waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar Purwosatu dimanapun berada, terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia bersama Purwosatu RRI ND di kanal terestrial ataupun melalui YouTube ya, di RRI ND ya. Dan juga pendengar, saatnya kami akan menghadirkan acara Bincang Budaya dengan topik identitas budaya lokal dalam arus pariwisata.

0: Udah ya untuk edisi siang hari ini. Masih bersama saya Christine Senda dan juga operator studio Rian Avalen Krianus. Pendengar RRI, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sekaligus ya salah satu topik yang penting untuk kita refleksikan bersama, yakni identitas budaya lokal dalam arus pariwisata. Pariwisata memang membawa banyak manfaat, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga membuka ruang promosi budaya ke tingkat yang lebih luas. Namun di sisi lain pendengar, arus pariwisata yang begitu cepat juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga jati diri dan keaslian budaya lokal. Lalu bagaimana kita memaknai identitas budaya di tengah perkembangan pariwisata? Apakah budaya lokal mampu bertahan, beradaptasi, atau justru mengalami pergeseran? Untuk membahas hal ini, pendengar, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Ricardus Ngaca, founder Sanggar Potang Iring. Saya sapa dulu, selamat siang Kang Morgan.
1: Selamat siang Ibu Christine.
0: Salam budaya ya. Kakak.
1: Salam budaya.
0: Salam. Okay. Baik, minta waktunya di siang hari ini Kang Morgan.
1: Baik.
0: Ya, kita akan berbincang tentang identitas budaya lokal dalam arus pariwisata. Nah, bagaimana untuk perkembangan pariwisata sendiri saat ini, Kakak Morgan, dalam memengaruhi identitas budaya lokal di daerah kita? Anda melihatnya seperti apa nih, Kakak?
1: Ya, baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi, selamat bertemu bersama Direktur RIND sebagai founder dari Sanggar Potang Iring. Saya melihat bagaimana peran budaya dalam konteks pariwisata untuk saat ini memang terjadi pergeseran karena arus globalisasi dan digitalisasi. Jadi kecenderungan inilah yang membuat ada pergeseran. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana keterlibatan orang muda ini sangat dalam hal bagaimana peran mereka dalam berkontribusi supaya ada budaya ini benar-benar ada pelestarian. Jadi atas manfaatnya adalah bagaimana mereka teredukasi dengan adanya budaya yang sifatnya tradisi seperti itu.
0: Oke, nah tadi Anda katakan adanya pergeseran seperti itu. Ini bisa dicontohkan pergeseran seperti apa nih yang sedang terjadi saat ini?
1: Ya, ini soal perilaku ya. Bagaimana yang sebelum-sebelumnya anak muda zaman kita ya di angkatan tahun 70-an 90-an, tapi ketika ini yang karena terbiasa dengan identitas budaya, jadi bagaimana kita menghargai apa namanya orang-orang yang lebih tua, lalu kemudian bagaimana keberagaman ya di tengah masifnya musyawarah di berbagai komunitas lain sendiri. Nampak sekali terjadi di lembaga-lembaga pendidikan yang di luar ya, kegiatan internal, kegiatan ekstra. Jadi kita melihat bahwa mereka ini lebih kepada apa namanya semacam euforia. Jadi euforia arus pariwisata, tapi euforia bagaimana mereka memaknai peran budaya itu sangat minim. Jadi seperti ketika kita meminta untuk dalam satu jenis kegiatan berbasisnya tradisi, kayaknya menolak halus. Jadi saya berpikir bahwa ini pola pergeseran ini ketika anak-anak muda ini, kita sebagai orang-orang yang paham tentang budaya, mungkin karena minim edukasi, lalu kemudian yang kedua, peran dunia pendidikan ini tidak begitu masif, tidak begitu detail, karena yang saya pahami adalah seperti dulu ada muatan lokal, bagaimana mulai sejak SD kelas 1 itu sudah teredukasi sejak dini anak-anak. Begitu, saya merasakan hal itu hingga pola-pola ini terbawa dengan sampai sekarang, sehingga karakter itu terbentuk dengan sendirinya. Nah, ketika kita berhadapan dengan anak muda yang sekarang, ada perbedaan perilaku seperti yang saya sampaikan sudah kabar tadi. Sehingga arus pariwisata ini bukan kita menolak, tapi mengenal bahwa pemerintah daerah dalam hari ini yang memiliki kapasitas lebih untuk memberikan ruang edukasi melalui sentra budaya khusus ya, untuk ada nuansa literasi di sana, hingga anak-anak muda kita ini tidak enggan untuk hadir lebih dekat tentang kebudayaan sendiri, apalagi yang sifatnya tradisi. Kalau budaya, tentang budaya dalam konteks komersil, saya pikir itu masih terjadi ya, karena itu by request, permintaan dari tamu, tapi itu lebih kepada seni pertunjukan. Tapi untuk memaknai tradisi sendiri itu kayaknya jauh sekali.
0: Oke, dan ini menjadi tugas ya, tidak saja pemerintah tetapi pamarhati budaya, kemudian juga ya, termasuk Kak Morgan juga seperti itu ya. Mungkin ada upaya yang bisa dilakukan agar pergeseran budaya ini tidak terjadi, apa yang harus dilakukan nih Kak Morgan, dari Kak Morgan sendiri ya, seperti apa?
1: Baik, terima kasih banyak. Nah, kebetulan saya kan punya sanggar ya, belasan tahun saya sebagai pelaku seni. Kenapa saya menghadirkan komunitas yang sifatnya edukasi, bagaimana memberikan pemberdayaan kepada anak muda yang saya rasa bahwa perlu mereka pendekatan secara budaya. Nah, apa yang terjadi ketika kita begitu masif melakukan pendekatan emosional ya, dari pribadi lepas pribadi, komunitas kecil sampai dengan komunitas besar, jadi mereka mudah menanyakan hal-hal yang mereka sama sekali belum tahu, karena dipicu dengan berbagai kegiatan atau konten-konten yang sama sekali sebenarnya itu mereka tidak paham. Karena semakin terbiasa, jadi anak-anak ini cenderungnya sudah mulai dekat dengan akar budaya itu sendiri. Sehingga sangat penting bahwa komunitas budaya melalui sanggar-sanggar ini atau apapun jenisnya, ini bentuk supaya anak-anak ini bisa karakternya itu pelan-pelan digembleng supaya terjadi yang namanya istilahnya pola yang memang terukur dari awal ya, terstruktur hingga menjemput arus pariwisata yang terjadi yang begitu masif di tengah peradaban sekarang.
0: Baik, Kak Morgan, ini luar biasa ya, dengan adanya sebagai pelaku seni Anda mengakomodir ya kaum muda untuk lebih memahami tentang seni dan juga tradisi yang ada di wilayah Anda, dan setidaknya pariwisata juga berpengaruh positif ya untuk wilayah tertentu. Nah, dalam interaksi dengan wisatawan ya, berdasarkan pengalaman Anda sendiri, nilai-nilai budaya lokal apa nih yang justru semakin dikenal dan diapresiasi nih, Morgan?
1: Ya, baik, terima kasih banyak. Dan kebetulan saya satu tahun lalu ya, saya pulang dari Eropa dengan salah satu tokoh budaya di sini, Pak Felix Sedon. Kita bersamaan dengan bawa 5 anak talent dari sini untuk kita golkan ke Eropa. Ini dalam rangka kita mengenalkan atau mempromosikan budaya itu sendiri. Memang jualannya kita adalah yang bertemakan seni pertunjukan, tapi tetap ada ruang edukasi terkait dengan histori dari budaya sendiri, lalu kemudian bagaimana industri-industri kreatif yang memang selama ini seolah-olah dan sifatnya itu terbentuk karena sifatnya otodidak lah, secara organik terbentuk, jadi belum ada pemberdayaan yang begitu masif hingga mereka itu benar-benar diberi apresiasi begitu luas. Nah, pada saat kami ke Eropa itu, ini benar-benar mendapatkan jawaban yang sangat luar biasa. Ternyata di sana itu budaya Asia itu atau kita di timnya menjadi daya tarik utama, menjadi ruang literasinya mereka di sana. Jadi begitu kami masuk di sana ini juga sangat luar biasa. Jadi dengan melihat kostum adatnya kita saja, mereka sudah sangat memberikan perhatian sangat serius, apalagi dengan budaya literasi atau memberikan literasi lebih seperti itu.
0: Oke, yang ditampilkan di sana nih apa-apa saja nih, Kak Morgan?
1: Tentu musik, tari dan lagu ya, karena itu tiga komponen yang sangat menyatu. Kita menunjukkan bagaimana lagu, musik dan tari ini adalah menjadi daya tarik tersendiri di wilayah kita ya, di Nusa Tenggara Timur. Begitu. Jadi kekuatan tari kita juga sangat-sangat luar biasa. Jadi setiap daerah memiliki identitasnya masing-masing. Jadi karena kita waktu itu ada jualannya Nusa Tenggara Timur seperti itu. Jadi apa yang saya katakan bahwa untuk sementara promosi ini temanya lebih kepada seni pertunjukan. Terkadang orang mengatakan begini, kenapa tarian ini dikomersil? Ya, wadah untuk kita mempromosikan budaya ini kan tiga item ini, musik, tari dan lagu. Jadi kita tidak pernah meninggalkan hal ini. Jadi bukan komersialisasi sebenarnya, tapi bagaimana budaya ini dengan tiga komponen itu kita bisa membawa ekspektasi lebih ke dunia pariwisata global. Bahwa ada rentetan dari itu, ada hal-hal yang menarik. Itu daya picunya sudah dari tiga elemen ini. Begitu.
0: Baik, ini menarik ya, membawa ekspektasi lebih untuk pariwisata global begitu. Nah, sejauh mana pariwisata ini juga dapat menjadi sarana pelestarian budaya lokal itu sendiri, Pak? Ya, Morgan?
1: Ya, siap Ibu.
0: Ya, sejauh mana pariwisata dapat menjadi sarana pelestarian budaya lokal?
1: Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini nih soal sarana. Pikir untuk skop kita di NTT ya, khusus kita di Labuan Bajo, sarana yang lebih kepada komersil ya. Jadi yang sifatnya komersil bahwa kita masih sangat kurang. Dalam artian wadah-wadah khusus seperti tempat-tempat untuk ajang pertunjukan ini kita lebih kepada by request atau permintaan langsung dari tamu. Padahal kalau misalnya ini digalakan untuk bisa membentuk satu sentra khusus ya, ruang kesenian daerah di setiap daerah di NTT, ini akan menjadi menarik. Karena jualan pariwisata di situ. Begitu. Jadi kita masih kurang. Jadi pemerintah belum peka dalam hal ini. Okay. Saya beberapa kali memberikan komunikasi atau koordinasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan alat ini. Terkadang juga mungkin respon atau pemahaman terkait dengan poin ini sangat kurang. Begitu. Jadi saya hanya mau katakan bahwa kita masih lemah dari aspek intervensi budaya yang sifatnya adalah pariwisata.
0: Baik, dan semoga ini bisa menjadi masukan ya untuk pemerintah daerah untuk bisa mengakomodir segala pelaku seni untuk membangun sebuah rumah kesenian ya, yang tentunya bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, setidaknya seperti yang Anda katakan tadi ya, by request ya oleh wisatawan seperti itu. Tetapi ada manfaat yang dirasakan masyarakat ya, Kak Morgan, dalam mempertahankan identitas budaya di tengah arus pariwisata seperti itu, manfaatnya apa saja?
1: Saya pikir manfaatnya memang sangat luar biasa. Saya hidup dari kesenian, saya dari dunia sebentar ini. Saya juga merasa berterima kasih bahwa dengan hadirnya pariwisata ini terbentuk. Jadi pandangan global tentang pariwisata itu semakin hari juga semakin terupgrade. Dan wajah-wajah kami sebagai pelaku seni di Labuan Bajo itu sudah sangat terbuka. Gitu. Tapi minusnya tadi begini, kata Christine, bahwa kami belum memiliki tempat khusus supaya kegiatan-kegiatan ini tidak hanya sifatnya itu 1-2 kali dalam pekan, tapi setiap saat, seperti yang terjadi di Uluwatu di Bali itu. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui dunia daerah ini, melalui seni pertunjukan ini terus digalakkan setiap saat, hingga wisatawan itu tidak terjebak dengan pola by request. Begitu. Jadi masif hubungannya. Jadi ada feedback. Tidak hanya bagi pelaku seni itu sendiri, tidak hanya dengan talent, tapi juga bagi semua masyarakat yang memang memiliki kegiatan-kegiatan yang berbeda tapi dalam skop pariwisata seperti UMKM. Jadi tidak cenderung kita menunggu event dulu baru ini digalakkan. Jadi harus ada tim khusus dibuatkan salah satu tempat pertunjukan ruang kesenian supaya ini menjadi daya tarik utama untuk budaya kita yang sifatnya komersil.
0: Baik, ini jadi harus secara kontinu begitu ya, terus menerus ya. Nah, bagaimana dari pandangan Anda sendiri nih, Morgan, Anda melihat pelaku pariwisata yang mempromosikan budaya lokal tanpa mengubah makna aslinya, dan seperti apa?
1: Iya, dalam hal ini juga memang kita cukup dilematis ya, karena berada di dua sisi antara tradisi dengan sifatnya edukasi ya. Dan tradisi ini kan lebih kepada hal-hal yang itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, karena itu identitas utama. Bagaimana kami hadir di sisi ini? Ya tergantung pada tempat mana kami bisa memberikan ruang lebih supaya apa yang mau didapatkan atau mendapatkan informasi lebih dari wisatawan atau siapapun yang mau tahu tentang budaya kita. Jadi kita menempatkan ini cukup hati-hati juga, begitu. Jadi kalau misalnya ada yang sifatnya tradisi yang apa istilahnya sakralitas, jadi cenderungnya kita mendorong supaya bisa hadir kepada pemangku-pemangku adat, fungsionaris adat, supaya mereka juga mendapatkan informasi lebih, kami sebagai jembatan komunikasi, begitu. Karena terus terang saja terkadang terframing bahwa ketika kami menyampaikan yang sifatnya tradisi, terkadang banyak juga masyarakat yang terkesan bahwa yang kalian sampaikan itu tidak seperti itu. Jadi kita tidak menginginkan terjebak dalam situasi kita jadi yang disalahkan. Jadi hal-hal seperti inilah yang membuat kami juga cukup hati-hati untuk memberikan pandangan-pandangan terkait dengan budaya yang sifatnya tradisi sakralitas dengan budaya yang komersil yang sifatnya adalah seni pertunjukan.
0: Baik, seperti di awal tadi Anda sampaikan bahwa semoga tidak terpengaruh ya dengan budaya-budaya lain ya dari luar seperti itu. Nah, apakah ada bentuk adaptasi nih, Kak Morgan, yang adaptasi budaya yang boleh dikatakan justru memperkuat identitas lokal di era pariwisata saat ini?
1: Maksudnya adaptasi dari pariwisatanya ya?
0: Iya, budayanya.
1: Kalau untuk sekarang saya bahwa sangat luar biasa. Jadi bagaimana pariwisata itu mengakomodir kebudayaan ini. Tapi itu lagi-lagi tadi bahwa yang diakomodir adalah yang sifatnya itu adalah untuk dipromosikan. Begitu. Yang menjadi sekat utama ini kan jangan ada yang tradisional sekali tidak mau diekspor. Gitu, untuk menjaga ruang identitasnya. Jadi yang diadaptasi adalah bagaimana sebuah seni dalam bingkai kebudayaan ini benar-benar pariwisata itu harus bisa menjadi hal yang sangat bisa unik, harus diterima oleh setiap suatu kepentingan, tidak hanya masyarakat sendiri, wisatawan, tapi semua aspek yang ada di dunia pariwisata itu sendiri. Hingga soal bagaimana peran dan adaptasinya, ini soal kolaborasi saja.
0: Baik, Kak Morgan, kita jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu, dan kita juga undang pendengar untuk bisa berinteraksi ya bersama kita di siang hari ini dalam acara Bincang Budaya. Baik ya pendengar RRI, kami nantikan partisipasi Anda yang mau bertanya lebih jauh tentang topik kita siang hari ini, identitas budaya lokal dalam arus pariwisata. Kami nantikan di line telepon di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di acara Bincang Budaya. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, masih terkait dengan identitas budaya lokal dalam arus pariwisata. Dan masih bersama kita, founder Sanggar Potang Iring, Kak Ricardus Ngacah, atau biasa disapa dengan Kak Morgan. Kak Morgan.
3: Ya, selamat siang.
2: Ya, selamat siang ya. Baik, Kak Morgan, apakah ada bentuk adaptasi budaya, keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pariwisata dan juga pelestarian budaya lokal ini, apakah sampai dengan sekarang ini masih tetap terus dijaga seperti itu?
3: Saya pikir itu maksud ya. Bagaimana setiap ruang kebudayaan daerah itu benar-benar itu menjadi apa istilahnya, menjadi hal utama dalam menjaga pelestarian sendiri. Jadi saya pikir semua pihak juga akan mengatakan hal itu seperti itu. Kemudian yang kedua, ya terkadang ada setiap pribadi juga yang tidak terlalu kekeh untuk menjadikan budaya ini bagian dari apa namanya ruang yang perlu kita jaga. Ini mungkin karena hari utama juga didasari dengan soal kebutuhan ya. Begitu, terkadang orang mengabaikan yang tentunya sifatnya budaya sekali, lebih kepada bagaimana hal itu bisa didapatkan segera. Seperti itu. Ini soal memakna itu sendiri saja.
2: Oke. Okay. Baik. Nah, untuk anak mudanya sendiri, apa yang menjadi peran yang perlu dimainkan generasi muda dalam menjaga identitas budaya di tengah perkembangan pariwisata saat ini yang boleh dikatakan sangat terpengaruh juga ya? Seperti apa nih Anda melihatnya?
3: Saya pikir ini kembali kepada komunitas tadi ya. Jadi hidup berkomunitas, lalu kemudian hadir di setiap kegiatan-kegiatan yang memperbaiki yang memiliki tema-tema yang menarik berkaitan dengan kebudayaan itu sendiri. Karena kalau ini hal ini jauh dari kehadiran kita atau kehadiran anak muda, agak susah juga bagaimana budaya itu masuk ke ruang diskusi itu sendiri untuk bisa diterima oleh anak muda. Nah, itu celakanya kurang lebih demikian, Bapak Ibu. Hidup berkomunitas di tengah perkembangan pariwisata dari anak muda ini sangat jarang. Kadang ini diabaikan. Padahal momentum ketika kebudayaan masuk ini kan cukup langka juga ya. Gitu, karena dunia pariwisata ini kan lebih kepada tidak mau dipermainkan. Jadi jangan sampai ketika arus pariwisata lagi kencang, Nah, ada apa namanya? Ada simbol-simbol budaya masuk yang tidak paham tentang budaya ini, cenderungnya dia mengabaikan poin-poin ini. Seperti itu. Jadi bagi kami ada yang lebih kepada bagaimana pertama kamu siapa gitu, kamu dari mana, seperti itu. Ketika kita sudah mengenal diri atau identitas kita dari mana asal usulnya, siapa yang membuat kita terbentuk seperti ini, baru bisa masuk ke hal-hal yang sangat substansial berkaitan dengan dunia pariwisata itu, supaya tidak terjebak oleh arus pariwisata yang membutuhkan informasi lebih dari kebudayaan itu sendiri. Gitu kan, banyak yang terjadi sekarang nih, Kakak Kristin. Jadi kita lagi mau sangat serius ya untuk bisa menelaah terkait dengan akar kebudayaan kita melalui dunia pariwisata, di berbagai seminar, di berbagai festival. Jadi orang lebih cenderungnya itu tunggu dia punya apa istilahnya ya, dia punya poin utama. Jadi bukan by proses di malah keterlibatannya. Jadi lebih kepada ekspektasi lebihnya terjawab di momen-momen yang sangat fundamental. Seperti itu. Okay. Jadi itu yang sangat-sangat prihatin juga dari kami sebagai pelaku seni yang dunianya bergerak di dunia budaya dan pariwisata.
2: Oke, tentu ada yang menggerakkan bagaimana para generasi muda untuk lebih membangun kolaborasi ya dengan pelaku-pelaku seni yang ada, seperti itu ya, Kak Morgan.
3: Betul. Jadi saya berapa kali Kak Kristin diundang di beberapa sekolah, kemudian di beberapa seminar. Jadi kalau kita tidak membangun apa istilahnya pola komunikasi yang persuasif berkaitan dengan budaya ini, ya cenderungnya itu diabaikan begitu. Jadi terkadang kita undangnya banyak orang, misalnya 50 peks atau lebih dari itu, ya mungkin karena temanya itu adalah berkaitan dengan budaya yang sifatnya tradisi, yang hadir ya cuma sekian. Jadi ini yang menjadi hal yang namanya fatal juga. Mungkin yang paling pertama adalah pendidikan dasar dulu, akar kebudayaan yang menjadi dasar utama supaya tidak tergerus oleh arus budaya asing ini atau globalisasi yang begitu masif hadir di daerah kita. Jadi maksud saya begini, pendidikan dasar yang sifatnya kebudayaan daerah itu harus terbentuk mulai dari usia dini. Begitu. Jadi tidak hanya seni pertunjukannya menjadi roh utama dari sebuah kebudayaan yang berbasis pariwisata, tapi ada hal-hal lain. Jadi harus bisa dipraktikkan di dunia lembaga pendidikan.
2: Baik. Ini tentang praktek ya. Contoh the best practice-nya, praktek baiknya seperti apa nih dalam mengembangkan pariwisata yang tentunya tetap mempertahankan, menghormati identitas budaya lokal nih yang sudah dijalankan selama ini, Kak Morgan.
3: Iya. Kan begini juga Kak, kan di dunia pariwisata berkaitan dengan kebudayaan ini kan ada hal yang boleh dan tidak boleh. Begitu. Jadi yang boleh ya kita boleh menunjukkan bahwa ini bagian dari identitas di sini. Yang tidak boleh adalah hal-hal yang sifatnya tadi sakralitas itu, ritualitas itu, begitu. Jadi dalam hal ini jangan sampai para pariwisata juga terjebak dengan informasi yang memang tidak terbentuk dari awal. Jadi maksudnya kan gini, instrumennya yang paling penting, instrumen daerah yang berbasis pokok-pokok kebudayaan daerah. Jadi pelaku seni saja yang atau pelaku budaya saja yang paham terkait dengan semua pihak itu harus bisa memenuhi itu tahu 50% lah dari informasi tentang kebudayaan yang pariwisata.
2: Baik, setidaknya ini tentu ada kolaborasi, komunikasi masyarakat lokal, pelaku seni, kemudian juga pelaku pariwisata, ini juga dapat memberikan manfaat bersama begitu ya. Tidak hanya cuma sebagian orang begitu ya, Kak Morgan ya.
3: Iya, betul-betul. Okay.
2: Baik, nah di akhir kebersamaan kita, apa yang mau Anda sampaikan terkait dengan perkembangan pariwisata yang semakin dikenal, ya semakin populer saat ini, agar budaya lokal ini tetap terus dijaga seperti itu, tidak terpengaruh dari budaya-budaya asing nih, Kak Morgan?
3: Baik, terima kasih banyak Caca. Yang paling pertama kita patut berterima kasih ya bagaimana pariwisata sekarang itu begitu luar biasa hadir di Nusa Tenggara Timur. Dengan hadirnya Lampung Komodo sebagai identitas utama kita di NTT termasuk Danau Kelimutu dan yang lain-lain, ini menjadi jembatan bagaimana kehidupan masyarakat yang apa namanya ya istilahnya mau mendapatkan hal yang berkaitan dengan ekonomi. Ini kan soal kesejahteraan. Yeah. Jadi kita harus bisa menerima pariwisata tersebut, tapi tidak berarti bahwa meninggalkan identitas kita sebagai dasar utama kita berpindah di daerah masing-masing. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, jangan gaptek dengan teknologi, dengan dunia sosial media, perlu informasi seluas-luasnya atau menggali budaya itu seluas-luasnya supaya bisa dikenal oleh semua pihak, sehingga wisata dari manapun itu bisa mereka mengeksplor lebih jauh terkait dengan keberadaan budaya dan pribadi-pribadi yang memiliki potensi untuk bisa mereka hidup dari dunia pariwisata. Kemudian berikut adalah anak-anak muda. Jangan sampai kita merasa risih dengan identitas kita sendiri. Dari marilah anak muda yang memang memiliki spirit untuk bisa dibentuk oleh budaya itu sendiri. Jangan tunggu event-event saja, tapi harus berproses. Jadi kita begitu di lembaga pendidikan, teman-teman guru mengakomodir, ayo ikut latihan, ikut belajar bersama supaya jangan sampai terskipin informasi tentang budaya itu sendiri atau dunia pariwisata.
2: Baik, itu saja Kak Morgan.
3: Kemudian yang kedua Kakak Christine berkaitan dengan apa ya, misal pemberdayaan masyarakat yang berbasis pariwisata, kan banyak ini produk-produk UMKM lokal di kita, masih banyak juga pelaku UMKM kita ini yang memang secara branding ini belum begitu dikenal. Jadi menurut saya mungkin dalam momen ini produk-produk kita atau identitas kita masing-masing sebagai pelaku pariwisata sendiri harus bisa mendaftarkan diri kepada goalnya barang. Jadi daftar di dinas pariwisata ya, supaya ada legalitas, ada pengakuan dari pemerintah daerah, hingga ketika produk kita dibutuhkan atau potensi kita dibutuhkan, pemerintah itu dengan mudah masuk. Kita juga pasti akan dikenal di mana-mana. Ini berkaitan dengan soal kesejahteraan atau pendapatan kita dari apa yang kita lakukan, apa yang kita buat melalui dunia yang kita kerja di, seperti itu.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Morgan untuk waktunya siang ini bersama Prosater RND.
3: Ya, terima kasih banyak Kak Gustin, sebab undang saya. Salam budaya, salam pariwisata, jaya-jaya luar biasa.
2: Baik, salam pariwisata Kak Morgan ke Labuan Bajo. Dan pendengar dari diskusi perbincangan kita ya bersama Bapak Ricardo Ngaca ya, kita belajar bahwa identitas budaya lokal ini bukan hanya warisan ya, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk kita jaga, kita lestarikan dan dikembangkan secara bijak ya di tengah arus pariwisata yang terus berkembang. Karena pariwisata dan budaya sejatinya bisa berjalan beriringan selama kita tetap berpegang pada nilai-nilai lokal dan tidak kehilangan jati diri kita sebagai sebuah komunitas. Terima kasih Kak Ricardo Ngaca untuk waktunya siang hari ini. Salam ke Labuan Bajo. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan tentunya dengan topik yang berbeda ya Kak Morgan ya.
3: Siap Kak, siap.
2: Baik.
3: Mama tadi
2: Baik, hati-hati dalam perjalanan Kak Morgan. Sukses terus untuk kegiatan wisata untuk seninya yang ada di Manggarai Barat. Pendengar, kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Bincang Budaya untuk edisi siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam budaya.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari

Periksakan mata secara rutin di fasilitas kesehatan terdekat. Ingat, mata sehat membuat aktivitas lebih nyaman dan produktif. Jaga mata Anda hari ini untuk masa depan yang lebih

0: Kita mulai berita pertama. Seorang pekerja pelabuhan inisial SST usia 43 tahun, warga asal Alor, meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan kerja di pelabuhan Laurentius Sai, Maumere, Kabupaten Sika pada Sabtu 11 Juli 2026. Selengkapnya Rovinus Hula melaporkan.
1: Korban diduga terlindas alat berat jenis restaker saat proses pemindahan peti kemas berlangsung. Peristiwa itu terjadi ketika aktivitas bongkar muat peti kemas di pelabuhan Maumere. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 9.40 saat alat berat dioperasikan untuk memindahkan peti kemas di area pelabuhan. Kapolres Sika melalui Kepala Seksi Humas Polres Sika, Ibda Leonardus Tungga, kepada RRI saat dikonfirmasi Senin 13 Juli 2026 pagi mengatakan operator risk taker berinisial MB menerima informasi dari korban bahwa peti kemas telah siap untuk dikeluarkan. Setelah menerima informasi tersebut, operator menggerakkan alat berat sesuai prosedur pekerjaan. Mendengar teriakan tersebut, operator langsung menghentikan alat berat dan memeriksa sumber suara. Korban kemudian ditemukan dalam kondisi tergeletak di badan jalan. Leonardus menjelaskan operator segera menghubungi pengawas pekerjaan untuk melaporkan insiden tersebut. Bersama sejumlah pekerja lainnya, korban kemudian dievakuasi ke RSUD TC Hilir Maumere guna mendapatkan penanganan medis. Meski telah mendapatkan pertolongan, nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Insiden itu selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.
2: Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku Kasih Humas Polres Sika, Ibda Leonardus Tungga SM, mewakili Kapolres Sika, akan menjelaskan tentang kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di wilayah hukum Polres Sika. Terkait dengan waktu kejadian, terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 sekitar pukul 09.40 WITA. Tempat kejadian di Jalan Pelabuhan, Pelabuhan Lorensai.
1: Petugas Polres Sika kemudian mendatangi lokasi kejadian guna melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa kondisi korban di rumah sakit. Polisi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi yang berada di lokasi saat kecelakaan terjadi. Hasil penyelidikan akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut. RRI Endero Finusfula melaporkan.
0: Berita selengkapnya. Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS mendapat respon positif dari para orang tua di Kabupaten Ende. Program tersebut dinilai mampu memperkuat peran ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak usia sekolah. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
3: Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS mendapat apresiasi dari para orang tua karena dinilai mampu memperkuat keterlibatan ayah dalam mendampingi proses pendidikan anak. Salah seorang orang tua murid, Willy, mengaku telah membiasakan diri mengantar anaknya ke sekolah sejak 2 tahun terakhir, bahkan sebelum program GAMAS diluncurkan oleh pemerintah. Menurutnya, mengantar anak ke sekolah bukan sekedar memastikan anak tiba di gerbang sekolah, tapi juga menjadi kesempatan bagi orang tua untuk memantau perkembangan dan lingkungan belajar anak secara langsung.
4: Sebelum gerakan mengantar anak ke sekolah GAMAS dicanangkan oleh pemerintah, saya sudah melakukan itu sejak 2 tahun lalu. Ini tujuannya untuk apa? Saya harus mengikuti perkembangannya ketika berada di lingkungan sekolah. Tidak boleh sebagai orang tua ketika anak kita sudah sekolah lalu kita menyerahkan sepenuhnya menjadi tugas dan kewajiban dari sekolah. Kita harus memantau, kita harus mengikuti, kita harus melihat perkembangannya.
3: Willy mengatakan pendidikan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Orang tua khususnya ayah tetap memiliki peran penting dalam mendampingi serta memantau perkembangan anak selama menjalani proses belajar. Oleh karena itu, ia mengapresiasi gerakan ayah mengantar anak ke sekolah yang dinilai mampu mendorong para ayah meluangkan waktu untuk lebih dekat dengan anak serta terlibat dalam proses pendidikan sejak dini. Kehadiran ayah di sekolah dapat memberikan rasa aman bagi anak sekaligus mempererat hubungan antara keluarga dan pihak sekolah dalam mendukung tumbuh kembang anak. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Pemerintah Desa Wolotopo Timur, Kecamatan Dona, siapkan langkah strategis lestarikan kampung megalitik. Laporan Nikolaus Makumeli.
5: Pemerintah Desa Wolotopo Timur Kecamatan Dona Kabupaten Ende menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga kelestarian Kampung Megalitik Wolotopo sebagai salah satu warisan budaya daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan tokoh adat, penguatan regulasi, hingga pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata budaya. Penjabat Kepala Desa Wolotopo Timur, Martinus Vincentius Laka mengatakan, pelestarian Kampung Megalitik membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, pemerintah desa akan memperkuat kerjasama dengan tokoh adat untuk menghidupkan kembali berbagai ritual dan upacara adat yang selama ini belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain memperkuat peran lembaga adat, pemerintah desa juga akan mengupayakan dukungan anggaran untuk menunjang pengembangan Kampung Megalitik Wolotopo. Anggaran tersebut akan diarahkan pada penyediaan fasilitas pendukung serta pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian budaya.
6: Langkah-langkah kami pemerintah desa untuk kedepannya agar kita menjaga Kampung Megalitik Wolotopo ini tetap lestari. Tentu yang paling pertama, kami akan bekerjasama dan mendorong tentunya kepada bersama dengan tokoh adat menyangkut dengan acara-acara adat, ritual-ritual adat yang hingga dengan saat ini mungkin belum bisa dijalankan dengan alasan-alasan yang tadi itu merupakan tantangan.
5: Martinus menjelaskan, pemerintah desa juga tengah menyiapkan peraturan desa Perdes sebagai dasar hukum dalam melindungi situs-situs sejarah di kawasan Kampung Megalitik. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjaga keaslian nilai budaya dan warisan leluhur dari perubahan yang tidak sesuai dengan kaidah adat. Di samping itu, pemerintah desa Wolotopo Timur akan memperkuat sinergi dengan dinas pariwisata untuk mengembangkan potensi Kampung Megalitik Wolotopo sebagai destinasi wisata budaya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan promosi sekaligus menarik lebih banyak wisatawan berkunjung ke kawasan tersebut. RRI Ende Nikolaus Makumeli melapor.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong pangan lokal sebagai basis kekuatan ekonomi daerah. Selain mudah dibudidayakan dan relatif murah dalam proses produksi, komoditas tersebut juga berbasis budaya masyarakat setempat serta memiliki nilai jual tinggi jika dikelola secara inovatif. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong pangan lokal sebagai basis kekuatan ekonomi daerah. Selain mudah dibudidayakan dan relatif murah dalam proses produksi, komoditas tersebut juga berbasis budaya masyarakat setempat serta memiliki nilai jual tinggi jika dikelola secara inovatif. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Ivoni Beda, pada RRI mengatakan, komoditas pangan lokal seperti jagung, sorghum, ubi, kelor, dan kenari sangat adaptif terhadap kondisi alam NTT yang kering dan minim air. Menurutnya, pengembangan pangan lokal harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, petani, pelaku UMKM, hingga sektor swasta. Program ini juga selaras dengan kebijakan One Village, One Product, di mana setiap desa didorong mengembangkan satu produk unggulan berbasis potensi lokal untuk menggerakkan ekonomi desa secara berkelanjutan.
9: Terkait dengan pangan lokal menjadi basis ekonomi, karena sesungguhnya pangan lokal ini paling sesuai dengan alam NTT, mudah dan murah untuk diproduksi, berbasis budaya juga, bernilai jual yang cukup tinggi, kita memperkuat ketahanan pangan, sekaligus bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Pangan lokal itu menjadi kekuatan atau basis ekonomi, karena sesungguhnya pangan-pangan lokal kita, jagung, sorghum, ubi, jewawut atau jali, begitupun ada kelor dan kenari, sebenarnya sangat-sangat mudah atau adaptif terhadap iklim di NTT. Kemudian produksinya juga kita lebih murah begitu, karena tidak terlalu membutuhkan banyak air.
8: Ia mencontohkan pengolahan ubi lokal yang dapat meningkatkan nilai tambah melalui inovasi produk dan pengemasan yang lebih baik. Jika dijual mentah bernilai rendah, setelah diolah menjadi produk seperti keripik, harganya bisa meningkat berkali lipat. Pemasarannya pun dapat menyasar segmen hotel, restoran, dan kafe serta warung, sehingga turut mendukung sektor pariwisata di NTT. Lebih lanjut, Ifoni menegaskan bahwa penguatan pangan lokal telah memiliki payung hukum melalui peraturan Gubernur NTT nomor 80 tahun 2023. Ia juga mendorong diversifikasi konsumsi masyarakat agar tidak bergantung pada beras semata, karena pangan lokal kaya karbohidrat dan bernilai gizi tinggi. Pemerintah berharap UMKM dan unit pengolahan pangan terus meningkatkan kualitas produksi agar higienis, berdaya saing, serta mampu memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional. RRI NDVRI SUU melaporkan.
0: Penerapan sistem konservasi pesisir berbasis budaya atau MURO di Kabupaten Lembata mulai menunjukkan hasil positif. Selain menjaga kelestarian sumber daya laut, sistem yang mengadopsi kearifan lokal tersebut juga dinilai mampu meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
10: Penerapan sistem konservasi pesisir berbasis budaya atau yang diberi nama MURO oleh masyarakat Lembata dinilai mulai memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir. Selain menjaga kelestarian ekosistem laut, sistem ini juga dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Perwakilan Plan Internasional Indonesia di Lembata, Frederika Rambu, mengatakan manfaat tersebut mulai dirasakan masyarakat saat kawasan konservasi pertama dibuka sesuai kesepakatan bersama.
11: Mereka sudah sekali buka MURO, hasil tangkapannya itu cukup banyak. Dan ikan yang mereka dapat itu kualitasnya bagus, mereka sangat senang.
10: Menurut Frederika, peningkatan hasil tangkapan tersebut membuktikan bahwa upaya konservasi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain memberikan manfaat bagi nelayan, ketersediaan ikan yang lebih baik juga diharapkan mendukung pemenuhan kebutuhan gizi keluarga di wilayah pesisir. Ia menambahkan, Plan Internasional Indonesia bersama mitra lokal akan terus mendampingi masyarakat agar sistem MURO dapat diterapkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal. Melalui sistem ini, masyarakat diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun mendatang. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Berita terakhir. Lokapom Manggarai Barat pastikan produk obat dan pangan aman dikonsumsi. Laporan Epi Wahab.
12: Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Manggarai Barat memastikan keamanan peredaran obat dan makanan terutama di Kota Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Hal ini mengingat semakin ramainya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo yang datang bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga mancanegara. Kepala Lokapom Manggarai Barat, Imanulkan, kepada media menyampaikan komitmen pihaknya terkait hal ini. Menyampaikan Lokapom Mabar juga akan berkomitmen terkait stunting di mana pihaknya telah memiliki beberapa program terkait produk fortifikasi yodium, minyak goreng dan tepung terigu untuk menjadi produk konsumsi baik bagi masyarakat, ibu hamil dan anak. Tentu dalam hal ini Lokapom mengajak seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Manggarai Barat untuk bisa mengambil peran dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke 4 besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Waktunya kentongan.
2: Eduardo.
3: Ada apa, Margarita? Margarita? Kamu katanya sudah tinggal di rumah baru yang di dekat pantai itu yang pemandangannya bagus.
2: Oh, Eduardo, aku takut. Aku tak bisa tidur setiap malam.
3: Lah, apa yang kamu takutkan?
2: Aku takut tsunami.
3: Astaga, makanya banyak baca kalau main internet. Jangan nonton drama Korea mulu. Otak itu harus jalan sama HP dong. Sama-sama smart, jangan berbanding terbalik.
2: I don't care, Eduardo Martinez. Setiap saat jika pasang naik, Eke pasti waspada.
3: Hey, tsunami itu selalu ada tanda-tanda. Tidak asal nyelonong aja itu gelombang ke daratan.
2: Oh iya?
3: Iya, gini, semua itu ada tanda-tandanya. Seperti kondisi air laut yang tidak biasa. Misalkan, laut yang tiba-tiba surut. Terus terdengar suara gemuruh yang tidak biasa dari arah laut. Tingkah hewan yang aneh dan gelisah. Munculnya gempa, salah satunya adalah gempa tektonik dan gempa vulkanik. Dan keadaan awan di laut menjadi gelap.
2: Lah, kalau malam hari, kita kan nggak bisa lihat lautnya, Eduardo.
3: Nah, kalau gempa di malam hari, segera waspada. Lihat permukaan air laut. Jika tiba-tiba saja surut, tandanya mau tsunami. Tenang aja, jarak antara gempa dan tsunami itu lumayan lama kok. Jadi kamu masih bisa selamatkan diri. Apalagi, sekarang di beberapa titik di Indonesia sudah dipasang alat pendeteksi tsunami. Karena di Indonesia itu berada di jalur cincin api.
2: Oh gitu, Eke udah paham sekarang. Omong-omong cincin, kapan nih jari manis Eke dipasang cincin emas dari kamu? Sebel.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Rere Ende, temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Rata Sore hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga senja menjelang malam.

Anda. Hari Senin, UMKM bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

0: Cinta Dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Salam jumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, ada tidak sabaran ini ya. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore, dengan siapa dari mana?
1: Dengan Oma Deva dari Jakarta.
0: Apa kabar Oma Deva Jakarta sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik, sehat selalu.
0: Oke, puji Tuhan. Ende juga baik, Ende juga sehat semua, Ende juga cerah ceria.
1: Aduh, rindunya.
0: Sama Nia di studio Oma Deva.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Sore, Mbak.
0: Baik, sore balik. Oma mau minta lagu apa dulu nih biar Nia carikan?
1: Oh iya, mau minta lagu Kehilangan dari Rani.
0: Kehilangan?
1: Iya.
0: Apa ini yang kehilangan kakak? Oma?
1: Kehilangan kasih sayang.
0: Ah, masa sih? Oke deh, dicari lagu Kehilangan ya, Dangdut. Oh, kalau tidak salah dari Roma Irama ya?
1: Iya, ciptaan Roma Irama yang dinyanyikan oleh Rani, DA7.
0: Oke, baik. Silakan untuk siapa lagunya?
1: Ya, pertama-tama untuk Mbak Nia bersama operatornya, selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan lancar acaranya.
0: Iya.
1: Ya, untuk teman-teman, yang pertama-tama untuk Opa Dolobet, Oma, Oma Cherry, Oma Mbak Ayu, Mbak Nursia, Mbak Ciko, Mama Ino, Mbak Yuli, Mbak Ida, Mbak Widya, Mbak Ati, Abang Putramus, Bang Yeri, Bang Papi di Waru-Waru, Bang Citri, Bang Marsen, Abang Frans di Bomba, Mbak Ati di Momere, Bunda Ima, Mama Yanti, Abang Maxi di Nona, Abang Loris di kilometer 4, Abang di Jawa Timur, Abang siapa ya, Mbak Sari, Abang Galuh di Jawa Timur, Oma Mbak Sari di Banjarmasin.
0: Baik.
1: Romlah. Serta semua pendengar RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Okay. Untuk Mbak Nia, selamat sore, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat sore balik ya untuk Oma Deva ya, penelpon pertama kita dari Jakarta. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
2: Ini kan Abang Servas dari Maupongo.
0: Abang Servas dari Maupongo, apa kabar sore hari ini?
2: Kabarnya baik.
0: Baik, puji Tuhan. Oke, Abang meminta lagu apa?
2: Lagunya Kereta Senja.
0: Kereta Senja? Oke deh, untuk siapa lagunya?
2: Ya, tamu salamnya yang bertugas bersama operatornya, selamat sore. Untuk Abang di Kupang ya, Oma Desa yang baru lewat. Untuk Mbak Sari Ramlan, Ramlan Pampi, Mama Helda di Nangasya, Ayu di Meluku, Bapak Mandar, Bang Markus, Bang Oke, Putramos, Bang Mati, Bang Asongko, Bunda Olin, Bunda Ima, Ibia, Ida, Bang Marcel, Bang Alex, Bapak Lorenz, Bapak Nicholas Mio, Pak Yanti, Rehan, Ipri, Us, Bang Tepangkat, Nostia di Bang Mbawa, Bang Siva dan Bang Lius di Lewor, dan Tidung dari Bogor, Bang Agus di Papua, dan semua teman-teman yang lagi santai sore hari ini. Bang Siva sudah mengucapkan satu persatu, tapi mengucapkan selamat sore. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih balik. Selamat sore untuk Abang Servas ya dari Maupongo. Salam untuk semuanya ya dari Inde untuk Maupongo. Baik, ada siapa lagi di belakang servis ya? Halo, selamat sore. Oh, terputus ya. Kami menanti Anda di line telepon di 082144511957. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Pro Danut. Danut adalah kita di dunia.
0: Oke, dengan siapa dari mana?
2: Dari Dona.
0: Dona, ada Maxi di sana, apa kabar?
2: Dan kabar baik,
0: baik. Oke, Maxi, mau minta lagu apa sore hari ini?
2: Saya mau minta lagu dari Mansur S, judulnya Kana.
0: Judulnya Kana, Mansur S ya. Oke ya. Deh, untuk siapa lagunya?
2: Kari untuk ibunya bersama rekan di balik kaca. Di balik untuk Oma Desa di Jakarta, terima kasih ibu atas kepalanya. Itu Bunda Ima di Momere, Om Paku di Bawawaru, Masel di Bawaria, Materi di Bonawa, di Dolo, Mama Yanti, Mama Oce, Papa Servas, Papa Ingrid, Papa Pulael, terus Papa Asonto, Papa Delordes, Bu Oji di kilometer 4, Bapak Donat Senari di Komplek Kecamatan Dona, serta untuk Bapak Selamat Sola di Nolongan Dona. Saja, Ibu Nia.
0: Oke.
2: Terima kasih, selamat sore dan kembali bertugas.
0: Baik, terima kasih balik untuk Maxi yang ada di Indona. Selamat sore semua, salam kompak ya untuk keluarga tercinta dan juga untuk mendengar Pro Dangdut Pro Satur ND di Indona, di Kecamatan Dona ya, semuanya dibagi rata. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Nia, okay. Yang cantik dan tidak sombong.
0: Benar sekali ya. Ini dengan siapa dari mana?
2: Dengan Marcel dari Bavaria.
0: Apa kabar Bavaria sore hari ini?
2: Kalau Bavaria ini hari cerah ceria. Diriku sehat selalu, bahagia selalu, pernah bisa gabung lagi di proses RRI NDR Jogja kesayangan.
0: Oke, terima kasih Marcel, sayang terus ya.
2: Iya, selalu.
0: Oke, semua ya, ya. Sayang terus sama radio dan orang-orangnya juga semuanya.
2: Itu sudah.
0: Baik, Marcel mau minta lagu apa sore hari ini?
2: Lagu Romeo Bercinta.
0: Wow, Romeo ya.
2: Iya.
0: Oke deh, untuk siapa lagunya?
2: Untuk Nonania bersama operatornya, semua kru profesor dari ND. Dari yang tercua sampai yang termuda. Terus untuk pendengar profesor dari ND dimanapun berada, semoga terhibur. Salamnya terus untuk adanya Ringgit Perlu, Papi Dulwaru, Maceri di Bonawa, Yuli di Dolok, Maksi di Dona, Oris di K4, Kutramu, Srehan, Bapak Manda, Bang Serpa, Selamu Ciri Bukit Tangor, Lusia di Mahumbawa, Yanti di Bolowea, terus untuk Opa di Lordes di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, Tete Dila di Bogor di Wonosobo, terus untuk Marina di Asambuah, Andi di Lampung, terus untuk Banggali di Jawa Timur, Pari di Kalimantan Selatan. Singkatnya semua pendengar Profat RND dimanapun berada, salam kenal, salam kompak selalu.
0: Oke. Okay.
2: Lalu kembalikan ke ND dengan hormat, semoga Nonia sehat selalu bersama keluarga dan rezeki bersama.
0: Amin. Terima kasih balik Marcel dari Bawaria. Salam kompak semua untuk pendengar Pro Dangdut Pro Satur ND di Bawaria ya. Di sore hari ini semuanya cerah ceria. Oke. Okay. Penelpon yang selanjutnya. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Sama siapa di mana?
3: Ini dengan Bu Anawa.
0: Oh, Bu Anawa. Oke deh. Ada Oma Cherry di sana.
3: Iya.
0: Apa kabar Oma?
3: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Sebaliknya juga baik Oma. Oke, Oma, silakan mau minta lagu apa?
3: Di balik kacamata hitam.
0: Suka di balik kacamata hitam. Oma?
3: Iya.
0: Oma suka di balik kacamata hitam? Oke deh Oma.
3: Lagunya bagus, enak didengar.
0: Enak didengar dan bergoyang begitu ya.
3: Iya, okay. Lebih semangat itu.
0: Oke deh. Untuk siapa lagunya?
3: Salam-salam

0: Ayu, Dr. Kranz di Bombay. Selamat sore. Dan untuk semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau sore hari ini, ucapannya selamat sore semuanya, selamat mendengarkan. Terima kasih Mbak Nia, selamat sore.
1: Baik, terima kasih balik, selamat sore untuk Oma Cherry ya, yang ada di Boanawa. Salam semua ya di bagi rata dari Durian ya, kawasan Indi nomor 1. Kembali selanjutnya, halo selamat sore.
2: Halo selamat sore, dangdut adalah kita Ibu Nia, selamat sore.
1: Sore, sama yang punya Wolowaru ya ini, Papi.
2: Iya.
1: Oke. Apa kabar Papi di Wolowaru sore hari ini?
2: Puji Tuhan, kabar Wolowaru lagi cerah ceria sejak Ibu Nia untuk Wolowaru saat ini.
1: Saat ini lagi cerah ceria dan mudah-mudahan cerah ceria terus ya.
2: Amin.
1: Oke, Papi mau minta lagu apa?
2: Lagu RT5 RW3.
1: RT5 gitu ya, Cici Faramida ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Untuk siapa lagunya ini? Main RT-RT ya.
2: Buat.
1: Oke okay deh.
2: Buat RT-5. Ibu dia bersama The Box Music, ucapan selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat, salam sehat dari Wolowaru.
1: Oke.
2: Okay. Kopi paling buat Oma Cheryl, terima kasih atas sapaannya, juga Oma Deva. Terus ada Bunda Ima, Ibu Yuli, Ibu Yanti, Mama Oce, Mama Ciko, Mama Femi, Ibu Dinda, Ibu Wigati, Ibu Nursia, Mbak Ayu, Mama Ino, Opa De Lourdes, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah El, Bapak Maksi, terima kasih. Bapak Ingrid, Om Loris, Bang Oris, Bang Marcel, terima kasih atas sapaannya. Ada Yeri, Putra Tengah, Putra Mus, Bang Sipri, Bang Ados, ada Olin, Ibu Elis, ada Ida, Bang Jabok, terus ada Widya, Ibu Puja, Bang Aswanto, Bapak Frans, Bang Jabok, Bang Servas, dan juga Bapak Sarifudin, dan buat semua pendengar setia RR Persatu ini tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat dari Wolowaru. Buat Ibu Nia, terima kasih, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih balik Papi, selamat sore, salam untuk keluarga tercinta ya, dan juga salam kompak untuk semua pendengar Pro Dangdut Pro Satu Inde di Wolowaru semuanya, Kecamatan Wolowaru. Oke, kita dengarkan dulu lagunya ya, dan kami masih bersama Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, bersama saya Nia dan juga rekan operator Dev Rivaldi.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kembali. Yaudah, sini warna aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan yang nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih pendengar saat ini masih stay bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari kawasan Duren ini tentunya masih bersama saya Nia saat ini menemani Anda. Kembali kami nantikan di line telepon 0821-451-1957, line WA 0821-878-8786. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Apa kabar, dengan siapa, dari mana? Halo? Oh, terputus ya. Oke deh. Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut adalah kita.
2: Apa kabar? Ini sama Bunda Ima?
3: Iya, sayang. Okay. Selamat jumpa kembali.
2: Jumpa kembali, selamat sore. Mau minta lagu apa dulu, Bunda?
3: Oh, Bunda request sendiri atau?
2: Silakan.
3: Kalau begitu, dari Leo Valdi, Kak.
2: Leo Valdi.
3: Putri Kenangan.
2: Oke. Untuk siapa lagi?
3: Ini
2: lagunya?
3: Dengan Nia, Kak.
2: Benar sekali.
3: Oke, selamat jumpa kembali Adik Nia. Beginilah nasib kalau belum bisa pantau.
2: Oke deh, silakan.
3: Ya, salam-salamnya pertama tentunya buat Adik Nia bersama operatornya. Dengan ucapan selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Tuhan memberkati buat Om Papi. Selamat sore Om Papi, sudah gabung di suara sikat tadi. Ada Dek Yeri, selamat sore juga Dek Yeri. Ada Bang Marcel, ada Putra Mus, ada Om Jeril. Ada Bapak Ingrid, Bapak Manda, Bapak Maksi, Bapak Ustadz Abdullah, Mbak Nursia, semuanya selamat sore. Ada Bang Nasrun, ada Oma Deva, ada Bunda Wigati, dan teman-teman yang ada di Momere, semuanya tanpa terkecuali selamat sore. Buat Adik Nia, terima kasih, selamat sore.
2: Oke, terima kasih balik, selamat sore ya untuk Bunda Ima dari Sika Maumere. Baik, di belakang Bunda Ima silakan juga kami nantikan di line telepon, line WA ya 0821-3878-8786. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Iya, benar sekali. Ini sama Bang Ali kalau tidak salah ya.
4: Ada pembisa juga.
2: Oke, Bang Ali dari Jambi. Apa kabar sore hari ini, Bang Ali?
4: Masih baik.
2: Masih baik, puji Tuhan. Semuanya sehat ya, tidak kurang satu apapun begitu ya, Kak Bang Jaya.
4: Amin.
2: Ali. Ingat Bang Jali lagi. Oke, Bang Ali mau minta lagu apa dulu biar Nia carikan?
4: Lagu Imam Besari itu udah yang ada yang request?
2: Belum.
4: Imam Esaripin, Tanamor aja.
2: Apa? Tanamor.
4: Tanamor.
2: Oke deh. Untuk siapa lagunya Tanamor?
4: Yang pertama buat Mama Nona di patung pelajar ya. Bian juga di Melati. Adik Mama Hendra. Papa Manda juga apa kabarnya? Untuk Yanti juga di Waluya, selamat ya udah jadi mama sekarang. Apa lagi, Bunda Lince juga di Marilonga, selamat sore Mama Ciko. Yang barusan siapa?
2: Yang barusan Bunda Ima.

0: kita semua yang mendengar lah.
1: Okay.
0: Selamat sore. NTT masih oke?
1: Oke banget NTT-nya.
0: Oke, mantap. Itu aja nyonya ya.
1: Oke. Terima kasih.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore Bang Ali dari Jambi ya. Salam kompak bersama keluarga teman-teman semuanya di sana. Salam sehat selalu. Oke, dari Jambi ya. Ada siapa lagi nih? Mungkin dari Jawa Timur ya, Mas Galuh bagaimana sama Mbak Sarinya? Kami nantikan suaranya sore hari ini ya. Juga ada Mbak Widya di Bogor, selamat sore bersama keluarga tercinta. Juga ada Ayu di Mbai ya, apa kabar? Ini kangen sama suaranya Markus ya di Sika Maumere. Biasanya kalau bergabung tuh heboh ya Kak Angel ya. Oke, siapa lagi yang mau bergabung silakan di 0821-451-1957, line WA 0821-878-8786 ya. Masih menanti Anda saudari ini, kita ke lagu dulu ya. Di Prodangdut, dangdut adalah kita.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Apaan sih?
1: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
0: Oh, si artis ini.
1: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
2: Komen.
0: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk.
0: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih mau digoyang?
5: Masih mau digoyang?
4: Tetap bersama dengan Pro Satu RRI ND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Terima kasih sudah bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Saya Nia dan juga rekan Dev saat ini masih bersama Anda. Dan kembali kami buka line telepon di 0821 4451 1957. Di line WA juga ya di 0821 3878 8786. Kebersamaan kita masih tersisa 20 menit lagi ya, menuju pukul 16 ya waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 16 nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda ya, cek fakta dan juga dialog kentongan ya sore hari ini terkait dengan waspada cuaca ekstrim, kesiapan sektor pertanian Flores Timur menghadapi risiko. Oke pendengar, kita masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita sore hari ini. Selamat sore ya untuk kalian yang ada di posisinya dan juga yang punya jalan Flores dengan Nesa, semuanya selamat sore ya. Apa kabar semuanya sore hari ini? Dan spesial juga ya untuk Kak Rido. Apa kabar Kak Rido? Selamat sore ya sore hari ini. Baik pendengar Pro Dangdut ya, sepertinya tidak ada bergabung lagi ya. Kita akhir ya Kak Dev ya. Halo Kak Dev, kita akhiri Pro Dangdut ya sore hari ini. Untuk pendengar semuanya ya, tentunya Pro Dangdut akan hadir setiap hari dari pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk edisi sore hari ini kami akhiri. Terima kasih dan tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI ND.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Prodangdut edisi hari ini. Prodangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, selamat sore. Kami sampaikan cek fakta dari laman rri.co.id. Beredar unggahan dari akun Facebook informasi berita yang mengklaim sebanyak 500 juta anak mengalami kekurangan gizi setelah program makan bergizi gratis MBG diliburkan. Unggahan tersebut disertai narasi yang menyebut penghentian sementara layanan MBG menyebabkan ratusan juta anak mengalami kekurangan gizi. Dilansir dari turnbackhawks.id, hingga Senin 13 Juli 2026, unggahan tersebut telah memperoleh sekitar 690 tanda suka, lebih dari 2.300 komentar, dan dibagikan ulang belasan kali oleh pengguna Facebook.

0: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS di bps.go.id, jumlah penduduk Indonesia hingga Juni 2026 sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk berusia 0 sampai 19 tahun pada Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Data tersebut menunjukkan klaim mengenai 500 juta anak yang mengalami kekurangan gizi tidak mungkin benar. Jumlah yang disebutkan bahkan jauh melebihi total penduduk Indonesia. Sebagai informasi, Badan Gizi Nasional BGN melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 memang melakukan penyesuaian operasional program makan bergizi gratis. Selama masa libur, pelayanan MBG untuk peserta didik maupun kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita semakin tidak dilaksanakan. Tim pemeriksa fakta Mavindo juga tidak menemukan informasi valid maupun pemberitaan dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Tidak ada data resmi yang menyebut 500 juta anak mengalami kekurangan gizi akibat penyesuaian operasional program MBG. Dengan demikian, klaim bahwa 500 juta anak mengalami kekurangan gizi usai MBG diliburkan adalah hoax. Informasi tersebut merupakan konten palsu. Saudara, sekian cek fakta dari laman rri.co.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.

Bencana bisa datang kapan saja. Namun, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kentongan hadir sebagai program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca.

0: BPBD, BNPB, BMKG, relawan, serta berbagai elemen kebencanaan lainnya.
1: Kentongan.
0: Hadir setiap hari Selasa pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Karena sadar bencana, tanggung jawab bersama. Di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

kecepatan angin, tekanan atmosfer, dan jarak pandang adalah faktor yang membantu menentukan cuaca pada saat tertentu. Dengan kata lain, cuaca tidak berlangsung lama. Bisa berlangsung dalam hitungan menit, jam, atau hari saja. Jika kita bertanya, apakah hari ini akan turun hujan? Itu kita sedang mempertanyakan cuaca. Sementara iklim, pada dasarnya mencerminkan rata-rata dan tren cuaca jangka panjang suatu daerah.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara
4: Kentongan.
3: Kentongan.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali sore hari ini di program Kentongan ya, yang menghadirkan informasi aktual dan juga inspiratif bagi kita semua sore hari ini. Pendengar, perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi ya menjadi tantangan serius bagi berbagai sektor terutama pertanian. Curah hujan yang tinggi, angin kencang, banjir hingga kekeringan berpotensi mengganggu produksi pangan, menurunkan hasil panen, bahkan mengancam ketahanan pangan masyarakat. Lalu pendengar, sejauh manakah kesiapan sektor pertanian di Kabupaten Flores Timur menghadapi risiko cuaca ekstrim? Dan langkah-langkah apa yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi petani dan menjaga produksi pangan tetap aman? Dan untuk membahasnya, pendengar ya, telah bersama kita saat ini Bapak Yosef Sadi Openg, SPMSI, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur. Selamat sore, Pak Yosef.
1: Selamat sore, Bu.
0: Apa kabar?
1: Selamat sore, RRI Endeh.
0: Oke, luar biasa. Apa kabar sore hari ini, Pak?
1: Puji Tuhan, sehat, baik.
0: Oke, baik. Terima kasih bersama menyempatkan waktu ya bersama dari Inde sore hari ini dalam dialog kentongan. Baik, Pak Yosef, sebagai pembuka jumpa kita sore hari ini, kira-kira bagaimana Bapak melihat kondisi cuaca di Flores Timur belakangan ini ya? Dan apakah sudah memberikan dampak terhadap sektor pertanian atau seperti apa? Pak Yosef, silakan.
1: Baik, Bu. Kalau berkaitan dengan kondisi cuaca di Flores Timur, sesuai pengamatan kami ya di lapangan, secara ekstrim belum. Mm-hmm. Panas, dingin itu masih dalam kondisi normal.
0: Normal ya, oke. Okay.
1: Ah, ya, ya. Dan bicara tentang dampak, ya kalau kita lihat di lapangan secara jujur bahwa karena sekarang juga musim kering ya, tentunya khusus petani-petani yang di lahan kering belum ada aktivitas, palingan baru persiapan lahannya. Mungkin di lahan kering horti itu lebih banyak dia mengadopsi air ada di sumur, kemudian air mungkin di air permukaan sungai, sehingga secara normal itu belum ada gangguan secara atau akibat dari cuaca itu secara signifikan terhadap tanaman-tanaman itu.
0: Oke, jadi sejauh ini aman ya, begitu ya, ya baik, Pak Yosef. Baik, kira-kira komoditas pertanian apa saja nih yang saat ini paling rentan terdampak cuaca ekstrim ya di Flores Timur?
1: Sebagaimana saya katakan tadi, poin pertama, karena kondisi ini belum terlalu ini, maka kalau dilihat di lapangan, khususnya di horti ya.
0: Iya, iya.
1: Ya, yang dikembangkan sekarang di musim ini lebih banyak ke horti.
0: Iya.
1: Itu sejauh ini juga belum ada gangguan terlalu signifikan. Mm-hmm. Penyakit masih dalam taraf normal. Mm. Paling kan akibat itu kan antara lain layu, kering, dan mati atau serangan hama. Mm. Tetapi kondisi sampai sekarang ini dari data laporan teman-teman lapangan kami itu belum ada yang terlalu mencolok.
0: Mencolok ya, oke. Okay. Jadi untuk dampaknya saat ini ya belum terlalu mencolok begitu ya Pak Yosef ya. Dan juga cuacanya ya. Sampai saat ini masih bisa baik-baik ya, saja masih, boleh begitu dikatakan.
1: Ya. Oke, okay. Ya, Bu.
0: Biasanya kalau dampak akibat cuaca ekstrim ya, kalau boleh tahu nih Pak Yosef, wilayah-wilayah ini mana saja yang mungkin menjadi perhatian-perhatian khusus oleh Pemkab setempat ya, dalam hal ini dinas pertanian karena memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi mungkin di wilayah mana saja Pak?
1: Baik, terkait dengan wilayah Bu, kita bicara berkaitan dengan pertanian ya. Ada beberapa titik wilayah yang jika selama ini data kami berkaitan dengan curah hujan itu wilayah Pulau Solor ya. Dia dengan intensitas hujan yang rendah, dia masuk juga dalam wilayah yang cukup rawan. Tetapi untuk musim tanam tahun ini dia dalam kondisi normal.
0: Oke.
1: Kemudian wilayah Demung Pakong itu juga dari sisi cuaca ya, curah hujan itu terkategori hujan, curah hujannya minim. Jadi tetapi untuk tahun ini di musim panen tahun 2025-2026 dia masih normal, masih normal, masih baik, masih aman.
0: Oke. Nah, bila terjadi cuaca ekstrim ya, kira-kira kesiapan pemerintah atau kira-kira langkah antisipasi seperti apa nih yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam menghadapi musim dengan cuaca yang tidak menentu begitu, Pak?
1: Kalau berkaitan dengan langkah yang pertama tentunya kita lakukan mitigasi.
0: Mitigasi
1: ya. Bagaimana di daerah-daerah mana jenis tanaman apa, sehingga dari langkah mitigasi kita itu kita mampu untuk mengambil langkah antisipasinya. Misalkan akibat kekeringan, maka langkah yang kita lakukan adalah bagaimana menyediakan sumber air. Macam sekarang kami di Flores Timur ya, tahun ini mungkin dalam konteks itu juga membantu petani, kami membangun 16 titik sumur bor pada tahun ini untuk di wilayah Flores Timur dari sumber dana APBD 2. Sedangkan APBN ada 18 titik sumur. Dengan kehadiran program ini, dia bisa membantu mengatasi hal tadi itu. Termasuk mengatasi jika terjadi ekstrim, misalkan ekstrim kekeringan. Maka bisa dibantu. Bisa dibantu dengan sumber air yang diadakan ini dari sumur-sumur bor.
0: Oke, baik. Nah, terkait dengan koordinasi nih Pak Yosef, kira-kira bagaimana koordinasi Dinas Pertanian dengan BMKG ya, BPBD ataupun pemerintah kecamatan dan juga desa dalam memberikan informasi kepada petani ya dalam mempersiapkan mengatasi cuaca ekstrim.
1: Terkait dengan koordinasi Bu dengan BMKG, BPD maupun pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, yang kami lakukan dengan BMKG, kami selalu memantau bagaimana tentang cuaca, gambaran kondisi cuaca, curah hujan, sehingga dari data yang ada melalui teman-teman penyuluh lapangan kami, kami menginformasikan bahwa kondisi mungkin dari perakiraan mau hujan, oh kapan itu, sehingga langkah antisipasi ketepatan untuk siap lahan dan tanam bisa dilakukan. Kemudian kepada pemerintah kecamatan, kita juga minta tadi sudah sendat ada mampu untuk memberikan informasi kepada petani, masyarakat khususnya para petani, supaya tanamnya tepat, pemilihan bibitnya tepat, sehingga kita terhindar dari akibat ekstrim cuaca tadi itu, kekering, mati, atau serangan hama dan segala macam. Tentunya kalau benih kita dengan curah hujan yang singkat, maka kita pilih benih yang juga singkat dia berproduksi.
0: Baik. Dan sejauh ini apakah petani juga telah mendapatkan pendampingan terkait dengan pola tanam yang menyesuaikan dengan kondisi iklim saat ini di Flores Timur, Pak?
1: Kalau berkaitan dengan pendampingan kepada petani terkait dengan pola tanam, itu kita tetap lakukan, selalu lakukan. Lewat siapa? Lewat para penyuluh lapangan kita. Bagaimana penyuluh dengan fungsi penyuluhannya? Termasuk dia memberikan hal-hal ini. Oh, gambaran cuaca kita ini, hujan kita akan tiba di bulan ini dari perkiraan BMKG. Maka melalui penyuluh dia mendorong petani untuk segera menyiapkan lahan, pemilihan bibit yang tepat. Jadi selalu dilakukan.
0: Dilakukan ya. Dan apa yang menjadi rekomendasi Dinas Pertanian Flores Timur mengenai waktu tanam yang tepat tengah ya kondisi, apalagi di tengah kondisi cuaca yang mungkin saat ini berubah-ubah.
1: Dan tadi saya sampaikan tadi, kita harus memberikan nilai kepada petani. Pertama, persiapan lahan. Kalau hujan kita mulai dengan misalkan prediksi hujan itu sekitar September Oktober, maka sekarang kita mulai siapkan lahan. Sehingga begitu masuk hujan, lahan sudah siap, tinggal tanam. Yang kedua, pemilihan bibit. Tentunya bibit yang pendek umurnya, tapi produksinya tinggi. Kemudian ketika ada gangguan, misalkan kepada petani, ketika ini sudah ada gangguan, maka yang kita lakukan bagaimana mengadvokasi mereka untuk melakukan cara-cara pencegahan. Pestisida yang mana yang tepat, supaya petani jangan dirugikan lah, mengalami kerugian.
0: Dan apakah ada varietas tanaman yang lebih tahan ya terhadap kondisi cuaca ekstrim dan mulai diperkenalkan ya kepada petani, Pak Yosef?
1: Kalau untuk varietas, sekarang misalkan jagung kita ya, kan dorong untuk petani, jangan petani kita semua maunya kan tanam dan produksi baik.
0: Iya.
1: Tentunya bibit yang ada hibrida, apakah jenis mana dulu? Jadi jagung hibrida, kemudian padi varietas apa? Misalkan untuk di sawah sekarang ini kan yang lagi tenar kan jerang. Jadi benih-benih yang unggul itu kita perkenalkan kepada petani.
0: Yeah.
1: Nah, supaya kalau benih lokal ini kan kadang-kadang mengharap hujan penuh tuh.
0: Baik.
1: Kemudian tentunya hal lain kita ajarkan juga tidak hanya pada benih saja, pengolahan tanah yang baik, penyiangan, pemupukan, pengendalian hama. Benih baik, tapi pemupukan tidak jalan, tidak tepat waktu, tidak sesuai dosis, juga dia akan mengalami gangguan.
0: Oke, baik.
1: Benih baik, benih baik, tetapi ketika penyiangan tidak jalan juga dia akan terhambat produksinya.
0: Iya. Baik, Pak Yosef, bagaimana upaya pemerintah ya dalam menjamin ketersediaan benih ya, apalagi pupuk maupun sarana produksi ketika terjadi bencana ini, seperti apa upaya pemerintah setempat?
1: Tentunya upaya pemerintah ketika melihat kondisi itu di alam mas petani,
0: ya,
1: jelas jangankan pemerintah kabupaten, secara nasional pasti dia akan melakukan langkah-langkah antisipasi, langkah-langkah intervensi.
0: Iya.
1: Tentunya kita siapkan, pemerintah menyiapkan anggaran, mengalokasikan anggaran untuk bantuan benih, bantuan saprodi ya, mulai pupuk bersubsidi, kemudian bantu Alsintan. Nah, macam kita tahun ini kan di Flores Timur juga dapat kebagian Alsintan dari APBN, yang kita edarkan kepada, salurkan kepada kelompok-kelompok tani. Karena di pertanian itu tidak bisa bantuan perorangan, Bu. Kami itu bantuan per kelompok, sasarannya kelompok tani.
0: Okay.
1: Dan hal-hal itu yang kita bantu petani.
0: Baik. Nah, selain tanaman pangan nih, Pak Yosef ya, bagaimana juga kesiapan sektor peternakan dalam menghadapi cuaca ekstrim seperti apa, Pak?
1: Mungkin saya hanya secara umum karena untuk di Flores Timur yang membidangi peternakan itu ada OPD lain.
0: OPD lain.
1: Tapi tentunya pasti sama, hal-hal yang sama, melakukan kesiapan. Tadi ketika ekstrim, tentunya peternakan kita akan jaga kesehatan hewannya, kemudian pakan ternaknya dipastikan toh.
0: Berarti
1: pendamping kepada para peternak.
0: Jadi kalau pangannya bermasalah berarti terganggu juga ya usaha-usaha yang lain begitu, apalagi peternakan begitu ya, Pak Yosef.
1: Iya, Bu.
0: Dan bagaimana kondisi stok pangan di Flores Timur saat ini, Pak Yosef? Apakah masyarakat perlu khawatir terhadap pasokan pangan atau baik-baik saja, Pak?
1: Berkaitan stok pangan ini kan ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa diketahui stok pangan ini tidak hanya mengandalkan produksi di dalam, tapi dia juga didapatkan dari dari luar ya. Pasokan dari luar.
0: Pasokan dari luar.
1: Berdasarkan data kami itu, misalkan beras saja dari analisa kami itu masih dengan 4 bulan 5 bulan ke depan itu masih stok ready, bisa diatasi.
0: Berarti sejauh ini aman begitu, Pak Yosef ya?
1: Dari 11 saya lihat di 11 pangan pokok itu masih baik.
0: Masih baik.
1: Yang ada apa sedikit itu mungkin minyak karena harganya. Tapi ketersediaan pasokan cadangan masih ada. Di Bulog juga masih tersedia.
0: Baik, kira-kira apa nih strategi pemerintah daerah untuk menjaga ketahanan pangan jika cuaca ekstrim ini berlangsung lebih lama?
1: Tentu strategi tadi, kita akan mencari alternatif-alternatif. Misalkan seperti kalau padi tidak bisa, kemudian kita pindah ke jenis pangan lain. Umbi-umbian kan masih bisa. ya toh?
0: Iya.
1: Karena
0: iya.
1: Pangan pokok memang secara nasional kita sebut makan itu makan beras.
0: Beras nasi ya. Iya iya.
1: Tetapi secara lokal di era kita itu masih ada jagung.
0: Banyak ya.
1: Masih ada ubi. Nah, masih ada memang pisang tidak bisa. Pisang posisi sekarang akhir-akhir kena serangan apa darah pisang ini dia juga cukup terganggu. Tetapi ubi, pisang, ubi, kacang-kacangan,
0: jagung,
1: itu ya? Jagung masih ada, masih bisa sekali.
0: Umbi-umbian juga sehingga, masih banyak.
1: Ya, sehingga masyarakat dihimbau kita tanam jangan hanya ke fokus padi, tapi bagaimana jagungnya. Juga pengembangan horti. Dari horti kita bisa dapatkan beras toh.
0: Iya.
1: Jual sayur dapat beras. Masih bisa.
0: Oke, masih banyak strategi ya yang pastinya Pak Yosef.
1: Iya, ya.
0: Oke. Siap. Baik. Nah, apa yang paling penting dilakukan petani ini agar mampu mengurangi risiko kerugian akibat cuaca ekstrim?
1: Oke. Yang harus dilakukan tentunya kita lihat dan kita kan di sini sebagian besar petani kita itu lahan kering.
0: Iya, iya.
1: Ya, Bu. Kalau sawah air selalu tersedia. Tetapi juga kita harus mengantisipasi jangan sampai terjadi kekeringan yang panjang, maka air debit air menjadi turun. Untuk petani, kami mengharapkan yang pertama, ketika kita sudah tahu terkait dengan ramalan cuaca tentang hujan pertama, maka hal sebuah rencana tanam kita. Rencana tanam mulai dengan olah lahannya kapan. Kamu olah habis penanaman kapan supaya kita bertepatan dengan pas hujan tadi itu. Nah, ketika hujan berhenti atau anda kita ini kita sudah tanaman sudah pada posisi produksi kan sudah bagus, tidak ada masalah. Masalah dikecilkan ruangmu.
0: Diminimalisir begitu. Kemudian, ya Pak.
1: Ya, termasuk tadi pemilihan benih yang baik. Bagaimana kita mampu mengatasi hama? Nah, itu nanti kita akan lakukan pendampingan secara rutin di lapangan.
0: Oke. Baik. Dan ini Pak Yosef, kira-kira seberapa pentingkah pemanfaatan informasi perkiraan cuaca sebelum petani memulai musim tanam?
1: Kalau saya sebagai orang petani, yang bergelut dengan para petani, informasi perkiraan cuaca menjadi titik penting. Dan dia juga sebagai penentu. Karena kita ini kan mengharapkan tadi, kita petani harus pastikan dirinya dia mampu baca situasi cuaca dengan tadi BMKG. Ramalan BMKG hujan awal di sekian bulan ini. Maka dia harus mempersiapkan diri tadi itu. Jadi penting Ibu, seorang petani harus mempunyai data perkiraan cuaca. Atau dia bisa mengakses kapan hujan mulai turun.
0: Baik.
1: Sehingga dia menyiapkan lahannya.
0: Oke. Jadi
1: kalau tidak hujan ini kan tidak pasti, Bu.
0: Kalau tidak nanti hasilnya sia-sia begitu ya.
1: Ya sia-sia. Makanya seorang petani dia harus menjadwalkan kegiatan usaha taninya itu secara baik. Kapan saya mulai olah lahan, kapan saya mulai tanam, kapan semua ini. Dengan tadi lihat pada kondisi perkiraan cuaca tadi itu.
0: Iya. Baik, Pak Yosef, apa yang menjadi harapan Anda kepada para petani dan juga seluruh masyarakat Flores Timur dalam menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu ini?
1: Sebagai pemerintah, khususnya dinas teknis yang selalu bersama dengan petani, pesan saya yang pertama bahwa petani harus tetap semangat dan optimis dalam berusaha tani. Harus punya sebuah keyakinan bahwa saya berusaha dengan baik, dengan metode-metode yang baik, pasti saya akan mendapatkan hasil yang baik. Harus bergiat, petani harus giat, semangat.
0: Baik.
1: Kemudian tadi selalu melihat membaca situasi kondisi terutama cuaca. Selalu mengakses informasi. Supaya dia melangkah dalam berusaha tani, dia tidak terlalu mengalami kesulitan terutama dalam hal kegagalan. Kita tidak mau dia sudah keluar uang banyak lalu hasil tidak ada.
0: Iya, sia-sia ya.
1: Enggak mau.
0: Oke.
1: Tapi ketika dia petani mengalami ini, masih ada pemerintah untuk membantu petani. Yeah. Bagaimanapun pemerintah punya kewajiban untuk menangani masalah-masalah masyarakat, terutama masalah pertanian seperti ini.
0: Baik. Oke, terakhir Pak Yosef, apakah ada pesan khusus dari Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur bagi pendengar RRI, terkhususnya yang saat ini mungkin lagi pantau ya para petani dimanapun berada?
1: Pesan saya tadi, semangatlah bertani dan ingat, sebagai petani itu bukan karena takdir ya. Yeah. Tetapi jadilah petani itu sebagai sebuah panggilan hidup. Ketika Anda menjadi diri itu sebagai sebuah panggilan hidup sebagai seorang petani, maka saya percaya segala usaha pasti selalu berkembang dalam bidang pertanian. Dan selalu belajar. Bekerja ini kan belajar.
0: Yeah.
1: Jadi belajar juga dengan kegagalan akibat ekstrim tadi itu kemarin-kemarin, maka di tahun ini ketika diramalkan ekstrim, maka ilmu itu saya sudah punya. Saya sudah belajar. Pasti saya akan menerapkan ilmunya untuk mengecilkan ruang kerugian tadi itu. Tadi bertani juga harus belajar. Kita bekerja ini bukan karena kebiasaan, tapi bekerja karena saya belajar. Mungkin itu saja, Bu.
0: Baik. Baik, terima kasih Bapak Yosef Sadi Openg, SPMSI, PLT Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur ya, atas waktu, informasi dan juga edukasi yang telah dibagikan kepada seluruh pendengar RIND sore hari ini. Terima kasih Pak Yosef atas waktunya. Salam sukses.
1: Selamat sore, Bu. Kami juga dari Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyampaikan terima kasih kepada RIND yang selalu membuka ruang untuk kami di Kabupaten Flores Timur, terutama di Dinas Pertanian.
0: Baik.
1: Salam sehat, semangat.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore, salam kompak selalu. Pendengar, demikian perbincangan kita sore hari ini mengenai waspada cuaca ekstrim, kesiapan sektor pertanian Flores Timur menghadapi risiko. Semoga perbincangan kita dapat menambah pemahaman masyarakat ya, khususnya para petani, agar semakin siap menghadapi perubahan cuaca melalui langkah-langkah antisipatif, pemanfaatan informasi cuaca, serta penerapan pola tanam yang tepat ya, sehingga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan tetap terjaga. Saya Nona Nia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sore hari ini di program Dialog Kentongan. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi di Dialog Kentongan edisi berikutnya.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara
3: Kentongan
2: Pro 1 RRIND. Karena sadar bencana, tanggung jawab.

Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal di sekitar kita. Di daerah kita tersedia umbi-umbian, jagung, sorghum, pisang, hingga hasil laut yang bernilai gizi tinggi dan mudah diolah. Dengan mengolah pangan lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat. Selain itu, pangan lokal lebih segar, ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Mari mulai dari rumah, tanam, olah, dan konsumsi produk pangan lokal. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketahanan pangan kuat, daerah berdaulat, Indonesia maju.

padi dibuang-buang? Jangan dibuang-buang kok padinya. Kasihan sob, para petani yang sudah susah payah bekerja di ladang untuk menghasilkan padi bagi manusia. Kita mah enak tinggal nunggu hasilnya. Tapi para petani harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga padi tetap baik. Seharusnya kita sebagai orang muda harus lebih menghargai usaha dan kerja keras para petani. Yang tak bisa terbayang kita tanpa mereka nih sob. Mulai sekarang, yuk kita hargai jasa para petani yang berperan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

cari tahu apa yang terjadi. Buku ini menggabungkan plot yang kompleks dengan karakter-karakter yang rumit, serta pergeseran sudut pandang antara narator-narator yang berbeda. Ini menciptakan ketegangan yang terus-menerus dan menggiring pembaca untuk mencoba memecahkan misteri yang ada. Kritikus dan pembaca banyak memuji kecerdasan plot dan karakterisasi dalam Girl on the Train. Meskipun beberapa juga mencatat bahwa cerita ini mungkin terlalu gelap atau terlalu rumit bagi beberapa pembaca. Secara keseluruhannya, buku ini telah menjadi sukses besar dalam genre thriller psikologis dan layak dibaca bagi yang menyukai cerita dengan misteri yang dalam plot yang tak terduga. Buku ini dikenal dengan kejutan dan plot twist yang tiba-tiba. Hawkins sangat cerdik dalam mengarahkan pembaca ke arah yang salah, sehingga ketika kebenaran terungkap, itu seringkali mengguncang dan tak terduga. Cerita ini disampaikan melalui narasi bergantian dari tiga karakter perempuan utama, Rachel, Megan, dan juga Anna. Ini memberikan wawasan yang mendalam ke dalam pikiran dan perasaan masing-masing karakter, serta menciptakan lapisan kompleks dalam cerita. Selain menjadi thriller misteri, Girl on the Train juga menggali tema-tema seperti alkoholisme, kepercayaan diri, dan hubungan antara pasangan. Ini memberikan dimensi emosional yang kuat kepada cerita. Kesuksesan buku ini juga diikuti oleh adaptasi film yang dirilis pada tahun 2016 dengan Emily Blunt memerankan peran utama sebagai Rachel. Meskipun ada perbedaan antara buku dan film, adaptasi tersebut tetap setia pada nuansa thriller psikologis yang ada di dalam novel. Secara keseluruhan, Girl on the Train telah menjadi buku yang sangat populer di kalangan pembaca thriller psikologis dan tetap menjadi buku yang banyak diperbincangkan setelah beberapa tahun sejak dipublikasikannya.

Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore Selasa 14 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pembangunan kembali jembatan Termanu yang putus sejak tahun 2021 lalu oleh TNI Angkatan Darat, masyarakat berharap agar proses pengerjaan akan selesai sebelum musim penghujan pada bulan Desember 2026 mendatang. Perum Bulog Kancap Atambua terus menggenjot penyerapan beras dan GKP petani lokal dalam menjaga ketahanan pangan dengan target mencapai 950 ton. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima.

0: Vence Zakarias RRI Kupang.
1: Bagi masyarakat Kecamatan Ampuang yang selama ini terisolir akibat putusnya jembatan Termanu, merasa sangat bahagia jembatan tersebut saat ini dalam proses pembangunan kembali oleh TNI Angkatan Darat dan berharap agar sebelum musim hujan mendatang pembangunan telah selesai. Salah seorang warga Manubelon Ampuang Barat Daya Gusti Lelo mengatakan hampir 3 tahun akses di desa sangat tertutup. Apalagi pada saat musim hujan jika terjadi banjir dan air laut pasang tidak bisa melewati jalur sungai. Selain itu, adanya bahaya binatang buas seperti buaya laut mengakibatkan aktivitas masyarakat harus hati-hati ketika akan menyeberang sungai.
2: Ampuang pesisir pantai, kami aksesnya sangat tertutup. Dan kalau kami memelintasi jembatan ini, kalau kami dengan kendaraan bermotor, itu kami pengeluaran bisa satu kali saja bisa 100 atau 200. Kalau kita datang kalau banjir dia pas-pasan itu 100, tapi kalau banjir lebih di batas. Tapi karena kebutuhan ekonomi atau pendidikan, kami bisa pas keluar uang sampai 200 ribu, seperti itu.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Markus Yakob Taek. Ia menegaskan seluruh aktivitas masyarakat jadi terhambat dan penuh dengan bahaya. Pasalnya harus menyeberangi sungai. Ia pun berharap dengan pembangunan kembali jembatan Termanu dapat membuka akses transportasi bagi desa-desa di wilayah Ampuang.
3: Ini dua kali Termanu dianggap saling. Karena kalau musim hujan, kami tidak bisa menyeberang. Terakhir kami harus seketing sudah karena mulang dari Vietnam. Atas kami seketing. Jadi karena kalau musim hujan tak ada biar sendiri. Jadi kami masyarakat tidak bisa bergerak. Kan lanjut na air. Habis kami mau seketing terpaksa. Kami harus di rumah saja. Jadi untuk sembako apa-apa kami bagaimana?
1: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cayono menegaskan khusus di wilayah Ampuang akan dibangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Nunpisa. Pembangunan akan dilaksanakan oleh personil Sonipur yang didatangkan dari Jakarta dan diperkuat personil Kompi Konstruksi dari YONTP di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pembangunan 4 jembatan tersebut ditargetkan akan selesai pada bulan Desember 2026 mendatang.
0: Perum Bulog Kancab Atambua terus menggenjot penyerapan beras dan GKP petani lokal dalam menjaga ketahanan pangan dengan target mencapai 950 ton. Laporan Kristiandi Mau, RRI Atambua.
4: Perum Bulog Kantor Cabang Atambua terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan memperkuat ketahanan pangan dalam negeri sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran melalui skema penyerapan beras dan gabah kering dari petani lokal di Kabupaten Belu, Kabupaten TTU, dan Kabupaten Melaka. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Atambua Arlan Imtiheo menyampaikan untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Kancab Bulog Atambua dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Lurasik, dan juga Wedo sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Arlan menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000, sementara untuk gabah kering atau GKP dibeli dengan harga Rp6.500. Lanjut Arlan, hingga saat ini Bulog Kantor Cabang Atambua telah menyerap beras mencapai 775 ton dengan target 950 ton hingga akhir tahun 2026. Dan gabah kering panen atau GKP saat ini telah terrealisasi sebanyak 35 ton.
5: Untuk penyerapan beras pengadaan dalam negeri, khusus untuk Kabupaten Belu, Kancab Atambua, menunggui tiga kabupaten, Belu, TTU, dan Malaka. Nah, penyerapan beras pengadaan lokal ini saat ini sudah berjalan dan masih terus berjalan sampai dengan akhir tahun dengan target 950 ton untuk Kancab Atambua. Dan saat ini sudah realisasinya, sudah untuk berasnya sudah 775 ton dan akan tetap berjalan sehingga akhir tahun. Begitu juga dengan GKP, gabah kami punya sudah 35 ton dan masih masih terus berlanjut lah sampai akhir tahun.
4: Menegaskan beras yang diserap dari masyarakat memenuhi spesifikasi kualitas yang ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2025 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras CPP, dan pantauan pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. Dari Atambua, Kristen Imau melaporkan.

RRI Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya.

0: Delvin Wandi, RRI Kupang, melaporkan.
1: Salah satu toko perlengkapan sekolah di Kupang, Apola Stationery, mengaku kewalahan melayani membludaknya pembeli yang datang untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah. Owner Apola Stationery, Valen Apola, mengatakan peningkatan pembelian sudah terasa sejak awal Juli. Mengantisipasi lonjakan tersebut, pihak toko telah menyiapkan stok sejak beberapa bulan sebelumnya. Untuk menarik minat konsumen, Apola Stationery juga menyediakan paket hemat perlengkapan sekolah berisi pensil, ballpoint, buku, penghapus, dan penggaris dengan harga sekitar Rp20.000. Valen memastikan stok barang tetap aman, kualitas produk terjaga, dan harga tetap kompetitif selama musim tahun ajaran baru.
2: Khusus penerimaan murid baru ini udah 2 minggu ya, dari tanggal 1 itu udah mulai rame. Permintaan kita tuh banyak yang ngambil untuk dikirim ke luar pulau, dan juga yang retail yang sehari-hari murid-murid beli. Itu sangat rame, udah mulai dari 1 minggu terakhir, karena udah hari ini kan udah separuh udah masuk, dan ada lagi yang nanti tanggal 19 ya, tanggal 20 ya kalau nggak salah, itu masuk sekolah lagi. Kalau ketersediaannya kita pasti ada, karena kita sudah menghadapi ini setiap tahun. Jadi kita jauh hari itu kita udah stok. Khususnya biasanya dari bulan April, Mei itu barang-barang ATK udah kita datangin untuk penjualan bulan Juni, Juli, menyambut ATK.
1: Di sisi lain, orang tua siswa juga mulai berburu perlengkapan sekolah. Salah seorang pembeli, Yedim Bura, yang tengah mempersiapkan kebutuhan anaknya yang akan duduk di kelas 9 SMP, mengaku pengeluaran menjelang tahun ajaran baru selalu menjadi beban tersendiri bagi keluarga. Menurutnya, kebutuhan seperti seragam, buku, sepatu hingga alat tulis harus dipenuhi dalam waktu yang hampir bersamaan. Meski harga perlengkapan sekolah dinilai tidak mengalami kenaikan yang signifikan, besarnya kebutuhan tetap membuat anggaran keluarga membengkak.
3: Kalau beta pu harapan, beta minta pemerintah bisa lihat anak yang mau masuk baru toh, coba kasih beasiswa atau kasih keuangan untuk depo orang tua mempermudah beli sepatu, beli baju, beli buku, begitu. Jadi sandi bebankan di semua. Memang itu orang tua pun tanggung jawab, tapi kan ada pemerintah yang bisa bantu.
1: Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi indikator bergeliatnya sektor perdagangan menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Para pelaku usaha optimis tren positif ini akan terus berlanjut hingga seluruh siswa kembali aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Garapan sistem konservasi pesisir berbasis budaya atau yang diberi nama Muro oleh masyarakat Lembata dinilai mulai memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir. Selain menjaga kelestarian ekosistem laut, sistem ini juga dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Perwakilan Plan Internasional Indonesia di Lembata, Frederica Rambu, mengatakan manfaat tersebut mulai dirasakan masyarakat saat kawasan konservasi pertama dibuka sesuai kesepakatan bersama.
1: Mereka sudah sekali buka Muro, hasil tangkapannya itu cukup banyak, dan ikan yang mereka dapat itu kualitasnya bagus, mereka sangat senang.
0: Menurut Frederica, peningkatan hasil tangkapan tersebut membuktikan bahwa upaya konservasi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain memberikan manfaat bagi nelayan, ketersediaan ikan yang lebih baik juga diharapkan mendukung pemenuhan kebutuhan gizi keluarga di wilayah pesisir. Ia menambahkan, Plan Internasional Indonesia bersama mitra lokal akan terus mendampingi masyarakat agar sistem Muro dapat diterapkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal. Melalui sistem ini, masyarakat diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun mendatang. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
2: Bulog Kalabahi menyalurkan bantuan pangan kepada 37.379 penerima di Kabupaten Alor dengan realisasi distribusi mencapai 100% hingga Juni 2026. Laporan Stefani Libu, RRI SP Alor.
3: Perum Bulog Cabang Kalabahi menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari hingga Maret 2026 di Kabupaten Alor. Sebanyak 37.379 penerima bantuan pangan di 18 kecamatan dan 175 desa kelurahan telah menerima bantuan dengan realisasi mencapai 100%. Pimpinan Perum Bulog Cabang Kalabahi Stefanus Masu mengatakan total bantuan yang disalurkan meliputi 747.580 kg beras dan 149.516 liter minyak kita. Seluruh distribusi dan administrasi penyaluran telah rampung pada 30 Juni 2026.
4: Untuk dua alokasi Februari-Maret ini, kita salurkan ke 37.379 jiwa atau PBB se-Kabupaten Alor. Jadi itu tersebar di 18 kecamatan dan 175 desa kelurahan.
5: Berarti menyeluruh ya, menyeluruh. 18 kecamatan.
4: Jadi data yang kami pakai data DTSN dari Kemensos. Jadi berdasarkan penugasan dari Bappanas, data PBB ini yang kami pakai untuk kami salurkan.
3: Lebih lanjut, ia mengungkapkan, Bulog Kalabahi juga tengah mempersiapkan penyaluran bantuan pangan tahap berikutnya untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026, sembari menunggu pembaruan data penerima dari pemerintah pusat.
4: Data mungkin akan diperbarui lagi, jadi kami juga lagi menunggu data dari pusat. Mungkin sekitar dalam minggu ini ada rapat koordinasi menteri, dan itu mungkin dalam minggu ini juga datanya sudah keluar. Ya mudah-mudahan tidak berubah datanya, masih sesuai.
3: Stefanus berharap pembaruan data penerima segera diterbitkan, serta dukungan pemerintah desa dan kelurahan terus ditingkatkan agar penyaluran bantuan pangan dapat berlangsung lancar dan tepat sasaran. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Warga Desa Dua Laus, Kabupaten Belu yang mengalami kesulitan air bersih saat ini terjawab dengan adanya unit sumur artesis. Laporan Ferdi Asi, RRI Atambua.
6: Masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, sampai saat ini masih mengeluhkan betapa sulitnya bisa memperoleh layanan air bersih. Warga Desa Dua Laus Belu, Yohanes Rangga, cukup mengeluhkan kondisi yang terjadi. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup, terpaksa harus menimba air jauh ke lokasi sungai ataupun memanfaatkan unit sumur gali yang ada jauh dari perkampungan. Sementara menjawab persoalan kekeringan pemerintah sejak tahun 2017 lalu, sebenarnya telah membangun unit sumber air tesis tepatnya di sebelah ruas jalan Lakafehan Desa Dua Laus. Namun penyediaan sarana air bersih dimaksud terkesan basir. Bagaimana tidak, suplai air bersih hanya beberapa waktu dengan instalasi perpipaan sambungan rumah terpasang, namun tidak lagi mengalirkan air. Pemerintah bersama warga dalam beberapa pekan terakhir sudah melakukan upaya perbaikan khusus pada mesin genset pembangkit untuk operasional dari layanan sumur artesis. Alokasi dana desa digunakan untuk perbaikan mesin juga perbaikan perpipaan sehingga sudah bisa mengalirkan air membantu melayani kebutuhan warga.
7: Lalu mereka air ini, air yang kita punya, yang air sumur bor ini di alih ke Unhan, itu airnya mereka ambil air karena air tidak jalan. Bapak, desa ada dana desa untuk sumur, untuk beli yang punya apa mesinnya, sekarang itu yang sudah berjalan sekarang, dan kemudian kami sama-sama dengan Bapak Penjabat untuk ya urus semua itu pipa-pipa yang rusak dong itu disambung kembali. Nah.
6: Sementara penjabat kepala desa persiapan Lakafehan Narsinarus mengatakan untuk persoalan air bersih khusus di dusun Lakai Kiri sudah bisa terjawab. Operasional layanan air bersih dari unit sumur artesis yang dibangun persis di samping desa persiapan Lakafehan sebelumnya tidak berjalan. Hal ini diakibatkan kerusakan mesin dan sudah diperbaiki. Ia mengatakan pengelolaan air bersih sempat oleh PDAM Belu melalui kerjasama Unhan, Benboy, Atembua dengan menggunakan mesin pembangkit. Seiring kerjasama sudah tidak berjalan, akhirnya mandek pelayanan. Ia menyebut walaupun tidak setiap hari mengalir, dalam 2 bulan terakhir warga dusun sudah bisa menikmati layanan air bersih dari unit sumur artesis yang dibangun pemerintah.
8: Ya, beberapa tahun kemarin memang itu ya karena mesinnya waktu itu rusak. Mesinnya rusak. Kemudian beberapa tahun belakangan ini itu difungsikan kembali karena itu dibantu oleh PDAM. Kebetulan waktu itu PDAM itu kerjasama dengan Unhan karena Unhan membutuhkan air bersih di sana. Sejalan waktu berjalan, kebetulan PDAM juga kan tidak punya mesin sendiri waktu itu, Pak. Mereka pinjam dari orang punya mesin. Katanya dia setelah kita konfirmasi dengan PDAM waktu itu. Lalu pinjam mesin itu ya lumayan mahal untuk dibayar sebulan. Waktu itu karena masih kerjasama dengan Unhan, itu masih bisa digunakan. Nah, setelah Unhan putus karena mereka punya sumber air sendiri, ya sekarang PDAM ya kembalikan itu mesin karena tidak sanggup untuk membayar bulanannya. Lalu kalau misalnya mengharapkan iuran dari masyarakat di situ juga tidak cukup, belum tentu juga untuk ini.
6: Betul.
8: Nah, sehingga waktu itu sudah akhirnya kemarin di tahun 2026 ini kemarin coba kita ngomong dengan Desa Dua Laos. Nah, ini untuk coba kita bisa beli
6: talangi lah.
8: Talangi. Akhirnya sudah. Sekarang sudah mesinnya sudah kita sudah pakai berapa 1 bulan 2 bulan belakangan ini.
6: Ia menyebut walaupun tidak setiap hari mengalir, dalam 2 bulan terakhir warga dusun sudah bisa menikmati layanan air bersih dari unit sumur artesis yang dibangun pemerintah.
9: Pendengar, sebelum

350 ton. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Entiki mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Pendengar Pro Satu dimanapun Anda berada, terima kasih saat ini masih bersama kami Pro Satu RRI ini di Florata sore ini. Dan saat ini kita akan mengetahui informasi cuaca untuk wilayah Sika, Ende, dan Nagekyo hingga dini hari nanti ya, di edisi Selasa 14 Juli 2026. Dari ujung telepon sudah bersama kita Prakirawan BMKG Franseda Sika Burhan.
1: Cuaca BMKG.
0: Baik pendengar, kita ikuti informasi cuaca langsung bersama rekan Burhan, Prakirawan BMKG Franseda Sika.
2: Selamat sore pendengar RRI. Mohon izin, kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, Ende, dan Nagekyo untuk esok hari Rabu 15 Juli 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum, pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan, kemudian untuk malam hingga dini hari diperkirakan cuaca berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan. Dengan kecepatan rata-rata 5 sampai 20 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara dan selatan Flores berkisar antara 0,5 sampai 1 meter. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, waspadai potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kami juga menghimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI NG.
0: Baik, terima kasih rekan Burhan atas laporan Anda informasi cuaca sore hari ini. Selamat sore.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

daging ayam atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Musik informasi sore hari ini pendengar, kami temani Anda. Tentunya kami hadirkan informasi-informasi kelondengar Anda sore hari ini dari laman rri.co.id. Mendengar penurunan jumlah peserta didik, ya, peserta didik baru di SMA Swasta Al-Syura Ende turut memengaruhi operasional sekolah. Kondisi tersebut terutama berdampak pada kesejahteraan guru honorer dan pembagian beban mengajar. Guru honorer, ya, honor guru honorer di sekolah tersebut sebagian bersumber dari dana komite yang berasal dari pembayaran uang sekolah peserta didik, dan berkurangnya jumlah siswa menyebabkan pendapatan sekolah ikut menurun. Wakil Kepala SMA Swasta Al-Syura Bidang Humas Priska Tibu mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi sekolah. Selain memengaruhi honor guru honorer, jumlah jam mengajar juga ikut berkurang. Pendengar, Priska juga menjelaskan banyak guru di SMA Al-Syura, ya, di SMA Al-Syura telah memiliki sertifikasi dengan jumlah peserta didik yang menurun. Pembagian jam mengajar menjadi lebih terbatas. Meski menghadapi tantangan tersebut, sekolah tetap berupaya mempertahankan kualitas pembelajaran. Berbagai strategi promosi juga terus disiapkan untuk meningkatkan jumlah peserta didik. Pihak sekolah berharap dukungan dari berbagai pihak agar sekolah swasta tetap dapat menjalankan layanan pendidikan secara optimal. Keberadaan sekolah swasta dinilai tetap memiliki peran penting dalam dunia pendidikan.

0: lapar nih, beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
2: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Flores Timur terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia PMI melalui penguatan sistem perlindungan berbasis desa. Komitmen tersebut ditandai dengan penyelenggaraan lokakarya multi-stakeholders Forum Program Desa Migran Emas yang berlangsung di Aula Hotel Sunrise Larantuka. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Lakpesdam, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, beserta Deutsche Gesellschaft für International Lokakarya GIZ tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah daerah, pemerintah desa, kementerian, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendamping, serta berbagai pemangku kepentingan guna membangun sistem perlindungan pekerja migran yang lebih terintegrasi, aman, dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen menegaskan perlindungan terhadap pekerja migran tidak cukup dilakukan ketika mereka telah berada di luar negeri. Perlindungan tersebut harus dimulai sejak dari desa melalui pendataan yang akurat, sosialisasi kepada masyarakat, hingga pendampingan secara berkelanjutan bagi calon pekerja migran dan keluarganya. Menurut Doni Diheng, Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, persoalan pekerja migran non-prosedural masih menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi bersama. Dan pendengar ya, selain itu juga pemerintah daerah terus memperkuat layanan terpadu bagi calon pekerja migran mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, akses keimigrasian, pemeriksaan kesehatan hingga pendampingan selama proses keberangkatan. Ya, pendengar dimanapun Anda berada saat ini ya, terdapat 729 desa yang telah tergabung ya dalam program Desmigratif di seluruh Indonesia. Namun di Kabupaten Flores Timur baru terdapat 2 desa yang menjadi bagian dari program tersebut, yakni Desa Riang Kemi dan Desa Helan Langowuyo. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan kembali informasi-informasi untuk Anda dari laman RRI.ind ya, rrd.co.id. Dan saat ini kami akan kumandangkan seruan azan maghrib untuk saudara-saudari kaum muslim dan muslimat wilayah kota Ende dan sekitarnya.

Kami yang bertugas atas nama pimpinan dan seluruh staf RRI Indi menyampaikan selamat bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Anda diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, hai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal perbuatan dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan sholatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sampai pada firman Allah yang mereka kerjakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok segala perkara adalah Islam, tiang-tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini maksudnya adalah untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Menjadi pekerja migran Indonesia PMI dan mendapat julukan pahlawan devisa adalah pilihan masing-masing orang. Alangkah bijaksananya jika bisa menjadi PMI yang berkualitas dan bertanggung jawab seperti yang disampaikan oleh Romo Reginal Pipierno, Badan Pengurus Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau Konferensi Wali Gereja Indonesia.
1: Merantau adalah hak semua orang. Tetapi jika pilihan Anda untuk merantau, jadilah perantau yang bermartabat. Martabat artinya, pertama, harus memiliki dokumen resmi sehingga Anda tetap diperlakukan layaknya sebagai manusia. Yang kedua, memiliki skill sehingga Anda tidak diperlakukan sebagai hamba di negeri orang. Yang ketiga, Anda juga mesti memiliki perencanaan yang matang untuk merantau. Karena itu mari kita bangun budaya merantau

Treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

masih bersama Sania dan juga rekan operator ada Dev Rivaldi ya. Kami masih bersama Anda saat ini dalam sajian musik dan informasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Diskop UKMPP menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi gerakan koperasi. Transformasi ini sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan sekaligus mitra strategis dalam percepatan penanganan stunting. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Manggarai Timur yang mengangkat tema Koperasi Manggarai Timur Berdaya, bersinergi membangun ekonomi rakyat, bergerak bersama atasi stunting. Dan tema ini mencerminkan semangat koperasi yang tidak hanya berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya penanganan stunting. Pendengar, dimanapun Anda berada, melalui rangkaian peringatan HUT Koperasi ke-79 ini, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berharap gerakan koperasi semakin solid dalam membangun sinergi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat. Dengan koperasi yang kuat, diharapkan pertumbuhan ekonomi rakyat dapat meningkat secara berkelanjutan, sekaligus mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting demi terwujudnya masyarakat Manggarai Timur yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera.

Ternyata selain stunting, ada wasting yang juga perlu kita waspadai. Stunting adalah kondisi anak yang lebih pendek dibandingkan standar usianya, dan hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Sementara wasting adalah kondisi kekurangan gizi disebabkan tidak terpenuhinya asupan gizi atau anak mengalami infeksi berulang seperti diare. Anak wasting yang tidak ditangani dengan baik berisiko 3 kali lebih tinggi menjadi stunting. Anak stunting berisiko 1,5 kali lebih tinggi menjadi wasting dibanding dengan anak gizi baik. Dan anak yang mengalami keduanya memiliki resiko kematian yang tinggi.

0: kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
0: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena

Pendengar, Bupati Flores Timur Insinyur Antonius Doni Dihan secara resmi meluncurkan pelaksanaan Festival Balenagi tahun 2026 di laman kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Sabtu 11 Juli 2026. Dan peluncuran tersebut menandai dimulainya rangkaian kegiatan Festival Balenagi yang dijadwalkan akan dilaksanakan mulai tanggal 30 Juli hingga 1 Agustus 2026 mendatang. Dalam sambutannya, Bupati Antonius Doni Dihan menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur bersama seluruh panitia, komunitas budaya, pelaku ekonomi kreatif, sponsor, media massa, serta berbagai pihak yang mendukung di tengah keterbatasan anggaran. Pendengar, pemerintah juga berharap ya Festival Balenagi 2026 ini mampu menjadi momentum untuk memperkuat identitas budaya, meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap jati diri Lamaholot, sekaligus memperkuat promosi destinasi wisata Flores Timur. Festival ini juga diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Festival Balenagi 2026 merupakan bagian dari komitmen pemerintah mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni Flores Timur produktif dan inovatif menuju lewatana Flores Timur yang maju, berdaya, dan berkelanjutan. Salah satunya yaitu melalui penguatan sektor pariwisata berbasis budaya, kearifan lokal, dan partisipasi aktif masyarakat.

Di ujung paling timur dari Pulau Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Larantuka, Flores Timur, ada sebuah lokasi wisata unik bernama Batu Roti. Batu Roti oleh warga setempat menyebutnya Wai Uhe atau Ubi Jalar. Terletak di luar Kota Larantuka dengan jarak tempuh kurang lebih sejauh 67 km. Hamparan bebatuan memanjang sejauh 2 km terbentang dari desa Lewotobi hingga desa Lewoawang. Bebatuan di tempat ini seperti gumpalan roti berukuran kecil hingga besar. Dan oleh Camat Ilebura, Jack Arakian, sejak September 2019 mempopulerkan nama tempat ini dengan nama Batu Roti. Tempat wisata ini sangat memesona mata,

tinggi yang berdiri kokoh, menjulang, memagari pantai. Uniknya, permukaan tebing ini berwarna-warni dan didominasi oleh warna ungu, kuning, biru, putih, dan hitam. Sebuah perpaduan warna tebing semirip warna daging ubi jalar. Hal menarik yang ditemukan di lokasi objek wisata Batu Roti Ilebura, selain memiliki pemandangan alam yang eksotis, unik, dan antik, tempat ini juga sangat cocok untuk memancing ikan. Bebatuan yang tersusun hingga ke tengah laut memperbaiki

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengan

bareng-bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Agakeo terus menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Agakeo mencatat usia harapan hidup pada 2025 mencapai 72,89 tahun, meningkat 0,38 poin dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 72,51 tahun. Capaian ini mencerminkan semakin baiknya kondisi kesehatan dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat. Kepala BPS Kabupaten Agakeo, Angela Regina Mariawea, menjelaskan bahwa peningkatan usia harapan hidup tersebut terutama didorong oleh perkembangan sektor kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, meningkatnya kualitas pelayanan medis, kondisi sanitasi yang lebih baik, serta peningkatan status gizi masyarakat menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap kenaikan angka tersebut. Pendengar, meski demikian, BPS menilai sektor pendidikan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan usia harapan hidup masyarakat. Padahal, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku hidup sehat, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, pemerintah Kabupaten Agakeo diharapkan terus memperkuat pembangunan di bidang pendidikan seiring dengan peningkatan layanan kesehatan. Sinergi kedua sektor tersebut diyakini akan semakin meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperpanjang usia harapan hidup, sekaligus mendorong terciptanya kesejahteraan yang lebih merata di Kabupaten Agakeo. Pendengar, informasi ini sekaligus ya menutup kebersamaan kita di musik informasi di Florata sore ini, edisi Selasa 14 Juli 2026. Dan sekaligus saya Nonania bersama rekan operator Dev Rivaldi undur pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Tetap setia bersama kami, Pro Satu RIND. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa, supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
1: Nah, ide bagus itu Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang

perubahan sosial. Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali saya Anca Labut kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi malam hari ini Selasa 14 Juli 2026. Bagaimana kabarnya pendengar di hari ini, sepanjang hari ini tadi? Rasa lelah atau capek ya di hari ini? Ataupun yang merasakan hal yang tidak apa ya, yang tidak semangat di hari ini, tapi semoga yang sudah dilalui hari ini berjalan dengan baik ya. Semangat untuk menjalani hari besok, jangan lupa istirahat juga dan selalu diberkati tentunya. Baik pendengar, seperti biasa ya, di Florata malam ini kembali kami hadirkan untuk Anda sejumlah informasi ringan ya di program musik informasi dari pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Tengah. Dan juga nanti kami akan hadirkan ya ke ruang dengar Anda, seperti biasa ada warta berita dari Pro 3 Jakarta ya pendengar. Dan juga nanti ada mimbar agama Katolik yang kami hadirkan, mini drama dan juga komunitas bicara untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Selamat menikmati, semoga apapun yang kami sajikan ya dapat memberikan edukasi dan juga inspirasi untuk Anda. Dan nanti juga pendengar di pukul 22 hingga 23 seperti apa? Seperti biasa ya, Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu untuk menemani aktivitas Anda di saat di malam hari ini. Seperti biasa kita akan hadirkan lagu-lagu 80 hingga 90-an ya. Dan di Florata malam ini kembali juga kami hadirkan musik informasi hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Terus bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi untuk menemani aktivitas Anda. Tetap bersama kami.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih yang selalu setia bersama kami di 100,5 FM tentunya ya di malam hari ini. Baik yang melalui streaming kami rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Selamat malam semuanya. Selamat menikmati malam Anda bersama keluarga ya, yang di rumah ataupun yang dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanannya. Semoga selamat sampai tujuan. Oke pendengar, kita akan awali informasi di malam hari ini dari Manggarai Barat. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Manggarai Barat melalui unit pemadam kebakaran melakukan penanganan terhadap pohon yang berpotensi membahayakan pengguna jalan di Jalan Raimundus Rambu, Kelurahan Waimata, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 14 Juli 2020 hari ini. Ya, pendengar, yang dimana penanganan ini dilakukan setelah tim patroli pagi Satpol PP menerima laporan mengenai keberadaan pohon yang tumbuh di tepi tebing dan berada dekat badan jalan. Nah, kondisi ini ternyata dinilai berisiko menimbulkan kecelakaan apabila tidak segera ditangani. Selanjutnya, kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah itu juga melibatkan personel Satpol PP Kabupaten Manggarai Barat, yang dimana di bawah pimpinan Kepala Bidang Damkar Satpol PP Manggarai Barat. Dan selanjutnya, berdasarkan hasil pengecekan ya pendengar, bahwa pohon ini memiliki potensi membahayakan pengguna jalan akibat kondisi akar yang kurang stabil. Nah, selain dengan berisiko tumbang, keberadaan pohon ini juga dapat memicu longsor tebing maupun jatuh dahan ke badan jalan, mengingat lokasinya berada di ruas jalan dengan arus lalu lintas yang cukup padat.

Dan lebih lanjut juga pendengar, bahwa selama proses penanganan, Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat guna melakukan pengaturan arus lalu lintas agar aktivitas pemotongan pohon dapat berlangsung dengan aman tanpa mengganggu pengguna jalan. Selain itu juga, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Barat, Yeremias Ontong, mengatakan bahwa langkah ini merupakan upaya pencegahan untuk menghindari potensi kecelakaan akibat pohon yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pendengar RRI, ikuti informasi lainnya ya, untuk Anda ketahui di laman resmi kami rri.co.id. Kami masih bersama Anda dengan informasi lainnya bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya hadirkan satu buah nomor lagu ya, untuk menemani sore menjelang malam Anda. Dan memang sudah malam ya. Saya hadirkan untuk semua bidadari yang tak bersayap. Saya hadirkan lagu dari Anji untuk menemani Anda.

0: abis ya.
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hah?

Polres Manggarai Barat memperkuat sinergi dengan TNI dan juga Kejaksaan Negeri Manggarai Barat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Dan selain itu juga pendengar, Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif sekaligus mendukung keberlangsungan sektor pariwisata di daerah tersebut. Selain itu juga penguatan sinergi ini dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi secara rutin termasuk kegiatan silaturahmi serta kunjungan kerja jajaran pejabat utama Polres Manggarai Barat ke Kodim 1630 Manggarai Barat, Koramil, Lana Labuan Bajo, Pos TNI AU dan juga Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Lebih lanjut juga sinergi antara Polri, TNI dan juga Kejaksaan akan terus dipertahankan sebagai komitmen jangka panjang untuk menjaga stabilitas keamanan di Labuan Bajo yang memang terus berkembang sebagai destinasi wisata bertaraf internasional. Anda bisa ikuti informasi lainnya pendengar di laman resmi kami ya, rri.co.id. Saya juga mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar Prosatu RRI ND baik melalui streaming rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Dan juga ada Bang Petrus ya yang sedang di perantauan tetapi sedang mendengarkan Prosatu RRI ND. Selamat malam, semoga sehat selalu dan juga segala pekerjaannya selalu lancar ya. Salam juga untuk semua pendengar yang ada di Manggarai, Manggarai Barat dan juga di Manggarai Timur. Ada Kakak Patrick ya. Selamat malam semuanya untuk sekeluarga, sehat selalu. Oke, kita masih bersama Anda dengan informasi lainnya, tetap bersama kami di Prosatu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Tidak semua luka terlihat oleh mata. Jika merasa lelah, sedih, ataupun tertekan, jangan memendamnya sendirian. Berceritalah kepada orang yang dipercaya. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian. Berani bercerita, berani pulih.

0: selamat menikmati malam Anda ya bersama keluarga. Kita kembali dengan informasi lainnya pendengar. Kita beralih ke Kabupaten Manggarai Timur. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan juga Perindustrian atau Diskop UKMPP menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi gerakan koperasi. Dan hal ini pendengar yang dimana transformasi ini sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan sekaligus mitra strategis dalam percepatan penanganan stunting. Komitmen ini ditegaskan dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Manggarai Timur yang mengangkat tema Koperasi Manggarai Timur Berdaya bersinergi membangun ekonomi rakyat bergerak bersama atasi stunting. Selain itu juga tema ini mencerminkan semangat koperasi yang tidak hanya berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya penanganan stunting. Dan pendengar, seluruh bantuan yang memang disalurkan berasal dari dana sosial masing-masing koperasi sebagai bentuk kepedulian ya dan juga tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa koperasi memiliki peran yang lebih luas, tidak hanya sebagai lembaga ekonomi tetapi juga sebagai mitra pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga pemerintah Manggarai Timur yang dimana melalui Dinas Koperasi ya pendengar, dan juga melalui kegiatan ini menyelaraskan arah kebijakan pemerintah dengan gerakan koperasi agar mampu menjawab tantangan pembangunan ekonomi daerah. Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan juga Perindustrian Kabupaten Manggarai Timur, Konrad Herdiman Jalang, menegaskan bahwa peringatan HUT Koperasi harus menjadi momentum perubahan paradigma gerakan koperasi agar tidak lagi hanya berfokus pada aktivitas simpan pinjam. Informasi lengkapnya Anda boleh kunjungi laman resmi kami rri.co.id.
1: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Pendengar RRI, pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan siaran Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sekarang Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi

0: Langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
2: Dan mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
1: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
3: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
1: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
4: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
5: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Reserse kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, BP Rampres yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari KNPPA Polres Jakarta Selatan.
4: Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
6: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita. Kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru, ya, kelas 1, untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah, gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah. Gitu.
4: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
7: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
8: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
9: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
10: Apanya?
9: Mbak, apa aja dari MPLS-nya?
10: Dapat tepuk tangan.
9: Okay. Apalagi MPLS-nya tadi?
10: Apa? Ada nyanyinya lah.
9: Kayak apa nih, pian nano sekolah hanyar masuk nih, senang kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
8: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
7: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid, dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya sebetulnya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utama. utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Tuluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
8: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
10: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
10: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
11: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk
12: sehat,
11: Indonesia.
12: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: yang mau disampaikan Gus, gimana Gus?
14: Ya alhamdulillah udah PM 21 dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan.
15: Mantan Menteri Agama Yakut Khoil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
16: Penyidikan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
15: Sementara itu, mantan Menak Yakut Khoil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
14: Ya, alhamdulillah sudah PM21. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
13: Ya, tadi Gus sempat mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang berdiri?
14: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya Mas ya.
15: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazar mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazar mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazar yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
18: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
19: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
17: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar, prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
20: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sesi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
20: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
20: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap.

Pro 1 RRI ND di mana saja berada. Apa kabar malam ini? Semoga kami temui para pendengar dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini bersama saya Mariana MBO SAG

terbuka. Sebelum kita melanjutkan acara mimbar agama Katolik ini, saya mengajak para pendengar untuk berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepada-Mu karena pada hari ini Engkau kembali menghimpun kami untuk mendengar sabda-Mu. Engkau senantiasa mencurahkan kasih, berkat, dan kesempatan bagi kami untuk bertobat serta memperbarui hidup. Melalui Injil hari ini, Engkau mengingatkan kami agar tidak mengeraskan hati terhadap karya dan penyelenggaraan-Mu.

pertobatan yang sungguh-sungguh. Curahkanlah Roh Kudus-Mu supaya selama pertemuan ini kami memperoleh hikmat, pengertian, dan keberanian untuk menghayati sabdamu dalam kehidupan sehari-hari. Semoga hidup kami menghasilkan buah-buah kasih, menjadi kesaksian bagi sesama, dan semakin memuliakan namamu. Kami memohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami.

pendengar Pro 1 RRI ND, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada Injil hari ini, Yesus menegur kota-kota yang telah menyaksikan begitu banyak mukjizatnya, yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Meskipun mereka melihat sendiri karya-karya Allah yang luar biasa, hati mereka tetap keras dan tidak mau bertobat. Karena itu, Yesus menyampaikan peringatan bahwa penghakiman atas mereka akan lebih berat daripada atas kota-kota kafir seperti Tirus, Sidon, bahkan Sodom. Sabda Tuhan ini mengajak kita menyadari bahwa mujizat tersebut bukanlah sekedar melihat tanda-tanda yang menakjubkan, melainkan mengalami perubahan hidup. Allah tidak hanya menghendaki kita mengagumi karyanya, tetapi juga mengubah hati, pikiran, dan tindakan agar semakin sesuai dengan kehendaknya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun menerima banyak rahmat. Kita diberi kesehatan, keluarga, pekerjaan, kesempatan beribadah, serta sabda Tuhan yang terus menerangi hidup. Bahkan setiap hari, Tuhan memberikan kasih dan penyelenggaraannya. Namun, pertanyaannya adalah, apakah semua rahmat itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, atau justru kita menanggap semuanya sebagai hal yang biasa? Pertobatan bukan hanya soal mengakui dosa, tetapi juga berani meninggalkan kebiasaan yang tidak baik dan mulai hidup dalam kasih, kejujuran, kerendahan hati, pengampunan, dan pelayanan kepada sesama.
Hati yang bertobat akan menghasilkan buah-buah kebaikan yang nyata. Yesus juga mengingatkan bahwa semakin banyak seseorang menerima terang dan rahmat Tuhan, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah.

keluarga, lingkungan kerja, masyarakat, dan gereja. Marilah kita tidak mengeraskan hati seperti kota-kota yang ditegur Yesus. Sebaliknya, hendaknya kita membuka hati, menerima rahmat-Nya dengan penuh syukur, dan membiarkan sabda Tuhan mengubah hidup kita setiap hari. Dengan demikian, hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan Allah dan membawa berkat bagi sesama. Semoga para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja berada, mari kita menutup acara mimbar agama Katolik malam ini dengan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas segala rahmat yang Engkau curahkan dalam hidup kami. Ampunilah kami apabila sering menutup hati terhadap sabdamu dan kurang bersedia bertobat. Bukalah hati kami agar mampu menerima teguranmu dengan rendah hati dan berani mengubah hidup menjadi lebih baik. Semoga kami menjadi pribadi yang setia kepadamu, menghasilkan buah-buah kasih, serta menjadi terang bagi sesama. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian acara mimbar agama Katolik malam ini dengan saya Mariana Mbo SAG, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Selamat malam, Tuhan memberkati.

mengucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya setia

0: apa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.

0: Banyaknya isi bubuku hari ini. Ya, yang ini juga banyak isinya. Aduh, terima kasih Tuhan. Kakek pasti senang melihat tangkapanku hari ini.
1: Begitulah kesehariannya. Menangkap ikan dengan bubu, lalu dijual di pasar untuk menyambung hidupnya. Ilara namanya. Kedua orang tuanya telah tiada. Dia tinggal bersama kakeknya di sebuah kubuk bambu.
2: Kek, kakek.
3: Ya, Lara, ada apa?
2: Kakek udah makan belum?
3: Belum.
2: Oh ya, kek, coba tebak apa yang kubawa ini?
3: Apa, Lara?
2: Ini, kek, saya belikan nasi enak untuk kakek hari ini. Ada begulingnya, ada samsam gulingnya kesukaan kakek.
3: Aduh, Lara, makanan seperti ini kan mahal. Di mana kau dapat?
2: Kek, jangan curiga dulu. Ini, tangkapan kita hari ini banyak sekali, kek. Makanya, itu aku jual ke pasar dan kubelikan makanan enak. Sekali-sekali gak salah kan, kek, kita makan enak.
3: Iya, kamu aja yang makan ya. Kamu kan masih muda, harus makan yang banyak.
2: Kalau kakek gak makan, aku juga gak makan.
3: Kok begitu? Baiklah, kakek akan makan.
2: Nah, gitu dong, kek. Nah, ini kakek yang lembek-lembek. Dan yang keras-keras, biarin untuk aku.
1: Kehidupan Ilara dan kakek begitu bahagianya. Sekalipun dalam kemiskinan. Penuh dengan canda dan tawa. Rendah hati, sopan kepada siapapun, sabar walaupun sering dia dihina, dibuli oleh teman-temannya, namun dia tidak pernah menanggapinya dengan marah. Beberapa hari ini, bubu, alat menangkap ikannya selalu kosong, sehingga Ilara dan kakeknya harus menahan lapar.
4: Oh, ini bubunya. Nah, bagus. Isinya banyak sekali. Ada udang, mujair. Akan aku makan semuanya. Yang ini lebih banyak isinya.
2: Wah, ini rupanya yang memakan isi bubuku. Hah? Makhluk apa ini? Kulitnya hitam, rambutnya pirang gimbal lagi, brewok, jenggot panjang sampai ke dada. Ih, seremnya. Nah, siapapun dia, dia harus bertanggung jawab karena telah memakan hasil tangkapanku.

0: lagi. Enak-enak makan tangkapanku. Akan aku dekati dia. Nah.
1: Mati kau sekarang.
2: Aduh. Lepaskan jenggotku. Aduh, sakit.
1: Lepaskan. Tidak. Kau telah memakan isi bubuku. Sekarang kau harus mati.
2: Ampun anak muda. Jangan bunuh aku. Ampun.
1: Gara-gara kamu, aku dan kakekku menahan lapar, tahu?
2: Aku minta maaf anak muda. Aku adalah Donyo, penghuni sungai ini. Namaku Iurup. Untuk menebus kesalahanku, terimalah ini.
1: Apa ini? Uang kepeng?
2: Ya, uang kepeng ini adalah wujudku yang lain. Anggap saja sebagai pengganti nyawaku. Terimalah nak.
1: Untuk apa uang kepeng itu?
2: Bila kau dalam bahaya, sebutlah namaku 3 kali dalam uang kepeng ini. Aku akan datang menolongmu.
3: Sejak Ilara membawa jimat berupa uang kepeng itu, hasil tangkapan bubunya tidak pernah kosong, bahkan semakin banyak.

0: pengumuman, Raja Karang Besung mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu melompati lubang senjata dengan selamat, maka dia akan menjadi raja dan mempersunting putri raja. Pagi itu, semua pemuda datang di alun-alun kerajaan untuk menyaksikan sayembara itu. Tak ketinggalan Ilara, sementara raja dan putri duduk di depan.
1: Hai warga semuanya, pertandingan untuk hari ini, coba lihatlah. Ada lubang, di tengahnya sudah ditancapkan bermacam-macam senjata. Ada keris, tombak, pedang terhunus. Barang siapa yang mampu melompati lubang senjata itu dengan selamat, maka dia berhak menggantikan posisiku menjadi raja dan mempersunting putriku.
0: Sekian lama, satu orang pun dari pemuda-pemuda itu tidak ada yang berani melompat karena takut terluka oleh senjata-senjata tajam di lubang itu.
2: Hai Laro, lompat-lompat, kau pasti bisa. Tubuhmu kan kurus, pasti ringan untuk melompat. Betul itu.
3: Tidak, tidak, yang tidak berani.
0: Semua teman-temannya memaksa Ilara untuk lompat. Ada yang mendorong, ada yang meledekin.
3: Ya, iya, karena kalian memaksaku, aku akan lompat. Aku pasrah. Aku terima apapun yang terjadi.
2: Nah, begitu baru gentleman.
3: Baiklah, baiklah. Oh iya, aku punya bekal yang diberikan oleh Ki Uruk, penghuni sungai itu. Akan aku coba jimat ini.
0: Ilara menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali sambil memanggil-manggil.
3: Ki Uruk, Ki Uruk, Ki Uruk, tolong aku. Kiam!
0: Sorak rakyat begitu memecah alam. Mereka mengangkat-angkat Ilara.
1: Karena Ilara berhasil melewati lubang ini dengan selamat, maka dia berhak atas hadiah ini, yaitu kerajaan dan putri sebagai permaisuri.
3: Ampun Raja, sebelum Amba menerima hadiah itu, izinkan Amba berterima kasih kepada orang-orang yang telah memaksa dan yang telah mendorong Amba untuk melompat.
1: Dengar itu, hai rakyatku. Kalian takut dengan resiko, namun kalian ingin berhasil. Omong kosong itu. Coba perhatikan baik-baik. Itu semua bukan senjata tajam, melainkan mainan dari plastik.
0: Begitulah, orang yang berani menghadapi resiko, dia akan berhasil. Demikian drama

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Selamat malam pendengar Pro Satria RRN dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali ya, saya Angela Butt kembali hadir ke ruang dengar Anda di program Komunitas Bicara di malam hari ini. Pendengar, kita akan hadirkan salah satu topik yang menarik ya, dan kita hadirkan ada komunitas dari Manggarai ya pendengar. Dan seperti biasa kita akan berbincang di program komunitas ini bersama dengan komunitas Dite Adventure. Itu kita akan mengulik bersama ya, begitu ya pendengar, terkait dengan topik satu langkah ke puncak, satu aksi untuk alam. Kita nanti akan bahas bersama dengan Kakak Franciscus Saverius W. Gatum, SH Ketua Komunitas Dite Adventure, untuk diketahui pada malam hari ini. Dan tentunya pendengar, yang dimana tema ini sebuah ajakan ya, bahwa setiap perjalanan menuju puncak bukan hanya tentang menaklukkan gunung, tetapi juga tentang menjaga alam agar tetap lestari untuk generasi berikutnya dan juga bisa dinikmati ya hingga generasi ke generasi. Oke, untuk mengetahui ini lebih lanjut kita sudah bersama dengan Kakak Frankie ya malam hari ini, sudah bersama Pro Satria RRN. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, halo. Selamat malam. Iya, halo. Halo ke Frankie, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, sudah terdengar suara saya di sana?
1: Ya, sudah terdengar.
0: Aman ya, oke. Bagaimana aman, kabar? Aman. Bagaimana kabar di Kota Ruteng malam hari ini?
1: Ya, kabar baik di di tengah kota yang dingin ini.
0: Semoga tidak menjadi apa ya, tidak menjadi kesulitan untuk bisa bergabung di malam hari ini karena dinginnya Kota Ruteng begitu.
1: Ya, betul sekali Kakak Angelina.
0: Oke, baik. Kak Frankie, di malam hari ini kita coba ketahui ya bersama seperti apa nih komunitas Dite Adventure yang pastinya bisa memberikan hal-hal inspirasi untuk pendengar Pro Satria RRN di malam hari ini. Dan kita punya topik yang menarik sekali, satu langkah ke puncak, satu aksi untuk alam. Menarik bukan ya? Oke. Baik. Kak Frankie, boleh diketahui nih untuk kita ketahui juga ya untuk pendengar kita di malam hari ini, apa yang menjadi dan juga dengan nama komunitas Dite Adventure ini nih, boleh diperkenalkan seperti apa dan tahun berapa begitu ya komunitas ini dibentuk?
1: Oke, baik para pendengar RRIND, selamat malam semua. Jadi untuk komunitas Dite Adventure ini sendiri ini dia berdiri di tahun 2020. Tepatnya di tanggal 13 Juli. Jadi hadirnya ini menjadi suatu wadah untuk anak-anak muda pada awal mulanya, anak-anak muda mendaki gunung yang hobi camping. Jadi memang di tahun-tahun itu sudah banyak anak-anak muda di khususnya di Ruteng ini. Yang hobi pergi trekking gunung, pergi camping seperti itu. Jadi saya berinisiatif bersama teman-teman, bagaimana kalau seumpamanya kita membuat suatu wadah itu. Makanya ada komunitas di ini. Kata komunitas Dite, kenapa namanya Dite Adventure ini? Jadi bahasa daerah sini Dite artinya kita. Jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu kita punya komunitas adventure seperti itu.
0: Iya. Oke. Baik. Dan ini dibentuk berdasarkan dari pemikirannya sendiri Kak Frankie sendiri atau karena ngobrol bersama komunitasnya begitu nih Kak?
1: Abangnya ini sih hanya sebagai wadah untuk ini, maksudnya kita untuk bertemu, untuk sharing, abangnya begitu. Tidak yang hanya serta merta, ayo kita buat suatu komunitas, tidak yang begitu. Tapi memang saya akui, sering berjalannya waktu, semakin hari atau semakin kesini, baru semakin solid sih, semakin ada nama sih komunitas DT Adventure seperti itu.
0: Iya, dibalik dengan nama komunitas DT Adventure ini begitu ya Kak Frankie ya, boleh diketahui ini apa sih alasannya, kenapa harus dengan apa ya, dengan itu tadi harus bawa karung ke puncak begitu ya, apa yang menjadi alasan utamanya nih?
1: Jadi yang menjadi inspirasi, kalau saya secara pribadi sih berpikirannya begini, kalau seumpamanya kita naik gunung, itu yang pertama itu sampah bawaan pribadi itu itu harus dibawa pulang. Itu dulu. Jadi yang untuk para pendengar, yang paling penting kita ketika kita ke alam, sampah bawaan pribadi itu yang kita utamakan dulu. Baru selebihnya kalau seumpamanya teman-teman ini memang punya niat atau punya hati ketika melihat sampah di gunung, pelan-pelan ketika ada puntung rokok atau sampah kecil, coba taruh di saku, seperti itu. Maksudnya gini, dari hal-hal seperti kecil seperti itu nanti pelan-pelan ke hal yang besar. Seperti yang kami lakukan itu sampai membawa karung 24 karung kemarin. Itu sempat ada aksi kemarin di pembersihan Pocolikang.
0: Iya, itu lagi ramenya juga ya, Pocolikang lagi viral-viralnya juga ya.
1: Betul sekali Kak Angelina ya.
0: Dan itu juga menjadi spot wisata baru ya di Kabupaten Manggarai.
1: Ya, benar sekali.
0: Oke. Nah, berdasarkan dengan inspirasi ini begitu ya Kak Frankie, berapa orang sih yang tergabung di komunitas ini nih Kakak?
1: Kalau untuk komunitas sendiri ini kami kurang lebih ada sekitar 30-an orang sih yang ini yang tergabung. Tapi memang yang aktif kurang lebih kami hampir 20-an orang. Hanya memang ada beberapa teman yang memang tinggalnya di luar Manggarai tapi memang tergabung dalam komunitas seperti itu.
0: Dan juga bagaimana nih cara agar bisa berkumpul begitu ya dengan teman-teman yang di luar Manggarai, atau biar punya satu kelompok begitu ya, supaya bisa ayo kita sama-sama nih untuk ke puncak pungut sampah begitu, seperti apa nih?
1: Kalau kami sih biasanya gini sih Kak, kalau seumpamanya ada momentum, katakanlah ada malam minggu, biasanya kumpul bareng, itu kita bahas, maksudnya kira-kira di tahun yang apa, di bulan yang sedang berjalan, kita bagusnya agendanya kemana nih, apakah mau camping ke gunung atau mau camping ke pantai seperti itu. Baru dari teman-teman misalnya ada inisiatif, ya bagaimana kalau kita campingnya ke pantai, biar sekalian ada mungkin yang termasuk sudah berumur bisa mengajak keluarga, lebih ke camping family seperti itu. Jadi kita tidak yang monoton camping ini harus ke gunung, bisa juga kalau seumpamanya camping itu kita harus ke pantai, biar keluarga juga bisa ikut seperti itu.
0: Iya, biar tidak bukan hanya laki-laki gitu ya, seluruh anggota keluarga juga bisa ikut camping. Oke, baik. Kak Frankie, selain itu juga nih, apa yang menjadi visi dan misi dari komunitas ini nih Kak?
1: Kalau visi kami sih kita menjadikan komunitas petualangan ini yang solid dan inspiratif. Terus kita bisa mempromosikan kegiatan outdoor yang aman dan bertanggung jawab, serta membangun hubungan yang kuat antara anggota dan alam. Itu kalau visi kita. Tapi kalau seumpamanya misi ini, yang bisa kita lakukan dari misi komunitas ini, membangun kesadaran dan kepedulian alam. Seperti itu. Terus membangun jaringan dan kerjasama dengan komunitas petualangan lainnya seperti itu. Dan memang kami sadari juga untuk kita di Flores ini sudah bermunculan komunitas-komunitas pecinta alam. Baik sesama teman kami, ada yang dari Majawa, Negeri Keo, Ende. Mereka juga ini intens melakukan kegiatan camping. Iya. Dari camping van pelan-pelan semacam itu, semacam suatu ada sudah ada suatu perkumpulan kecil seperti itu. Jadi memang adanya komunitas ini berawal dari apa ya, maksudnya punya rasa solidaritas, punya kesamaan, apa ya, hobi, keinginan seperti apa, mau-maunya seperti apa, baru terciptalah itu komunitas. Maksudnya tidak jadi begini, komunitas bukan hadir karena si A, si B, ayo kita kumpul, kita buat komunitas. Jadi kita ini mulai dari yang kayak gitu, maksudnya ayo ngajak, ayo campingnya kemana nih yang bagus nih, ya sudah kita berangkat. Baru pelan-pelan maksudnya terbentuk rasa apa ya, kekeluargaan, kebersamaan, solider, sehingga pelan-pelan lah terbentuk yang namanya suatu komunitas. Komunitas misalnya camping, komunitas bisnis dalam, seperti itu.
0: Baik. Nah, yang tergabung sebagian besarnya ini anak-anak muda begitu ya, Kak Frank ya?
1: Ya, betul. Ini. Jadi yang tergabung di komunitas ini memang anak muda. Tapi tidak terlepas juga, ada beberapa juga yang kami ini, yang sudah ikut bergabung dengan kami, anak-anak yang masih sekolah, seperti itu. Hanya memang untuk waktunya mereka ini kami sering gunakan di hari Sabtu, Sabtu sore, kalau tidak di hari Minggu baru bisa berkumpul dengan mereka seperti itu.
0: Baik, ya tentunya di dalam komunitas ini juga nih ya Kak Frankie, ada kegiatan yang memang rutin dilakukan begitu. Nah untuk di komunitas ini sendiri apa nih kegiatan rutin yang setiap mungkin satu kali dalam satu minggu begitu ya kegiatannya?
1: Kalau kita ini untuk kegiatan rutinnya, ya paling kegiatan rutinnya itu camping. Kalau seumpamanya kegiatan yang besar itu seperti aksi bersih-bersih seperti itu. Terus ya kegiatan lain itu seperti aksi menanam bibit pohon. Jadi memang untuk kegiatan rutin dalam satu bulan itu biasanya kita misalnya kegiatannya seperti diskusi, maksudnya diskusi ya tentang apa ya, tentang komunitas, diskusi tentang alam, terus kira-kira kita ini maksudnya seperti sport ya, misalnya diskusi tentang gimana pocolikang ke depan, tentang ranaka, bagaimana ke depan peran kita komunitas itu seperti apa. Kurang lebih ya seperti itu sih yang bisa kami buat dalam komunitas.
0: Atau adakah juga nih harapan kedepannya ingin jelajah di bukan saja di seputaran Kota Ruteng begitu ya, tetapi keluar Kota Ruteng nih Kak Franky?
1: Misalnya ke kalau untuk itu memang sudah ini. Ya memang kalau untuk itu sih kita sudah ini sih Kak, memang sudah ada agenda sih. Memang sudah ada perencanaan seperti itu, seperti ya pendakian ke Inerie, ke Gunung Ebu Lobo, semacam itu, terus ke Nusa Molas. Tapi memang terbentur itu kembali juga karena memang di komunitas sendiri ini ada beberapa teman atau beberapa senior yang sudah berkeluarga. Kadang memang tidak seintens waktu teman-teman semua dalam keadaan masih apa ya, belum berkeluarga atau masih apalah, seperti masih bujang dulu. Beda kalau waktu masih bujang dulu, kita sering intens untuk berkumpul dulu.
0: Iya, betul. Baik, dan menurut Kak Franky sendiri nih sebagai ketua komunitas di T Adventure ini, apa yang menjadi alasan tersendiri begitu ya, bahwa kita harus menjaga alam nih Kakak?
1: Kalau apa ya, maksudnya kenapa itu? Karena saya berpikiran begini, alam ini kan bagian dari apa ya? Bagian dari yang tak terpisahkan dari setiap manusia. Maksudnya kalau kita dengan merusak alam, pasti suatu saat itu ada timbal baliknya ke kita. Makanya dari hal-hal kecil lah kita ini apa ya, di dalam kehidupan pribadi kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dengan cara tidak membuang sampah seperti itulah hal yang paling sederhana. Terus kalau seumpamanya kita memang benar-benar mencintai alam ya, kalau memang ada bibit pohon, cobalah kita gini tanam seperti itu. Dan yang paling penting sih maksudnya yang sering saya lakukan ini semacam mengedukasi sih, mengedukasi setiap para pengunjung, misalnya yang mau ke Pocolikang kah, atau yang mau ke Gunung Ranaka ini, terkait dengan bagaimana tidak membuang sampah seperti itu. Jadi dari hal-hal kecil itulah mungkin entah berdampaknya seperti apa kan, setidaknya kita memberi apa ya, edukasi terhadap mereka seperti itu.
0: Oke, baik. Dan di komunitas ini juga nih Kak Frankie, boleh diketahui nih bagaimana bisa bergabung ya dengan komunitas-komunitas lain, apakah ada rencana kedepannya bagaimana nih Kak?
1: Kalau untuk rencana ya, kita biasanya kalau seumpamanya bulan 17 Agustus itu sih biasa buat ini, buat event, misalnya event tentang camping sekaligus dengan penanaman bibit pohon seperti itu, sekaligus dengan ada kegiatan seninya seperti itu. Jadi kalau seumpamanya event itu, kita bukan hanya sekedar event, jadi dalam event itu ada materi tentang apa ya, tentang alam, tentang bagaimana, tentang survival kehidupan di gunung itu seperti apa. Jadi dengan kegiatan seperti itu, dengan materi seperti itu, pelan-pelan maksudnya peserta yang ikut juga diberi edukasi, diberi materi. Oh ternyata begini, bukan hanya sekedar naik gunung, dasarnya yang harus dipahami. Ya semacam itu sih Kak.
0: Iya. Dan juga nih Kak Frankie, boleh diketahui juga nih oleh pendengar kita ya di udara, Apa yang menjadi tujuan dasarnya nih dibentuknya komunitas ini itu tadi, karena memang kita tidak terlepas dari alam gitu ya. Dan apakah juga di komunitas ini nih alasan tersendiri yang belum diketahui oleh orang lain nih, ada satu tujuan penting begitu ya Kak?
1: Oke, kalau tujuan pentingnya ini dengan adanya komunitas Digital Adventure ini dapat menjadi wadah bagi pecinta alam dan petualangan untuk berbagi pengalaman, terus belajar dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Mungkin itu sih yang menjadi landasan dasar sih kenapa ini terbentuklah ini komunitas Digital Adventure seperti itu.
0: Ya, ada cerita inspiratif lain juga nih dari setiap orang yang ada di komunitas ini juga nih Kak Frankie. Apakah ada?
1: Kalau cerita apa ya, inspiratif sih maksudnya ada sih maksud dari teman-teman. Dengan adanya komunitas Dikte juga kan, kita juga bisa menambah pertemanan dari yang kita kenal orang nih. Dengan adanya komunitas ini, mereka tergabung dalam event camping, pelan-pelan terbentuk. Oh ternyata bagus, enak ya, bukan hanya sekedar camping. Jadi ada semacam pertemanan, terus ada semacam diskusi, sharing, semacam itu. Jadi memang kita di komunitas ini terbuka, terbuka bagi siapa saja yang mau tergabung dalam komunitas. Tidak ada paksaan, tidak ada syaratnya harus bagaimana. Yang penting kita maksudnya sama-sama solidar seperti itu. Tidak ada yang paling begini, ini yang paling hebat, ini yang paling apa. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama berproses seperti itu.
0: Iya. Dan juga saya mungkin boleh tahu juga nih, seperti apa nih kegiatan kemarin saat diketahui ya bahwa Pocolikang dari yang sangat rimbunnya pohon, terus di saat viralnya banyak sekali pengunjung yang buang sampah nih, bagaimana nih tanggapannya nih Kak Frankie?
1: Jadi kalau tanggapan saya, memang saya sangat sanksi ya terhadap aksi-aksi dari sekelompok orang atau anak-anak yang membuang sampah lah, atau tidak sadar akan kebersihan atau akan menjaga tentang lingkungan seperti itu. Dan memang aksi kami kemarin itu memang ini inisiatif dari teman-teman di komunitas karena maraknya pengunjung ke Pocolikang, jadi seperti itu. Jadi memang aksi spontan dari teman-teman itu, sehingga kami kemarin kami bersurat ke PBK SDA NTT di Ruteng, kita bersurat kami akan melakukan aksi semacam itu. Jadi semua mengenai apa ya, mengenai biaya apa segala macam itu semua dari teman-teman, dari anak-anak komunitas seperti itu.
0: Luar biasa sekali ya, dan semoga ini juga bisa memberikan inspirasi bagi pendengar kita di malam hari ini. Baik, Frankie, apa nih closing statement-nya untuk pendengar kita, bagi, baik menjaga alam ataupun untuk komunitas DT Adventure sendiri nih, Kak?
1: Jadi untuk apa ya, closing statement dari saya sih, yang pertama itu kita ke alam itu bukan hanya sekedar apa ya, sekedar berkunjung. Jadi kita harus punya rasa empati terhadap alam. Rasa empati itu seperti tidak membuang sampah, terus tidak apa ya, tidak semacam pohon-pohon itu ditebang. Seperti itu. Maksudnya kita harus memiliki rasa empati yang cukup tinggi, bahwasanya manusia dan alam itu mempunyai apa ya, keterkaitan. Yeah. Ketika kita merusak alam, nanti ada dampaknya terhadap kita, semacam itu.
0: Baik. Ya, semoga ini juga menjadi langkah yang baik begitu ya, Kak Frankie, bagi komunitas DT Adventure maupun bagi para pengunjung ya, wisatawan, dan juga bagi yang memang suka dengan alam begitu. Jangan, bahwa jangan sampai ketika ke alam sampahnya berserakan dan juga membuang begitu saja. Terima kasih untuk Kak Frankie untuk kebersamaan kita malam hari ini. Salam hangat dari Kota Ende ke Ruteng. Salam sukses selalu dan juga semoga komunitas ini juga tetap menjadi inspirasi.
1: Oke, siap. Selamat malam.
0: Selamat malam, salam sukses selalu. Baik pendengar dimanapun berada, demikian ya kita ketahui bersama bagaimana komunitas DT Adventure ini dibentuk dan juga memiliki hal yang luar biasa ya bagi lingkungan, bahwa satu langkah ke puncak ini memiliki satu aksi untuk alam, agar alam juga tetap baik dan juga bisa dinikmati ya oleh generasi berikutnya. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di malam hari di pendengar. Tentunya tetap di Pro Satellite RND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern.

kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro Satriani Anda dimanapun berada. Terima kasih yang selalu setia bersama kami di 100,5 FM ya. Senang sekali kita sudah di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Seperti apa nanti? Untuk menemani malam Anda tentunya ya, kita kembali di lagu-lagu kenangan ya pendengar 80 hingga 90-an.

tanda kenangan begitu ya. Ada lagu dari Dewa 19, Kangen, ataupun dari Kahitna, Cantik, atau dari Sleng, Terlalu Manis Untuk Dilupakan. Dan memang lagu-lagu ini selalu memberikan kisah tersendiri begitu ya pendengar.

0: sesuatu yang mana, bagaimana begitu ya. Oke, untuk menemani malam Anda tentunya kita sudah di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita coba sapa dulu, ada Kakak Dinda. Selamat malam Kakak Dinda.
1: Salam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu, selamat malam. Assalamualaikum juga untuk Kakak Dinda. Bagaimana kabarnya di hari ini?
1: Tete sehat walafiat, Leli.
0: Dengan Angel di sini Kak Dinda.
1: Angel. Ini mirip. Tete lagi bertanya-tanya. Angel kemana? Ternyata muncul malam ini.
0: Oh gitu.
1: Iya, dalam hati.
0: Kemarin.
1: Tete sering. Sering deh, Tete itu kalau ingat satu nama terus tiba-tiba muncul gitu.
0: Iya ya, oke deh.
1: Angel gimana, sehat?
0: Sehat, Kak Dinda. Kak Dinda,
1: lagunya yang ada di list ya, harusnya ya.
0: Enggak juga, yang penting lagunya 80-an, 90-an gitu Kak.
1: 90 ya. Ini aja deh, dari Rian Kyoto aja.
0: Rian Kyoto. Kyoto. Judulnya Rian apa Kyoto nih?
1: Emosi dan emosi.
0: Wow, emosi dan emosi. Spesial ya. Untuk siapa nih lagunya?
1: Pokoknya doa terbaik deh untuk Angel. Ih, Tete kangen deh sama Angel beneran.
0: Aku jadi terharu ya.
1: Iya benar. Soalnya Tete berapa kali ada Yohana, ada Leli Kara, ada siapa nama?
0: Christine,
1: Armando.
0: Ya. Rian.
1: Leli kemana? Angel kemana? Gitu kan dalam hati tapi
0: tidak tersampaikan hati. Begitu ya, Kak Dinda. Aku masih di sini, Kak Dinda. Hanya karena pas dinas kita kan sudah selalu apa ya, bergantian begitu dengan teman-teman dan kakak-kakak yang lain.
1: Iya betul.
0: Dan untuk bulan Juli, untuk bulan Juli saya kenanya di hari Selasa malam nih Kak Dinda.
1: Oh, setiap Selasa malam ya, Angel ya. Oh iya. Oke.
0: Kita selalu bersapa di malam Rabu ya.
1: Ya malam Rabu. Okay. Atau malam Rabu atau Selasa malam gitu ya.
0: Selasa malam. Benarnya di Selasa malam. Oke, Kak Dinda, iya, salamnya untuk siapa nih malam hari ini?
1: Okay. Doa terbaik ya untuk Angel dengan tim yang bertugas malam ini.
0: Amin.
1: Tetap jaga kesehatan, pulang nanti hati-hati. Salam sapanya, selamat malamnya antaranya untuk Om Yeril, untuk Om Pati, ada Bapak Manda juga, Bapak Franz juga. Ada siapa ya? Tunggu. Ini Yeri ya, Yeri. Ada Bapak Maki juga, ada Bung Servas juga, siapa lagi? Putra Mus. Dan ada kecil di luar masih repot-repot malam-malam begini.
0: Masih belum tidur juga ya Kak Dinda ya?
1: Belum, masih main-main.
0: Kayaknya dia baru bergabung nih untuk bisa kirim-kirim salam nih Kak Dinda.
1: Oke lah, sepertinya sementara untuk cukup dulu aja karena udah ada suara lain tuh fokus hilang.
0: Oke, siap.
1: Dilanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
0: Selamat malam, bye bye. Kak Dinda, salam sukses, sehat selalu. Salam hangat dari ND ke Bogor ya. Iya, pendengar, kita beralih ke pendengar atau ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Salam kembali ke ruang berbagi memori lewat lagu.
0: Selamat malam kembali dengan Kak Putra Mus.
2: Iya, betul sekali Kak Angel.
0: Aduh, khas sekali ya suaranya. Kak Putra Mus, gimana kabar hari ini?
2: Kabarnya puji Tuhan baik. Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Puji Tuhan juga baik. Oke, malam hari ini minta lagu apa nih?
2: Saya pilih lagu yang di luar yang dari Kak Angel siapkan ya.
0: Jangan dong. Kok di luar? Nanti saya keluar dari studio gimana?
2: Lagunya dari dari Dian Piscesa, judulnya Apa Salahku.
0: Apa Salahku? Lagi bermasalah ya? Atau?
2: Enggak, cuma lagu aja kita.
0: Oke, siap.
2: Oke, salamnya untuk siapa? Yang pertama buat Ganjil Bang bareng Koperator dan semua teman-teman yang di Studio Plus 1, ingin mengucapkan selamat malam, selamat tuang rindu ya. Terima kasih buat Teteh Dinda tadi atas sapanya, buat Ibu Wijati juga, dan buat teman-teman semuanya ya, yang ada di Flores Nusa Tenggara Timur khususnya ya. Ucapan selamat malam, salam ruang rindu, ruang berbagi rindu, mari lewat lagu. Oke, buat Kenjel, terima kasih, selamat malam, selamat.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Putramu. Salam sehat selalu. Oke, pendengar dimanapun berada di malam hari ini ya, tentunya semoga malam Anda menyenangkan ya pendengar, di malam Rabu ya atau Selasa malam. Kalau boleh tahu nih, apa yang menjadi kenangan masa lalu dengan lagu-lagunya? Ada lagu dari Dewa 19 Kangen, karena lagu ini sering sekali ya di tahun 90-an ya. Jadi yang lahir di tanggal di tahun 90-an ini pasti dengan lagu ini memberikan cerita tersendiri dan punya kenangan tersendiri begitu. Atau juga Anda yang mau bergabung bersama kami di malam hari ini boleh untuk bercerita, bercanda ria di malam hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Eke di Buawai.
0: Halo?
3: Nama Eke di Buawai.
0: Bapak Eke di Buawai, malam Bapak.
3: Malam.
0: Bapak Eke ya. Bapak ya. Eke posisinya di Buawai. Bagaimana mau minta lagu apa malam hari ini, Bapak?
3: Mau minta lagu albumnya Sleng, judul lagu Balikin. Balikin.
0: Sleng. Balikin. Apa nih yang mau dibalikin nih?
3: Sleng balikin.
0: Sleng balikin.
3: Sleng balikin.
0: Oh, balikin dari Sleng. Aduh, yeah. Oke. Salam untuk siapa nih, Bapak Eke?
3: Salamnya buat penyiar saja.
0: Spesial ya?
3: Iya. Yeah.
0: Baik, okay, Bapak Eke.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Terima kasih. Baik, Bapak Eke, terima kasih untuk sapanya dan juga salamnya khusus untuk penyiarnya ya. Saya doakan Bapak Eke sehat selalu. Baik, pendengar dimanapun berada, saya juga ingin mengucapkan selamat malam untuk pendengar RRI yang sedang mendengarkan saya juga ya di live TikTok. Ada Kakak Epang, Kakak Riki, Kakak Ram 5, ada Kakak Nelly juga, ada Kakak Rino, Kakak Esran, ada Wala ini mungkin Wala ngeri lah, orang Bejawa ya mungkin ya. Dengan ada Tanta Mercy, Inang Mercy di Manggarai, Kakak Aldo yang ada di Malang, selamat malam. Ada siapa lagi nih, ada Kakak Itok yang ada di seputaran Manggarai Barat, selamat malam semuanya. Oke, pendengar, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
4: Aduh, dengan Mbak Ima cantik.
0: Bunda Ima, gimana kabarnya Bunda?
4: Selalu baik dan sehat. Semoga sebaliknya ya.
0: Amin.
4: Adik Angel.
0: Iya, betul sekali Bunda. Bunda Ima, minta lagu apa malam?
4: Maaf, soalnya sudah lama. Kadang didengar suara, kadang tidak. Lagu apa deh Angel?
0: Lagunya lagu pop Indonesia di tahun 80-90-an. Yang saya siapkan ini ada lagu dari Kangen, dari Dewa 19 Kangen. Ada lagu dari Kahitna Cantik, Krisye, Kalau Cinta Menggoda, Sheila on Seven, dan Sleng, Terlalu Manis, Padi Begitu Indah, atau dari Niki Ardila, Lintang Kehidupan.
4: Poin aja deh. soalnya lagi kangen nih.
0: Kangen ya.
4: Kangen dengan RIN deh, belum bisa dipantau jadi.
0: Belum bisa ya Bunda Ima?
4: Iya, makanya kadang kalau memang
0: iya, karena
4: atau beruntung ya bisa gabung, kalau tidak berarti ya udah.
0: Atau coba boleh melalui RRI digital nih Bunda Ima?
4: Boleh kalau, sih, tapi kalau, belum ada apa ya untuk menggabungkan di digital.
0: Oke, dipahami, baik. Semoga disegerakan ya Bunda Ima, soalnya okay, memang beberapa sudah diusahakan dari kakak-kakak operator kita, teknisi maksudnya, dari kakak teknisi.
4: Oke,
0: Bunda Ima.
4: Selalu menunggu dan selalu menanti.
0: Amin. Bunda Ima terima kasih.
4: Ya. Makasih. Terus salam-salam dulu deh, Angel.
0: Oh iya, lupa nih.
4: Lupa deh.
0: Salamnya untuk siapa lagi Bunda Ima?
4: Selamat tentunya buat hari Angel bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas ya. Semoga Ade Angel sehat selalu bersama kru-kru yang ada di Pro 1 ND. Semuanya selamat malam, salam sehat. Ada Om Pati, selamat malam Om Pati. Ada Putra Mus, ada Om Marcel, ada Ade Yeri, Omak Ceril. Terus ada Bapak Mana, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Maksi, Bapak Ingrid. Ada Bung Serta, Sasonto, Mbak Nursia, selamat malam. Ada Bang Nasrun, ada Oma Desa, Bunda Wijati. Terus teman-teman yang ada di Momere ya, semuanya selamat malam. Karena sudah wisata tadi di radio juga. Selamat malam semua, selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati kita semua malam ini. Buat Ade Angel, terima kasih, hati-hati pulang ya. Semoga tiba di rumah dengan penuh selamat. Amin.
0: Amin, terima kasih doanya Bunda Ima.
4: Sayang suaranya itu.
0: Bunda Ima terima kasih untuk doanya dan juga ucapan-ucapan hangatnya dari Maumere ya, meluncur ke ND. Itu enaknya kalau dengar radio ya, kita bisa bersapari ya di udara. Kita ke penelpon selanjutnya, ada Papi. Selamat malam.
5: Selamat malam Ibu Angel.
0: Selamat malam kembali Papi. Gimana kabarnya hari ini Papi?
5: Oh, puji Tuhan, kabar walau-walau lagi adem ayem.
0: Lagi adem ayem ya.
5: Dingin.
0: Dingin ya, semakin semakin malam semakin dingin. Mau minta lagu apa malam ini jadinya Papi?
5: Niki Ardila.
0: Niki Ardila. Judulnya apa nih Papi?
5: Tahu. Bintang kehidupan.
0: Ini yang terserah nanti, terserah penyiar nanti ya. Bintang kehidupan Niki Ardila. Oke, salamnya untuk siapa nih Papi?
5: Buat Ibu Angel bersama The Box Music dan semua kru Pro 1 ND tanpa terkecuali ucapan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat dari Wolowaru. Kopi balik dulu buat Bunda Ima, terima kasih atas sapaannya orang Galiting. Terus ada Oma Ciril, Oma Deva, terus Ibu Yuli, Ibu Yanti, terus ada Mama Femi, Mama Ciko, Mama Oce, Ibu Dinda, Ibu Vigati, Ibu Nursia, Mbak Ayu, Mama Ino. Terus ada Opa de Lordes, Bapak Mana, Bapak Ustadz Abdullah El, Bapak Maksi, Bapak Ingrid, Om Loris, Bang Oris, Bang Marcel, ada Yeri Putra Tenga, Putra Mus. Terus ada Bang Sipri, Bang Ados, ada Olin, Ibu Elis, ada Ida, ada Bang Jabok, ada Widya, Ibu Puja, Bang Asonto, Bapak Frans, Bang Jabok. Terus ada Bang Servas, terus ada Bapak Sarifudin, terus ada Ibu Femi Sari Ora, terus ada Mas Dito dan Mas Rian dan semua pendengar setia RRI Pro 1 ini tanpa terkecuali. Ucapan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat dari Wolowaru. Buat Ibu Angel, terima kasih kembali ke studio.
0: Amin, terima kasih kembali Papi. Salam sehat, salam hangat untuk sekeluarga yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI ND. Kita ke penelpon selanjutnya ya pendengar. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Terputus ya. Oke, kita ke lagu dulu ya. Di malam hari ini kita sudah banyak lagu yang sudah dinantikan oleh pendengar kita tadi yang sudah di request tentunya ya di malam hari ini. Untuk lagunya saya ingin hadirkan satu lagu dulu dari satu lagu tadi dari kakak Dinda ya, Emosi dan Emosi Rian Kyoto. Selamat mendengarkan.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama balapan

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. So lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

tanda otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

0: Baik, pendengar dimanapun berada, malam makin larut. Dan juga buat kamu yang malam ini masih merasa lelah karena ekspektasi ya yang tidak sejalan dengan kenyataan. Ingat, tidak apa-apa untuk istirahat sejenak menyendiri bukan berarti kalah, tetapi cara kita untuk mengumpulkan kekuatan baru. Menemani perenungan malammu ini dengan lagu tadi ya, dari Nick Ardila, Bintang Kehidupan. Semoga bisa menjadi kehangatan di malam yang makin syahdu. Oke, kita masih bersama di Ruang Rindu Memori, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya pendengar. Saya jadinya terburu-buru dan saking senangnya ya dengan pendengar kita yang selalu stay bersama Prosaterari ND. Kita sudah dengan penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori.
0: Memori lewat lagu. Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mas Indona.
0: Bapak Max Indona, gimana kabar Indona malam hari ini?
1: Begituan, kabar malam ini dingin sekali, Bu Angel.
0: Dingin sekali ya. Maunya lagu apa nih kalau dingin-dingin begini?
1: Lagu dari ini, Genesis, judulnya Gara-gara Cinta. Genesis, dari Genesis, judulnya Gara-gara Cinta.
0: Gara-gara Cinta.
1: Dari Genesis.
0: Genesis ya?
1: Ya.
0: Oke, salamnya untuk siapa nih, Bapak Maxi?
1: Sama kali nanti Bu Angel, asal mereka di balik aja. Naima, Mas Daryl, Yuli, Mbak Fidu Baru, Mbak Gloria, Mama Osi, Mama Yanti, Yudi Didol. Bisa aja Ibu Angel, terima kasih, selamat malam dan selamat kembali.
0: Terima kasih kembali Bapak Maxi, salam sehat selalu, salam hangat untuk sekeluarga. Baik pendengar dimanapun berada, saya juga ingin cuap-cuap manis ya yang sudah bergabung tadi di line kesempatan pada malam hari ini, di line TikTok maksudnya ya. Ada Kakak Romis, salam untuk saudara dan juga keluarga di Nangaroro dari Jakarta. Posisinya Kakak Romis lagi dari Jakarta begitu ya pendengar. Kirim salam untuk semua keluarga yang ada di Nangaroro. Dan juga ada Inang ini ya, Danta Mercy dari Manggarai, katanya titip salam untuk sahabatnya yang ada di Ende Wolowaru, Mama Lucy namanya ya, bilang dari Mama Intan. Oke, ternyata mereka ini teman pas kerja di Kalimantan begitu ya pendengar. Ini enaknya kalau dengar radio itu cuap-cuap manis di teman-teman lama begitu ya, dan berbagi cerita. Terus ada juga nih Bung Lukas Fernando, selamat malam. Dan juga ada dari Jakarta kembali ya, ada Bang Imam, halo, selamat malam. Gimana kabar Jakarta malam hari ini? Semoga aman ya, dan juga sukses selalu untuk pekerjaannya untuk Bang Imam. Ini Bang Imam ini teman kuliahnya saya dulu ya, kembali untuk menyapa kita di malam hari ini. Ada juga dari Sean Mansur, Kakak Rikis lagu Gawi. Oke, nanti ya. Tapi kita di malam hari ini lagi hadirkan lagu-lagu pop Indonesia itu tahun 80-90an. Mungkin lagu gawinya setelah kita di pukul 23-an ke atas nanti ya, kita akan hadirkan. Dan juga ada siapa lagi nih ya yang sedang mendengarkan kita juga di malam hari ini. Ada Acil, selamat malam. Halo, ini RRI ND, Prosater RRI ND. Ini juga ada siapa ya, tulisannya cuman A saja nih, bagaimana kita bisa. Halo AA. Ada Kakak San juga nih, titip salam buat keluarga di Manggarai dari Malaysia, dari San Cangkur. Halo, selamat malam Malaysia, salam hangat kembali. Salam sehat selalu dan juga sukses untuk pekerjaannya. Kakak Romis, terima kasih kembali. Baik pendengar dimanapun berada yang ingin sapa-sapa juga ya di malam hari ini, boleh sekali untuk bergabung. Boleh melalui line telepon 0821-4451-1957 ataupun di line WhatsApp kita, boleh bergabung 0821-3878-8786.

Ya, untuk Kakak Acil, mau lagu apa nih yang mau diputarkan untuk saudara dan juga kerabat, keluarga yang mendengarkan kita malam hari ini? Ataupun dari Kakak San Mansur mau diputarkan lagu apa ya untuk didengarkan bersama? Oke, terima kasih yang selalu setia bersama Pro Satria RIND ya, dimanapun berada, untuk pendengar setia Pro Satria RIND. Baik yang ada di Labuan Bajo di 91,70 MHz, yang ada di Maumere juga ya pendengar di 88,7 FM, dan di Nage di Aimer Ngada 89,0 MHz. Selamat malam semuanya, maupun yang ada di Buawae, yang ada di mana lagi ya, di Nage Keo, terus yang ada di Kabupaten Ngada, di Bejawa, Aimere dan sekitarnya. Selamat malam semuanya, salam sehat selalu untuk kita semua, apapun pekerjaan kita juga semoga selalu berjalan dengan lancar ya, amin. Untuk ada juga nih dari Kakak Dian Love, katanya Kak titip salam buat anak all di Pulau Ende. Halo, salam hangat ya dari Kakak Dian untuk semuanya yang ada di Pulau Ende. Semoga suara saya sampai terdengar ya di sebelah di Pulau Ende. Selamat malam. Dari Kakak San Mansur ingin putarkan lagu dari Ebit GAD. Oke, nanti saya akan putarkan ya lagu Ayah. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami ya melalui streaming rri.co.id maupun yang ada di aplikasi kami RRI Digital sama di audio streaming begitu ya pendengar. Oke, kita akan hadirkan dulu beberapa nomor lagu yang sudah di request. Tetap bersama kami Pro Satria RRI ND di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini.

suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Pendengar, suku Lea merupakan suku yang terletak di Desa Degalea, Kecamatan Nangaloro, Kabupaten Nagekeo. Masyarakat di suku Lea masih memegang adat dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ritual adat dan arsitektur rumah adat masih diwariskan hingga sekarang. Ritual adat yang masih dilakukan masyarakat yaitu ritual pembangunan rumah adat suku Lea. Berdasarkan sejarahnya, awal mula suku Lea sudah dari 500 tahun lalu dari pendatang yang berasal dari Makassar dan Hindia Belanda yang terdampar di Beo, dan yang menguasai wilayah suku Lea adalah keturunan dari Taka Beo.
1: Ya, sejarah suku Lea ini sudah dari 500 tahun atau berapa tahun yang lalu. Jadi asal mulanya itu orang tuanya suku Lea ini itu tinggal di Beo, di atas, di namanya Beo itu di gunung tinggi di atas. Jadi mereka itu mungkin yang antar dari Hindia Belanda atau ke dari Makassar, sehingga mereka terdampaknya di Beo. Mereka ada 7 orang. Jadi kami yang di Lea ini keturunan dari Taka Beo. Mereka itu dari Bedi Beo, Bong Beo, dan ini Dogo Beo itu ada di Bela. Sedangkan Lea ini keturunan dari Taka Beo. Mereka itu kakak adik. Jadi ini Taka Beo ini menguasai wilayah.
0: Pendengar, ritual adat dan proses pembangunan rumah adat tersebut menarik untuk dikaji sebagai upaya pelestarian dan pengembangan pengetahuan dalam bidang arsitektur. Ada 3 desa yang mendiami suku Lea, yakni Desa Degalea, Degalea 1, dan Woewutu, dengan jumlah kepala keluarga sekitar 5.000-an jiwa. Ketua suku Lea, Bapak Ambrosius Jawa, mengungkapkan untuk melakukan kegiatan pembangunan rumah adat diadakan musyawarah secara bersama tokoh adat, kemudian disampaikan kepada masyarakat hasil dari musyawarah tersebut. Dalam pembangunan rumah adat, selain ritual, tentunya anggaran juga sangat dibutuhkan. Besaran anggaran diperoleh dari swadaya masyarakat setempat untuk biaya pembangunan rumah adat tersebut.
1: Pembangunan untuk rumah adat ini, semua suku ini, dan anggaran biaya ini ya diperkirakan hampir 1M. Mungkin 1M dari anggota suku semua. Sebelum kita mulai kan sudah ada musyawarah dan sudah ada kesepakatan, sehingga kita mulai bangun.
0: Pendengar, pembangunan rumah adat di suku Lea Desa Degalea merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pembangunan rumah adat ini menggunakan alat-alat tradisional dan beberapa tahapan persiapan yang harus dilewati. Menurut fungsionaris adat Lokigu, Bapak Didakus Mio, untuk berbagai persiapan dalam membangun rumah adat, salah satunya adalah bahan-bahan yang akan digunakan, seperti kayu dan alang-alang. Bahan-bahan ini diambil dari kebun khusus dengan alasan untuk menghemat pembiayaan. Jika bahan-bahan yang digunakan tidak tersedia di kebun khusus, maka bisa diambil dari luar dengan istilah belis, yakni membayar berupa binatang. Selain persiapan bahan-bahannya, panitia juga dibentuk untuk mempermudah pengerjaan pembangunan rumah adat.
2: Ini diambil dari kebun khusus, sehingga penghematan pembiayaan. Kalau memang di kebun khusus tidak ada, maka harus ambil dari luar. Kalau dari luar itu belis tadi, kalau tadi kita ombelis, harus dibelis, bukan balik biasa belis. Meminang istilah saat pasar batas tadi, itu biar tidak sebut angka, sudah tahu bilang pasar batas, sudah tahu. Mau ambil ala-ala, mau satu, itu gede kan, bayar satu. Kerbau satu, sapi satu, kambing satu, ayam satu, semua satu-satu. Ya kalau akan pengalaman ini, dari bantu panitia 1 tahun. Tahun kan bantu panitia, jadi sudah hitung matang memang. Termasuk bahannya, hari ini kerjanya ini, kerja ini, persiapan kita sampai kepada masyarakat adat supaya siap persiapan kita menyangkut pembagian beban. Dari 3 desa itu biasanya bahannya tidak dibagi, hanya alang-alang dibagi. Kalau yang lain itu kerja secara bersama dibagi. kampung ini, tangguh ini hari ini kerja. Banyak diikat sama-sama. Hanya hewan ini anggota suku sudah dibagi. Hari ini kau tangguh ini, hari ini tangguh ini, sudah dibagi habis.
0: Hubungan ritual adat dan pembangunan rumah adat di suku Lea Desa Degalia ini dapat dilihat dari pembangunan rumah adatnya, di mana dalam proses pembangunan rumah adatnya, setiap melakukan aktivitas selalu diiringi dengan tarian sebagai ungkapan kegembiraan, bahkan dengan menyembelih binatang hingga rumah adat itu selesai dikerjakan.
2: Semua pekerjaan semua ada ritual semua. Setiap hari ada ritual. Jadi memang kami yang di tempat ini harus fisiknya harus siap. Tiap pokoknya menari selama kegiatan setiap hari harus menari semua. Pagi menari di rumah adat, jalan ke hutan menari, sore menari lagi, istirahat tidur. Kita mau ungkapkan kegembiraan kita, kita bisa berhasil ini.
0: Pendengar, ritual adat sangat berpengaruh besar pada proses pembuatan rumah adat. Masyarakat suku Lea, Desa Degalia percaya bahwa jika pembangunan rumah adat dilakukan tanpa melakukan ritual adat, maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar. Ritual ini wajib dilakukan karena diyakini dapat memberi dampak positif bagi penghuni rumah dan seluruh masyarakat, serta sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap warisan leluhur.

0: solo una vez, solo una vez, que quiera tener suerte.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasa.

menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Kalau di masa sekarang ini pandemi, pendapatannya menurun dibanding dari hari-hari atau tahun-tahun kemarin, menurun sekali. Biasanya kendala itu di alat. Sekarang saya juga kendala lagi modal. Untuk mau beli alat, karena kebetulan banyak yang sudah ini maksudnya sudah habis.
1: Masa pandemi dan lapangan pekerjaan saat ini menjadi sebuah masalah besar yang dialami banyak orang, tidak terkecuali untuk kaum difabel. Disadari atau tidak, kaum difabel masih belum mendapatkan kesempatan yang sama dalam urusan mendapat pekerjaan. Masih banyak diskriminasi yang dihadapi. Keterbatasan fisik bukan alasan untuk membatasi kaum difabel untuk bekerja, apalagi menutup diri terhadap lingkungan. Justru keterbatasanlah yang harus menjadi motivasi dan semangat untuk bisa meraih kehidupan yang lebih baik. Seperti yang dilakukan Hadrianto Wenggo, 37 tahun, seorang tunadaksa di Kelurahan Onekore, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Dengan keterbatasannya, ia terus semangat berkarya demi hidupi keluarganya. Hadrianto menyandang difabel sejak kecil dengan kondisi tubuh yang kerdil, namun memiliki semangat dan kemauan yang luar biasa. Sebagai anak sulung dalam keluarga, dirinya tidak tinggal diam. Dengan kemampuan yang dimiliki hasil dari belajarnya, Hadrianto membuka tempat servis elektronik yang dia beri nama Frustration Electro. Tempat sederhana, namun memberi makna bagi hidupnya dan keluarganya. Sosok Hadrianto di mata sahabat difabelnya dan orang-orang di sekitarnya adalah sosok yang pantang menyerah dan mau berbagi. Dengan kemampuan yang dimiliki, dirinya siap membagikan ilmu kepada sahabat-sahabatnya, seperti yang diutarakan Ibu Christina Pero sebagai ketua perkumpulan penyandang disabilitas Kabupaten Ende tentang Hadrianto berikut ini.
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Christina Pero. Saat ini saya sebagai ketua perkumpulan penyandang disabilitas Kabupaten Ende, dan saya juga ketua kelompok dari komunitas SHT. Dengan anggota saya ada 18 orang, salah satunya saudara Adrian Wenggo. Sehari-hari pekerjaannya sebagai perbaikan alat elektronik, servis elektronik. Memang keadaan tubuhnya memperdil dan kehidupan sehari-harinya dengan servis elektronik membiayai keluarganya. Bukan untuk keluarga, tapi untuk orang tua. Dan bapaknya meninggal, dia anak yang paling besar dalam keluarga. Jadi dengan karena bapaknya sudah meninggal, paling tidak dalam keluarga dia yang membantu mama dan adik-adiknya untuk kehidupan sehari-harinya. Keadaan dirinya, dia tetap berjuang untuk mendapatkan penghasilan dari memperbaiki alat-alat elektronik yang rusak.
1: Pendengar, hidup adalah perjuangan. Dan perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik seperti Hadrianto, tentu akan sangat merasakan bagaimana harus berjuang dan berkorban menapaki kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti beberapa pelatihan, ilmu dan kemampuan yang dimilikinya selain dibagikan pada teman-teman disabilitas dan non-disabilitas, ia juga mengajarkannya pada anak-anak sekolah yang meminta dirinya sebagai instruktur.
2: Memang dapat sertifikat khususnya dari kegiatan di pelatihan di Makassar. Ya pernah, karena dia juga sering sebagai instruktur bagi anak-anak atau sesama saudara, baik yang non-disabilitas dan yang disabilitas. Ya, yang non-disabilitas itu dari sekolah SM yang pernah meminta dia sebagai instruktur melatih untuk servis elektronik. Juga pada kegiatan dari Dinsos untuk khusus untuk pelatihan servis elektronik bagi kaum disabilitas, yaitu yang tunadaksa. Nah, kami juga sama kaum bisa saling memberi masukan dan perhatian, saling curhat, membagi antara kami agar kami tetap kuat dan tetap semangat walaupun dengan keadaan kami ada masalah kekurangan, pasti ada yang terbaik untuk kami.
1: Setelah sejulit cerita saya peroleh dari Ibu Christina, saya pun menuju tempat servis Frustration Electro milik Hadianto di tempat yang luasnya hanya sekitar 3x3 meter. Saya temui banyak alat-alat elektronik yang rusak yang siap diperbaikinya. Saya disapa hangat dan saya pun mewawancarainya.
3: Saudara, saat ini saya berada di Frustration Electro milik dari Bapak Hadianto Bingo, seorang atau salah seorang anggota komunitas disabilitas Saate yang sehari-harinya bekerja sebagai pekerja yang memperbaiki ya atau menservis alat-alat elektronika yang ada di Kabupaten Ende. Saat ini kami langsung bersama Bapak Hadianto Bingo ya, pemilik Frustration Electro yang tiap hari selalu berada di tempat ini ya Pak.
4: Iya.
3: Nah Pak Hadianto, ini bisa cerita sedikit ini sejak kapan mulai usaha ini di tempat ini?
4: Ya, baik, terima kasih. Usaha ini saya berdiri sejak tahun 2018 kalau tidak salah. Waktu itu saya hanya servis panggil. Mungkin muncul dengan ide aku ya, saya tidak tahu, cuma langsung saya buka tempat ini.
3: Tempat ini. Baik, ini kan di tengah pandemi, seperti apa ini penghasilan Bapak Hadianto yang peroleh setiap harinya seperti apa?
4: Kalau di masa sekarang ini pandemi, pendapatannya menurun dibanding dari hari-hari atau tahun-tahun kemarin, menurun sekali.
3: Jadi sekitar 50% lebih sampai seperti itu?
4: Iya, bisa seperti itu.
3: Oke, nah selama memperbaiki ya alat-alat elektronik di tempat ini, kira-kira kendala yang sering dihadapi oleh Bapak Hadianto itu apa saja?
4: Biasanya kendala itu di alat. Nah, karena kebetulan di sini saya juga punya persediaan sedikit alat. Sering saya juga ada ini, punya modal sedikit. Sekarang saya juga kendala lagi modal. Untuk mau beli alat, karena kebetulan banyak yang sudah rusak. Yang sudah ini, maksudnya sudah habis.
3: Jadi butuh perhatian juga ya dari pemerintah daerah. Nah yang terakhir nih Pak Rianto, harapan nih untuk pemerintah daerah yang memperhatikan ya keadaan ya dari Bapak Rianto sendiri dan juga teman-teman yang bekerja seperti ini.
4: Ya untuk harapan saya, kebetulan saya juga kemarin membentuk sebuah kelompok elektronik. Ya kebetulan ada teman-teman juga yang sebidang dengan saya, terus ada juga yang tidak sebidang, maksudnya ada tapi punya usaha lain juga, cuman saya rangkul semuanya, ada maksudnya ada difabel, non difabel saya ambil supaya bisa bergabung dengan saya membentuk sebuah kelompok. Ya harapannya bisa supaya pemerintah bisa bantu modal lah, supaya kita bisa adakan lagi barangnya. Spare part alat-alat ini, karena banyak yang masih kendala.
1: Pendengar memiliki keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk tetap berkarya, karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan. Meskipun mereka tidak bisa mendengar, melihat, atau yang lainnya, namun mereka tetap semangat dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Harusnya kita juga bisa menjadikan kelemahan yang kita miliki sebagai kekuatan yang bisa mengantarkan kita pada kesuksesan.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Ia diberikan sebungkus paku dari ayahnya sambil berkata, jika anak tersebut dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama si anak menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayah mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Ketika anak telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Ayahnya pun mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus nak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Hebat, kamu berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi coba lihat, bagaimana dengan pagar tersebut? Bukankah masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu?" tanya sang ayah kepada anak. Ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain, nak. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tidak akan mengulanginya. Namun, apakah luka yang akan mereka terima bisa cepat sembuh?" tanya sang ayah. Mendengar, dari cerita ini kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan. Namun, apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin saja tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tidak menyakiti orang lain. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap. Namun, jika kita berusaha, tentunya hasil pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.

Pendengar dimanapun Anda berada di Florata malam ini, kami akhir ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda menunggu siaran Piala Dunia.

Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi, terutama dari komponen harga pangan bergejolak

Proses waktu terhadap kematangan spiritual seseorang. Tidak ubahnya seperti buah yang ada di pohon. Ia memerlukan proses waktu untuk menjadi matang. Karena itu, kesabaran, upaya yang terus-menerus sangatlah diperlukan. Mewujudkan yang baik itu memang sangat sukar. Namun demikian, itulah ilmu yang mulia yang menyatakan bahwa kerja adalah sebuah ibadah, sebuah yatnya, atau sebuah bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah pendengar setia, Mutiara Pagi, pendengar RRI, khususnya umat Hindu yang berbahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi ini, semoga ada manfaatnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Sorata.

Apa yang Anda bayangkan ketika menyebut bunga Kamboja? Bunga yang cantik, wangi, dan mistis bukan? Ternyata, bunga yang sangat identik dengan Bali ini ternyata memiliki sejarah tersendiri, khususnya di Indonesia. Ini dia faktanya. Bunga Kamboja ini memiliki nama lain yaitu Plumeria. Nama Plumeria diberikan untuk menghormati Charles Plumier, seorang pakar botani dari Prancis yang menemukan bunga ini. Bagi sebagian masyarakat, bunga Kamboja yang memiliki 4 atau 6 helai dianggap memiliki kekuatan goib. Kamboja atau Plumeria ini sebenarnya berasal dari Amerika Tengah. Charles Plumier, yang namanya diambil menjadi nama famili Kamboja, adalah orang yang pertama kali meneliti tanaman ini. Barulah bibitnya menyebar ke berbagai negara tropis dan ditanam untuk berbagai manfaat. Salah satunya, sebagai syarat untuk pemujaan keagamaan. Pada agama Hindu, bunga ini diartikan sebagai pengabdian dan dedikasi. Sedangkan dalam agama Buddha, bunga ini diartikan sebagai keabadian. Hal ini berkaitan dengan bunganya yang memang tidak cepat layu, meski pohonnya sudah tumbang. Dalam kehidupan suku Maya kuno, bunga ini digunakan sebagai simbol kehidupan dan kelahiran. Tetapi di Indonesia, Kamboja punya makna yang berbeda. Di Indonesia, pohon Kamboja sering ditemukan juga di areal pemakaman dan sering dimaknai dengan aura seram atau menakutkan. Padahal, sebenarnya ada penjelasan ilmiah tentang ini. Pohon Kamboja yang unik ini memang berbeda dari pohon berbunga lainnya. Bunganya bisa rontok ketika masih sangat wangi dan belum layu. Dengan begitu, area pemakaman yang mendapatkan taburan bunga secara berkala dan tetap wangi, meski pada masa tertentu tidak banyak orang yang datang untuk menaburkan bunga. Jadi, sekarang sudah paham kan hubungan Kamboja sama pemakaman di Indonesia? Semoga bermanfaat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancaran Fajar pagi ini seperti pancaran semangat baru. Sambutlah hari yang baru dengan senyuman, semangat, dan hati yang baik. Selamat memulai aktivitas

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 15 Juli 2026. Sari Berita. Sekolah swasta di ND hadapi penurunan pendaftar. Penarikan data final SPPG siap menyalurkan makan bergizi gratis di tahun ajaran baru 2026. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah swasta di kota Ende mengalami penurunan jumlah peserta didik baru. Kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari bertambahnya sekolah menengah atas di desa hingga tingginya minat masyarakat memilih sekolah negeri. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
1: Sejumlah sekolah swasta di Kota Ende mencatat penurunan jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Salah satunya dialami SMA swasta Alsiora yang tahun ini hanya menerima sekitar 13 siswa.

0: sekolah di desa-desa timbang sekolah ke kota, begitu.
1: Menurut Priska, pihak sekolah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah pendaftar, seperti sosialisasi ke sejumlah desa, dan menurunkan biaya sekolah sejak 2 tahun terakhir. Kedepan, Alsiora juga akan memperkuat promosi melalui media sosial agar dapat menjangkau lebih banyak calon peserta didik. Sementara itu, panitia penerimaan peserta didik baru SMAK Taruna Vidya Ende, Primus Minggu, meluruskan informasi yang sempat beredar bahwa sekolahnya hanya menerima 3 siswa baru. Menurutnya, angka tersebut merupakan data mentah.
2: Untuk di Taruna Vidya itu kami menggunakan 2 sistem. Tapi sistem online itu yang kami buat sendiri. Aplikasi yang kami buat sendiri melalui Google Form. Terus ada yang sistem offline. Sistem offline itu orang tua bersama anaknya langsung daftar ke sekolah. Sehingga hasil pendaftaran dari 2 sistem itu tuh terdata tuh ada 25 siswa kelas 10-nya.
1: Meski demikian, sekolah swasta berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap pemerataan sistem penerimaan peserta didik baru agar sekolah swasta, khususnya yang memiliki jumlah siswa terbatas, tetap memperoleh kesempatan berkembang dan berkontribusi dalam dunia pendidikan. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
3: Masuki ajaran tahun baru 2026, pelayanan MBG bagi penerima manfaat di Kabupaten Ende dilaksanakan pada 15 Juli 2026 setelah penarikan data final jumlah peserta didik dari sekolah-sekolah penerima manfaat. Laporan Nicholas Makumeli.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Ende Timur mulai mengoperasikan program makan bergizi gratis MPG pada Rabu 15 Juli 2026. Program tersebut dijalankan setelah seluruh data penerima manfaat dari Satuan Pendidikan dinyatakan lengkap dan telah diverifikasi. Kepala SPPG Ende Timur, Luciani Christine Redo Bage mengatakan, pelayanan MBG akan menjangkau 9 titik layanan yang terdiri atas 4 sekolah dan 5 posyandu dengan total penerima manfaat sebanyak 2.224 penerima manfaat. Luciani menjelaskan, proses pelaksanaan sempat mengalami penyesuaian jadwal karena SPPG masih menunggu kepastian jumlah peserta didik baru kelas 1 dari sekolah-sekolah penerima manfaat. Sinkronisasi data diperlukan agar penyaluran berjalan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih. Menurutnya, Badan Gizi Nasional semula menginstruksikan pelayanan MBG dimulai pada Senin 13 Juli 2026, namun operasional baru dapat dilakukan pada Rabu 15 Juli 2026 setelah seluruh data penerima manfaat dinyatakan rampung.
5: Pelaksananya itu sebenarnya dimulai dari tanggal 13 hari Senin. Namun karena kami belum mendapat data fix dari sekolah sehingga kami belum beroperasional dan kami memutuskan untuk beroperasi di hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026.
4: Hal tersebut juga disampaikan pengelola SPP Kendona. Maksideki mengatakan pihaknya telah siap menyalurkan makanan bergizi setelah menerima data final dari sekolah-sekolah penerima manfaat. Kesiapan tersebut dilakukan agar pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
6: Tentu kami juga masih menunggu data valid, data terakhir mengenai jumlah siswa di semua sekolah yang kami layani. Sehingga data ini untuk kami bisa berkolaborasi dengan sekolah-sekolah untuk menyiapkan berapa sih kebutuhan jumlah murid di sana untuk dilayani oleh dapur kami.
4: Ia juga menegaskan pihaknya siap menyalurkan makan bergizi gratis mulai 15 Juli 2026 sehingga hak anak-anak untuk memperoleh asupan gizi yang baik dapat terpenuhi. Dari Ende Kota Pancasila, Nicholas Makumeli, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perum Bulog Cabang Flores Timur terus menyerap hasil panen jagung petani di Flores Timur dan Lembata. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 178,2 ton jagung telah diserap sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan memberikan kepastian pasar bagi petani. Selengkapnya, laporan Rahma Suci.
7: Perum Bulog Cabang Flores Timur terus memperkuat penyerapan hasil panen jagung petani sebagai upaya menjaga stabilitas harga di tingkat produsen. Hingga pertengahan Juli 2026, Bulog telah menyerap sebanyak 178,2 ton jagung yang berasal dari Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Kepala Cabang Perum Bulog Flores Timur, Mustafa Suhud, mengatakan penyerapan jagung dilakukan sebagai tindak lanjut.

0: Lanjut kebijakan pemerintah untuk memberikan kepastian harga pasar sekaligus menjaga harga hasil panen petani. Saat ini Bulog membeli jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram bersih di gudang.
1: Yang pada prinsipnya petani dengan susah payahnya menanam, berarti ada harganya yang lebih bagus gitu, hanya menjaga kualitas barangnya gitu, supaya bisa kita bisa masuk sebagai penyimpanan dengan harga yang diterima di Bulog itu dengan harga Rp6.400 sesuai dengan aturan kita.
0: Mustafa menjelaskan dari total jagung yang diserap sebanyak 115,5 ton berasal dari petani di Kabupaten Flores Timur, sedangkan 62,7 ton lainnya berasal dari Kabupaten Lembata. Untuk memperluas penyerapan hasil panen, Bulog juga bekerja sama dengan gabungan kelompok tani atau Gapoktan serta badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai mitra resmi. Selain itu, Bulog terus menyosialisasikan standar kualitas jagung yang dapat diterima, diantaranya memiliki kadar air maksimal 14% dan bebas dari jamur. Melalui penyerapan yang berkelanjutan, Bulog berharap kesejahteraan petani meningkat sekaligus menjaga ketersediaan stok jagung dan stabilitas harga di wilayah Flores Timur dan Lembata. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Endi.
3: Ratusan orang tua dari berbagai profesi mengantar putra-putri mereka memasuki lingkungan sekolah sebagai bagian dari awal perjalanan pendidikan anak. Laporan Rovinus Bula.
4: Kantor RRI di lokasi menunjukkan halaman sekolah dipenuhi orang tua yang mendampingi anak-anak mereka. Di antaranya mereka tampak sejumlah personel Polres ND yang hadir bukan dalam kapasitas sebagai petugas, melainkan sebagai ayah yang mengantar buah hati ke sekolah. Salah seorang personel Polres ND, Aibda Yuslete, mengaku sengaja meminta izin kepada pimpinannya agar dapat mengantar anak pada hari pertama sekolah. Menurutnya, sang istri yang berprofesi sebagai guru juga memiliki tanggung jawab mengajar sehingga dirinya mengambil peran mengantar anak. Yuslete mengatakan kehadirannya merupakan bentuk tanggung jawab sebagai orang tua sekaligus mendukung terhadap gerakan ayah mengantar anak sekolah. Ia menilai gerakan tersebut mendorong keterlibatan ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak sejak usia dini.
5: Jadi baik, banyak terima kasih. Kenapa saya sendiri yang antar? Karena mamanya juga seorang guru yang juga harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. Jadi saya terpaksa harus izin sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap.
4: Sementara itu, Kepala TK Negeri Pembina Ende Marcelina Albina Feni mengapresiasi tingginya antusiasme orang tua pada hari pertama sekolah. Menurutnya, sebagian besar orang tua murid memiliki pekerjaan namun tetap menyempatkan diri hadir untuk mengantar anak-anak mereka. Ia menjelaskan keterlibatan orang tua menjadi bagian penting dalam membangun rasa aman dan nyaman bagi anak saat memasuki lingkungan belajar yang baru. Bagi anak-anak yang sudah lebih mandiri, mereka langsung bergabung bersama guru untuk mengikuti kegiatan pengenalan sekolah.
6: Hari ini 2016-2017 sebanyak 120 anak yang kami terima, yang termasuk dengan anak yang lama ini. Terima yang baru 105. 105, jadi 15 anak yang lama.
4: Marcelina menambahkan pada tahun ajaran 2026-2027, TK Negeri Pembina ND menampung sebanyak 120 peserta didik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 105 merupakan siswa baru, sedangkan 15 lainnya merupakan siswa lama. Seluruh peserta didik akan mengikuti proses pembelajaran yang dibagi dalam 7 rombongan belajar. Satu rombongan diperuntukkan bagi anak usia 4-5 tahun, sedangkan 6 rombongan lainnya diisi anak usia 5-6 tahun sebagai persiapan memasuki jenjang pendidikan dasar. RRI Ender Finus Vula melaporkan.
3: Usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Nagekeo terus menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nagekeo mencatat usia harapan hidup pada 2025 meningkat. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
7: Usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Nagekeo terus menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nagekeo mencatat usia harapan hidup pada 2025 mencapai 72,89 tahun, meningkat 0,38 poin dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 72,51 tahun. Capaian ini mencerminkan semakin baiknya kondisi kesehatan dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat. Kepala BPS Kabupaten Nagekeo Angela Regina Maria Vea menjelaskan bahwa peningkatan usia harapan hidup tersebut terutama didorong oleh perkembangan sektor kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, meningkatnya kualitas pelayanan medis, kondisi sanitasi yang lebih baik, serta peningkatan status gizi masyarakat menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap kenaikan angka tersebut. Menurut Angela, bayi yang lahir di Kabupaten Nagekeo pada tahun 2025 kini memiliki harapan hidup mendekati 73 tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat dari tahun ke tahun, terutama melalui akses layanan kesehatan yang semakin baik dan upaya menjaga kesehatan secara berkelanjutan.
8: Usia harapan hidup itu dipengaruhi oleh faktor kesehatan, baik itu sanitasi, pelayanan kesehatan, maupun status gizi. Umur harapan hidup meningkat tertinggi di Nagekeo sebesar 0,38 saat ini 72,89 mendekati 73 tahun.
7: Meski demikian, BPS menilai sektor pendidikan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan usia harapan hidup masyarakat. Padahal pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku hidup sehat, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Karena itu, pemerintah Kabupaten Nagekeo diharapkan terus memperkuat pembangunan di bidang pendidikan seiring dengan peningkatan layanan kesehatan. Sinergi kedua sektor tersebut diyakini akan semakin meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperpanjang usia harapan hidup, sekaligus mendorong terciptanya kesejahteraan yang lebih merata di Kabupaten Nagekeo. RRI NFRI Soho melaporkan.
3: Perum Bulog Cabang Ruteng memastikan ketersediaan stok pangan di wilayah Manggarai dalam kondisi aman, terutama antisipasi terhadap potensi dampak cuaca El Nino. Laporan Mario.
9: Perum Bulog Cabang Ruteng memastikan ketersediaan stok pangan di wilayah Manggarai dalam kondisi aman, terutama antisipasi terhadap potensi dampak fenomena cuaca El Nino dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Bulog Ruteng, Yermi RF Jami, mengungkapkan saat ini stok beras reguler yang tersimpan di gudang Bulog tercatat mencapai 1.500 ton. Selain stok yang ada, Bulog Ruteng juga terus melakukan penyerapan hasil panen dari para petani lokal di wilayah Manggarai yang mendekati 600 ton dan akan terus ditingkatkan selama masa panen masih berlangsung.
10: Untuk Bulog Ruteng sendiri saat ini stok pangan beras sudah sekitar 1.500 ton. Masih juga kita masih melakukan penyerapan dari warga lokal, dari masyarakat Ruteng sendiri. Untuk pengadaan lokal sudah hampir 600 ton. Akan kami ambil lagi biar bisa bertambah lagi untuk ketahanan stok ke depannya. 1.500 ton ini, kalaupun stoknya nanti kita pakai dan kita tidak bisa lagi ambil dari lokal, artinya panennya sudah selesai, nanti akan kita ajukan untuk dimufnas dari NTB atau dari Jateng, tergantung dari pusat nanti.
9: Sementara, untuk mendukung kesejahteraan para petani, Yermi juga menuturkan bahwa pemerintah telah menetapkan harga serap beras lokal sebesar Rp12.000 per kilogram di gudang Bulog. Masyarakat dapat menjual hasil panennya langsung ke gudang Bulog selama memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah. Selain beras, Bulog Ruteng juga menerima tambahan pasokan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita sebanyak 3 kontainer atau sekitar 50 ribu liter. Namun, distribusi Minyak Kita tidak sepenuhnya dilakukan oleh Bulog. Yang menjelaskan, sesuai ketentuan pemerintah, Bulog hanya menyalurkan 30% dari total alokasi, sedangkan 70% sisanya didistribusikan langsung oleh pihak produsen melalui jaringan distributor komersial.
10: Oh, kalau minyak goreng, kita juga kebetulan ada penebusan dari pemerintah. Minyak goreng kami ada sekitar, yang baru masuk ada sekitar 3 kontainer. Itu ya, 3 kontainer itu, 1 kontainer itu 22 ribu, jadi kali 3 sekitar 50-an ribu liter lah. Ah, itu minyak kita, minyak goreng kita. Ya, jadi minyak goreng kita ini bukan ditangani oleh Bulog saja, ada juga distributor yang dapatkan langsung dari pabrik. Bulog itu yang sebagian kecil. Bulog itu dia mendapatkan 30% dari pagu.
9: Menghadapi potensi dampak El Nino, ia mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan. Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan program bantuan pangan beras sebagai langkah antisipasi untuk alokasi 3 bulan ke depan. Saat ini, Bulog Ruteng masih menunggu data resmi calon penerima manfaat serta petunjuk teknis pelaksanaan sebelum bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
3: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 15 Juli 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

yang sama, hak yang sama, dan kesempatan yang sama untuk hidup, tumbuh, serta berkarya. Penyandang disabilitas adalah bagian utuh dari masyarakat kita. Mereka memiliki potensi, kemampuan, dan semangat yang sama untuk meraih cita-cita. Karena itu, jangan biarkan stigma dan diskriminasi menjadi penghalang. Bukalah akses, berikan kesempatan, hadirkan ruang yang inklusif dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan sosial. Menghargai penyandang disabilitas bukan sekadar bentuk kepedulian, melainkan wujud nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mari bersama membangun Indonesia yang ramah,

beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dari kawasan Durian Indi nomor 1. Saya Nona Nia dan rekan operator Dev Rivaldi pagi ini ya bersama Anda di Florata pagi ini edisi Rabu 15 Juli 2026. Dan tentunya ya pagi hari ini sudah kami siapkan berbagai informasi menarik untuk Anda hingga jelang nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami selain menghadirkan beberapa catatan peristiwa penting ya kerondengar Anda di tanggal 15 Juli dan juga informasi cuaca maritim dan informasi cuaca, juga informasi arus lalu lintas di titik beberapa titik di kota Indi, juga tiga topik menarik kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini terkait dengan 10 sekolah baru akan bangun di Manggarai Timur, waspada kekeringan meteorologis di NTT, dan juga 13 karya budaya NTT menuju warisan budaya Indonesia tahun 2026. Nah, seperti apa pendengar ya perbincangan pagi ini? Tetap stay bersama kami di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz ataupun di ada streaming www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital dan YouTube channel RRI ND. Untuk Anda semuanya, salam semangat selalu bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat bergabung hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Florata pagi ini.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Catatan peristiwa penting hari ini. Pendengar Pro 1, tanggal 15 Juli menjadi momentum penting yang diperingati di berbagai belahan dunia ya, dengan pesan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun masyarakat yang lebih maju dan berkeadilan. Nah, pada tanggal ini dunia memperingati Hari Keterampilan Pemuda Sedunia, pendengar ya, dan juga ya, yang pertama adalah Hari Keterampilan Pemuda Sedunia yang mana diperingati setiap tanggal 15 Juli sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran dunia mengenai pentingnya keterampilan bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan pendidikan, pekerjaan, dan juga pembangunan masa depan. Pendengar, peringatan ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada November 2014 melalui resolusi yang menetapkan tanggal 15 Juli sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Penetapan tersebut bertujuan mendorong perhatian global terhadap pengembangan keterampilan teknis dan kejuruan bagi kaum muda. Berikutnya yaitu Hari Demokrasi dan Persatuan Nasional Turki ya, yang menjadi alasan lahirnya peringatan nasional setiap 15 Juli. Turki memperingati Hari Demokrasi dan Persatuan Nasional untuk mengenang peristiwa percobaan kudeta pada 15 Juli 2016. Nah, pada malam 15 Juli 2016, kelompok anggota militer Turki berusaha mengambil alih pemerintahan melalui kudeta. Upaya tersebut mendapat perlawanan dari pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil yang turun mempertahankan lembaga-lembaga negara. Peristiwa itu berakhir setelah kudeta berhasil digagalkan pada 16 Juli 2016. Dan yang berikutnya merupakan Hari Profesional Disabilitas Perkembangan, diperingati setiap 15 Juli di Amerika Serikat sebagai bentuk penghargaan kepada para tenaga profesional yang bekerja mendukung kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan penyandang disabilitas perkembangan. Mendengar, peringatan ini digagas oleh National Association of Direct Support Professionals bersama komunitas layanan disabilitas sebagai bentuk apresiasi terhadap para pekerja, pendukung langsung, dan tenaga ahli yang memberikan pendampingan kepada individu dengan disabilitas perkembangan. Ya, pendengar, tiga peringatan yang jatuh pada 15 Juli ini membawa pesan besar tentang pembangunan manusia, di mana Hari Keterampilan Pemuda Sedunia mengingatkan pentingnya membekali generasi muda dengan kemampuan masa depan. Hari Demokrasi dan Persatuan Nasional Turki menjadi refleksi tentang pentingnya menjaga nilai demokrasi, sementara Hari Profesional Disabilitas Perkembangan mengajarkan bahwa masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberikan ruang dan kesempatan bagi semua orang.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasihan toh lek pahit.
1: Lo yo lebih kasihan kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

0: Pendengar Prosa, dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah terhubung bersama Arya Daleksa Fadli, ya, prakirawan stasiun BMKG Tenau Kupang, akan melaporkan informasi cuaca maritim wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini, Rabu 15 Juli 2026.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi, Arya. Selamat pagi, Arya.
2: Iya, halo, selamat pagi.
0: Oke, baik, silakan. Informasi cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur hari ini, Rabu ya, 15 Juli 2026.
2: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRIND. Berikut saya sampaikan perkiraan cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku tanggal hari ini 15 Juli 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari 16 Juli 2026 pukul 8 pagi. Waspada potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di wilayah Selat Sapi bagian selatan, perairan Flores, Selat Flores Lamakera, Selat Pantar, Selat Alor, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan Saburai Jua, perairan utara Timor, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo. Sedangkan gelombang dengan tinggi 2,5 hingga 3 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan selatan Sumba. Pola angin sendiri di wilayah Nusa Tenggara Timur umumnya bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 16 hingga 56 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang. Dan jika keadaan cuaca pada saat akan laut dirasa kurang bersahabat, seperti angin kencang ataupun gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Arya. Informasi cuaca maritim pagi hari ini, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Selamat pagi.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

yang mereka alami. Mockingjay adalah klimaks yang epik dalam cerita The Hunger Games yang menggugah emosi dan pemikiran tentang kekuasaan, perlawanan, dan juga moralitas.

informasi. Selain itu, novel ini menggambarkan perang sebagai sesuatu yang merusak dan memakan korban dan menggambarkan konsekuensi fisik dan mental yang berat yang dialami oleh para pejuang. Esensi buku. Mockingjay juga mengeksplorasi perasaan bingung dan dilema moral

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Kapan? Ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
5: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
4: Oh ya, apa tuh?
5: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
4: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
5: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
4: Emang maknanya apa?
5: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
4: Kalau Monaco?
5: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
4: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
5: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Pria prostat dimanapun Anda berada, ya saat ini kita akan mengetahui juga beberapa titik wilayah Kota ND, informasi arus lalu lintas. Dari ujung telepon sudah bersama kita Aibda Beng Abdullah, Banit Kamsel Satlantas Polres ND akan melaporkan untuk Anda.
1: Info lalu lintas.
0: Selamat pagi, Kak Beng. Halo Kak Beng, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Iya, silakan. Informasi arus lalu lintas di beberapa titik wilayah Kota ND dan sekitarnya.
2: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi warga masyarakat Kabupaten ND dan sekitarnya. Pendengar setia Pro 1 RRI ND. Untuk pagi hari ini, kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas di Kota ND dan sekitarnya. Untuk saat ini saya berada di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan sekolah SMAK Santo Petrus, di mana terlihat petugas kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas, melaksanakan pengaturan pagi dan menyeberangkan siswa-siswi untuk memasuki sekolah, di mana sekolah itu terletak depan gereja Mauta Pagar. Untuk informasi bahwa di setiap simpul-simpul jalan maupun di depan sekolah di Kota ND, Satuan Lalu Lintas melaksanakan pengaturan pagi, menyeberangkan masyarakat maupun anak-anak yang akan memasuki sekolah mereka masing-masing, serta mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk selalu tertib berlalu lintas, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, serta bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2 dihimbau untuk

0: pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Baik, terima kasih Kak Beng atas informasinya pagi hari ini. Salam sukses, salam presisi.
2: Demikian informasi lalu lintas kerjasama RRI ND dengan Satlantas Polres ND.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kami akan wawancara Bapak Vincentius Tala SPD MPD, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, terkait dengan 10 sekolah baru akan bangun di Manggarai Timur. Selamat pagi Pak Vincent. Halo, selamat pagi Pak Vincent.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar? Luar biasa kabar hari ini. Dan juga Pak Vincent, apa kabar?
1: Baik, puji Tuhan, baik.
0: Oke. Provisiat luar biasa atas suksesnya ya menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Pak.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik, terkait dengan perbincangan kita pagi hari ini, 10 sekolah baru akan bangun ya di Manggarai Timur, begitu Pak ya. Dan tentunya bersama Yayasan Pendidikan Astra berencana membangun 10 sekolah baru. Pak Vincent, seperti apa ya kira-kira gambaran program ini, Pak?
1: Selamat pagi Kak, selamat pagi Pro 1 RRT. Mulai hari Senin, Selasa, kemarin sudah dua sekolah yang sudah dilakukan acara ritual adat sebelum pembangunan dimulai. Dan pembangunan sekarang sementara berlangsung untuk 10 sekolah. Dan juga ada 10 lapangan futsal yang akan dibangun di Borong, Manggarai Timur, begitu kata.
0: Oke, apa yang melatar belakangi kerjasama tersebut dengan dan mengapa sektor pendidikan ini menjadi prioritas di Manggarai Timur, Pak?
1: Ya, komitmen bersama sebenarnya untuk mencerdaskan anak bangsa, dan ini sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun berjalan.
0: Dan
1: 3 tahun lalu sudah membangun satu sekolah bertaraf internasional dengan total biaya mendekati 20 miliar.
0: Oke.
1: Ada sumur, ada sekitar 360-an laptop. Kemudian ada pendampingan untuk guru, siswa, orang tua dari beberapa universitas ternama Indonesia kayak Unika Sugiyaprata Semarang. Kemudian UI, UGM, UNY, Unika Ruteng sama UNANA. Itu untuk peningkatan kapasitas guru murid.
0: Oke.

0: Baik, 10 sekolah yang akan dibangun di Manggarai Timur ini, Pak Vincent, apakah dari TK atau seperti apa nih Pak?
1: Sedang dibangun sekarang, ada 10 sekolah itu sedang dibangun di Borong. Tadi maksudnya pertanyaannya TK apa bagaimana?
0: Apakah dari PAUD TK 10 sekolah itu atau hanya?
1: Oh iya, iya. Ada 4 SD, 6 SMP, 1 SMK.
0: Wow, luar biasa.
1: Ada 11 sebenarnya, hanya satu yang sudah dibangun, sehingga tinggal 4 SD, 5, 6 SD, berapa ya? Ya, 6 SD, 3 SMP, itu 3 sama 1 SMK.
0: Oke. Dan lokasinya di Borong begitu Pak ya?
1: Semuanya di Kecamatan Borong.
0: Borong, oke, ya. Luar biasa. Nah, selain pembangunan fisik, ini Pak Vincent, apakah ada dukungan lain seperti peningkatan kualitas guru atau fasilitas pembelajaran?
1: Juga sementara berlangsung, sekarang ada pendampingan dari Universitas Negeri Yogyakarta untuk pendekatan pembelajaran mendalam.
0: Oke.
1: Okay. Pembelajaran mendalam, manajemen kepala sekolah, macam-macam, ada cerdas berkarakter dari Sugiya Perwata, macam-macam ya, dari beberapa universitas tadi ya. Sudah berlangsung sudah selama 3 tahun, dan kepala sekolah dan guru-guru yang memang mumpuni nanti wajib mengimbaskan itu nanti ke sekolah-sekolah terdekat dan seterusnya.
0: Oke. Dan ini Pak Vincent, bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dan juga pemerintah daerah dalam mendukung program ini? Selain itu juga dampak yang diharapkan seperti apa, Pak?
1: Wah, kalau pemerintah daerah sangat mensupport sejak awal ya.
0: Iya.
1: Mensupport kegiatan condong nyata kemarin itu dalam acara kegiatan pertama Bapak Bupati, Bapak Wakil dan semua jajaran pimpinan perangkat daerah untuk hadir dalam ritual adat sebagai bentuk komitmen kami untuk mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya oleh Astra. Ya, harapannya dengan baiknya sudah ada sarfasa sudah bagus, kemudian ada intervensi peningkatan kapasitas guru murid di 11 sekolah binaan Astra itu berdampak pada peningkatan literasi dan numerasi pada nilai TKA Kabupaten Manggarai Timur. Memang secara keseluruhan untuk 11 sekolah binaan itu mereka berada di rata-rata sedang untuk numerasinya, sedangkan literasinya ada 91 sudah baik. Jadi ini yang kami harapkan dan kami rindukan, Pemkab Manggarai rindukan agar berdampak nyata pada peningkatan kapasitas guru dan siswa.
0: Iya, gitu ya. Baik. Nah, sementara sekarang sedang dibangun begitu Pak Vincent ya, kira-kira kapan nih target penyelesaiannya dan juga dimanfaatkan 10 sekolah ini?
1: Ya, dari Pak Kris konsultan Astra, kan kebetulan dia di rumah saya. Targetnya 6 bulan selesai, Desember selesai.
0: Tahun ini ya Pak ya?
1: Tahun ini.
0: Oke, dan langsung digunakan begitu, dimanfaatkan?
1: Iya, langsung dimanfaatkan.
0: Oke, baik, luar biasa. Terakhir, Pak Vincent, apa menjadi harapan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur agar program ini tentunya memberi manfaat jangka panjang bagi dunia pendidikan di Manggarai Timur?
1: Besar sekali harapan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, khususnya para guru dan kepala sekolah bidan Astra bersatu, mampu memberikan energi positif kepada siswa, kemudian mencerdaskan siswa, kemudian anak itu tidak hanya pintar tapi wajib berkarakter, dan mereka harus mengimbaskan itu ke sekolah-sekolah lain di wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Kemudian juga berdampak pada nilai TK siswa, karena itu berpengaruh pada SPM dinas PK, karena SPM dan SPK itu dilihat dari rapor pendidikan itu, salah satunya dilihat dari rapor pendidikan. Nah, itu harapan besar pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Vincent atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRND ya. Salam sukses sekali lagi, profesiat buat Bapak dan terus sukses.
1: Terima kasih Pro 1 RRND, sukses selalu, Tuhan memberkati. Assalamualaikum.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Vincenzius Tala SPD MPD Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur terkait dengan 10 sekolah baru akan dibangun di Manggarai Timur.
2: Deh, kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
2: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madio Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, terima kasih terima kasih setia bersama kami Pro 1 RRND dan wawancara kami yang selanjutnya terkait dengan waspada kekeringan meteorologis di Nusa Tenggara Timur. Nah, terkait dengan perbincangan ini, topik kita pagi ini ya, di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Ramatullo Aji, Kepala Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Aji.
1: Selamat pagi Ibu dan juga para pemirsa.
0: Apakah?
1: Semoga sehat selalu.
0: Iya, luar biasa. Apa kabar pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah, syukur baik, sehat, happy.
0: Iya, dari senyumannya ya sudah tergambar lewat udara Pak. Oke, baik. Ini terkait dengan waspada kekeringan meteorologis di NTT ya. BMKG mengeluarkan peringatan potensi kekeringan meteorologis di sejumlah wilayah NTT. Nah, bagaimana kondisi yang sedang terjadi saat ini Pak Haji?
1: Baik ya, mungkin sedikit penjelasan apa itu kekeringan meteorologis dulu mungkin ya.
0: Iya,
1: biar kita sama persepsi gitu ya.
0: Oke,
1: ya. Karena kan ada kekeringan pertanian, ada hidrologis gitu kan ya. Nah, ini kami di sini mengeluarkan informasi peringatan ini terkait dengan masalah kekeringan meteorologis. Hmm. Jadi kekeringan meteorologis ini merupakan kondisi berkurangnya curah hujan ini secara signifikan gitu dalam periode tertentu yang kemudian bisa dapat memicu berbagai dampak mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, terganggunya sektor pertanian, meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan hingga penurunan kualitas lingkungan seperti itu. Dan kemudian ini ada kaitannya nih dengan kondisi kita saat ini nih. Jadi memang kita ketika merilis perkiraan musim kemarau di awal tahun lalu itu, kita memang sudah menginformasikan terkait dengan potensi kemungkinan akan terjadinya La Nina begitu. Kenapa kita ini kita sampaikan? Karena kan memang La Nina ini artinya maksudnya El Nino atau La Nina misalnya seperti itu kan kejadian sangat berpengaruh ya terhadap kondisi curah hujan di wilayah kita, menjadi salah satu penyebab itu yang berpengaruh terhadap kondisi curah hujan kita. Makanya salah satu informasi yang kita sampaikan diantaranya adalah bagaimana kondisi ENSO, apakah itu El Nino, apakah itu La Nina, apakah kondisinya normal. Nah, kita ketika itu menyampaikan bahwa kehati-hatiannya menyampaikan ke masyarakat untuk potensi kemungkinan terjadinya El Nino. Dan ternyata sampai hari ini kejadian kan seperti itu.
0: Iya.
1: Bahwa saat ini kita mengalami apa yang kita kenal dengan kondisi El Nino. Dan ini di 2026 ini potensinya akan mencapai level kuat begitu. Karena sekarang indeksnya udah sampai 1,47. Sementara kalau kita membuat threshold itu, kalau udah 1,5 ke atas itu berarti sudah kuat. Iya. Nah, ini kan berarti udah tinggal sedikit lagi kan seperti itu. Jadi harapannya ya tentunya masyarakat sudah sejak awal itu mengantisipasi gitu kemungkinan terjadinya seperti ini. Gitu ya, Mbak.
0: Iya, Pak Haji. Jadi ada perbedaan kekeringan meteorologis dan juga kekeringan yang biasa dirasakan masyarakat begitu ya, Pak Haji?
1: Ya, jadi sebenarnya kekeringan yang kita sampaikan di sini atau kekeringan meteorologis ini itu berdasarkan curah hujan ya Mbak ya, curah hujan. Karena bisa jadi di satu wilayah itu mengalami kekeringan meteorologis tapi secara mungkin air tanahnya atau kondisi air untuk pertaniannya itu masih mencukupi gitu kan, tergantung karakter wilayah masing-masing seperti itu. Tapi paling tidak ini bisa menjadi peringatan awal lah seperti itu ya.
0: Iya. Dan peringatan ini kan untuk wilayah seluruh wilayah NTT ya, atau tidak semua wilayah NTT, wilayah-wilayah tertentu saja Pak Haji?
1: Betul, wilayah NTT ini kan karakteristiknya sangat unik ya, sangat bervariasi. Bahwa tidak semua istilahnya yang secara karakteristik kering semua, ada juga yang memang secara tahunannya cukup basah begitu ya. Mm-hmm. Kita sudah mungkin masyarakat di sini sudah paham lah kira-kira daerah-daerah mana saja begitu kan. Mm-hmm. Seperti kayak misalnya di Pulau Timur ini kan di sekitaran TTS, OE gitu kan juga terkenal banyak hujannya gitu ya. Mm-hmm. Kemudian juga kalau wilayah-wilayah Pulau Flores gitu kan kita tahu tuh kayak daerah Ruteng dan sekitarnya juga kan mm-hmm. cukup tinggi seperti itu. Nah harapannya untuk wilayah-wilayah yang biasa terkenal kering, nah ini untuk waspada begitu terkait dengan kondisi seperti ini karena musim kemarau yang diwarnai dengan kondisi dibarengi dengan kondisi El Nino itu biasanya akan berdampak ke awal masuk kemudian kondisi curah hujannya juga maupun nanti pada saat akhirnya itu berbeda. Biasanya kalau itu diwarnai dengan lebih awal, kemudian juga lebih panjang, kemudian masuk musim hujannya agak mundur seperti itu.
0: Iya. Kalau kondisi tahun ini dengan tahun sebelum-sebelumnya seperti apa, Pak Haji?
1: Dari data-data kita ini kan jelas menggambarkan hal yang berbeda ya. Artinya pada tahun-tahun sebelumnya kan di masa-masa kemarau pun juga curah hujannya masih agak tinggi. Artinya masa-masa kemarau tuh masih diwarnai hujan yang dari level intensitasnya ringan sampai yang sedang lah seperti itu. Tapi bukan berarti memang di masa kemarau ini tidak ada hujan, itu yang jadi titik poinnya ya. Karena kan karena pengaruh lokal juga kuat seperti itu ya. Karena beberapa kejadian juga kita kita dapati terutama di beberapa wilayah termasuk misalnya di wilayah Pulau Timur ini di sekitaran Eva dan beberapa titik itu kan juga cukup tinggi begitu curah hujannya. Artinya kejadiannya itu sesaat, hanya hitungan hari lah seperti itu.
0: Okay.
1: Itu juga mengalami curah yang tinggi. Tapi secara umum bahwa ini mengalami curah hujan yang cukup signifikan berkurangnya gitu dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya kan bukan dalam situasi kondisi El Nino seperti itu ya.
0: Okay, baik. Dan untuk masyarakat sendiri, kira-kira dampak yang harus diwaspadai dari kekeringan meteorologis ini, baik di sektor pertanian, ya, apalagi ketersediaan air bersih dan juga potensi kebakaran ini seperti apa? Dan juga menurut Pak Haji sendiri, langkah-langkah mitigasi apa nih yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga masyarakat?
1: Ya, baik. Kalau kita ingat-ingat dari beberapa kejadian ya, itu kan juga perlu menjadi pembelajaran buat kita begitu ya. Jadi ketika kita menyampaikan misalnya hati-hati di tahun ini akan diwarnai dengan kondisi El Nino begitu kan. Nah El Nino ini biasanya berkaitan dengan kondisi curah hujan yang kurang seperti itu dari normalnya atau dari biasanya seperti itu. Nah, ini yang harus kita antisipasi adalah bagaimana kebutuhan-kebutuhan air di masa-masa musim kemarau ini. Nah itu yang harus kita jaga, jangan sampai kita mengalami kekurangan seperti itu, kekurangan air bersih terutama ya seperti itu kan. Karena ini kaitannya dengan kesehatan sanitasi ya seperti itu. Terus kemudian juga di masa-masa kemarau biasanya kalau kering itu kan penyakit ispa, debu seperti itu kan juga perlu diwaspadai. Jadi artinya kita harus memperhatikan lingkungan ya, kayak gitu. Terus kemudian juga biasanya ini pada saat kita mungkin dengan adanya sedikit air, karena kehidupan sehari-harinya adalah berladang begitu. Nah ini untuk pembakaran lahan yang perlu diperhatikan, hati-hati begitu ya. Karena ini kan rawan terkait dengan masalah karhutlah atau misalnya pembersihan lingkungan dengan melakukan bakar-bakar, itu juga harus diwaspadai, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Dan
0: ya, halo Pak Haji. Ya, kami mencoba ya menghubungi kembali Pak Haji ya, Pak Rama Tulo Aji, Kepala Stasiun Klimatologi NTT. Halo Pak Haji.
1: Iya, maaf, putus ya.
0: Oke, iya. Silakan lanjut.
1: Maaf, sinyal kayak ini gangguan sinyal ya.
0: Baik, lanjut Pak Haji.
1: Iya, sambung dari yang tadi, antisipasi terkait dengan menghadapi masalah kekeringan kemarau yang diwarnai dengan situasi El Nino ini, ya tentunya kita harus memperhatikan lingkungan ya, terkait dengan kesehatan, juga kemungkinan juga kurang air di sekitar kita, itu kan juga mempengaruhi faktor sanitasi ya, kebersihan air untuk minum dan untuk apa kebutuhan-kebutuhan sehari-hari lah seperti itu.
0: Oke. Baik, Pak Haji, terakhir untuk himbauannya seperti apa kepada masyarakat dan juga kira-kira bagaimana nih masyarakat mendapatkan informasi terkait dengan cuaca dan juga iklim yang akurat ya dari BMKG?
1: Baik, himbauannya ke masyarakat karena ini apa namanya kita saat ini sedang mengalami masa musim kemarau, ya tentunya kan terik matahari juga perlu diperhatikan ya, kesehatan kulit ya, jangan lupa pakai lotion begitu ya, terus ya meminimalisir lah kita berada di lingkungan yang bisa apa namanya langsung terpapar langsung matahari, terus juga ya sebenarnya penting juga penggunaan masker gitu ya, kalau di jalan menggunakan pada saat berkendara itu supaya kita juga terlindung dari apa namanya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan ISPA seperti itu. Penggunaan air bersih juga penting juga seperti itu ya. Dan juga tadi sudah sedikit disampaikan terkait dengan masalah waspada terhadap karhutla, kebakaran lahan seperti itu.
0: Oke.
1: Ya mungkin itu ya Mbak ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Haji atas waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI Inde. Salam sukses selalu.
1: Baik, terima kasih Mbak.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bapak Rahmatullah Haji, Kepala Stasiun Meteorologi NTT terkait dengan waspada kekeringan meteorologis di Nusa Tenggara Timur.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
3: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana.
3: Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
5: Meskipun sering dianggap serupa, sebenarnya cuaca dan iklim mempunyai pengertian yang berbeda. Apa yang membedakan istilah cuaca dan iklim? Berikut kami sampaikan untuk Anda. Cuaca merupakan keadaan atmosfer jangka pendek di sudut dunia tertentu. Parameter seperti kelembapan, suhu, kecepatan angin, tekanan atmosfer, dan jarak pandang adalah faktor yang membantu menentukan cuaca pada saat tertentu. Dengan kata lain, cuaca tidak berlangsung lama. Bisa berlangsung dalam hitungan menit, jam, atau hari saja. Jika kita bertanya, apakah hari ini akan turun hujan? Itu kita sedang mempertanyakan cuaca. Sementara iklim pada dasarnya mencerminkan rata-rata dan tren cuaca jangka panjang suatu daerah.

0: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah terhubung bersama Bapak Haris Budiharto, SSM HUM, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur. Dan kami wawancara terkait dengan 13 karya budaya NTT menuju warisan budaya Indonesia tahun 2026. Selamat pagi Pak Haris.
1: Selamat pagi Kakak Nia.
0: Apa kabar?
1: Senang bisa menyapa Kakak Nia dan para pendengar RRI di ND dan dimanapun berada.
0: Baik, apa kabar pagi hari ini Pak Haris?
1: Sehat Kakak Nia. Di Kupang juga suasananya cerah.
0: Cerah ceria ya, secerah suasana hati kita pagi hari ini ya Pak Haris ya.
1: Betul Kakak.
0: Oke, baik Pak Haris, terima kasih waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI dan perbincangan kita yang sangat menarik ya terkait dengan 13 karya budaya NTT menuju warisan budaya Indonesia tahun 2026. Nah, sebanyak 13 karya budaya dari NTT ini direkomendasikan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026, begitu ya Pak Haris ya.
1: Betul, betul.
0: Iya, kira-kira seberapa pentingkah Pak Haris ini pencapaian ini bagi NTT sendiri, Pak?
1: Ya, Kak Nia, kalau kita mengacu pada ketentuan secara nasional bahwa upaya pelestarian ya, OPK dan juga cagar budaya ini kan menjadi salah satu indikator indeks pembangunan kebudayaan, IPK, nilai IPK secara nasional. Sehingga dengan semakin banyaknya karya budaya yang ada di masyarakat, yang terdokumentasi dan dalam tanda petik terurus ya. Jadi kan akan semakin meningkatkan indeks pembangunan kebudayaan kita berkaitan dengan peningkatan ya Provinsi Nusa Tenggara Timur secara nasional. Jadi yang selama ini beberapa waktu yang lalu masih stagnan begitu ya, dengan adanya upaya-upaya kami di dalam mendorong pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur ini, kami berharap arahnya ke sana untuk peningkatan IPK secara nasional.
0: Oke. Baik, Pak Haris, kira-kira apa saja nih karya budaya yang diusulkan ya, dan juga bagaimana proses penetapannya seperti apa, Pak?
1: Ya, menambahkan tadi yang ketentuan peningkatan IPK itu tadi, tentu saja upaya-upaya pelindungan budaya ini juga memiliki arti penting ya, BPTB ini nantinya untuk mencegah klaim gitu kan, dan dari pihak yang sebenarnya bukan pemilik budaya itu sendiri. Dan tentu saja ke depan kaitannya dengan pembangunan ekonomi, tentu saja kita melihat bahwa pembangunan berbasis kebudayaan ini kan budaya ya, tentu saja kan dapat menjadi sebuah potensi-potensi yang cukup potensial untuk dikembangkan menjadi pariwisata maupun ekonomi kreatif. Ya. Pertanyaan yang kedua tadi Kakak berkaitan dengan WPTP yang berikutnya yang pada tahun ini ya 2013 ya. Maaf 2026. Iya betul. Jadi ada perbedaan mekanisme penilaian.
0: Iya.
1: Untuk tahun 2026 dengan tahun 2025. Kalau tahun 2025 itu kami dari daerah begitu ya, dari provinsi ada perwakilannya diundang ke Jakarta untuk melakukan sidang penilaian terhadap karya budaya yang diusulkan yang sudah terseleksi itu tadi. Tetapi untuk tahun ini kita hibrid. Jadi tim ahli itu ada di suatu tempat, ada di hotel di Jakarta, dan penilaiannya, mekanisme penilaiannya melalui sistem online. Zoom meeting gitu ya. Sehingga tetap pertemuan tersebut dapat terlaksana dan penilaian terhadap karya budaya yang kita usulkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dapat dikaji dan dievaluasi oleh tim ahli nasional yang pada akhirnya dikabulkan. Mm-hmm. Jadi seluruh 13 karya budaya kita yang kita usulkan
0: semuanya
1: disetujui untuk direkomendasikan akan ditetapkan oleh beliau nanti Pak Menteri.
0: Okay.
1: Itu tahap satu. Mm. Dan kita masih tunggu kakak, masih ada tahap dua dan tiga.
0: Oh.
1: Karena apa namanya OPK yang kita usulkan itu berjumlah 49.
0: Wow, mudah-mudahan semua masuk Pak ya.
1: Kami berharap begitu kakak.
0: Berarti kita
1: dengan 49 sementara untuk termin pertama ini baru
0: 13.
1: Apa namanya 13 diloloskan. Okay. 13 ya. Ya kami mengapresiasi kakak apa namanya dari kolaborasi ini ya, kerjasama ini antara pemerintah provinsi yang dalam hal ini diwakili dinas terkait, dinas pendidikan dan kebudayaan, ada di sana bidang kebudayaan, tim WPTB begitu ya, yang cukup sigap ya, mendorong melalui proses dari proses seleksi dan sebagainya dan sebagainya. Kami dari Balai Pelestarian di dalam sidang tersebut sama sekali tidak bisa mengintervensi apapun, karena itu kita serahkan pada tim ahli dan juga bagaimana pemilik budaya itu yang dalam hal ini adalah maestronya yang tahu persis budaya itu apa, kemudian karya budaya itu apa, kemudian pemerintah setempat kabupaten atau kota dan juga tentu saja dari provinsi. Kami hanya bisa membantu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan upaya pendokumentasian dan sebagainya, bahan-bahan ya, bahan-bahan yang memang jauh hari beberapa waktu yang lalu sudah kita siapkan. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang itu menjadi tugas pokok dan kami, ada dokumentasi karya budaya tertentu di wilayah kabupaten mana gitu kan. Itu akhirnya kita kumpulkan dan kita dapat mensupport provinsi maupun dinas terkait di dalam proses pengusulan tersebut. Sehingga kami berbarengan. Kalau di dalam sidangnya kami tidak bisa mengintervensi, hanya mendampingi saja. Tetapi di dalam proses apa namanya pengidentifikasian, inventarisasi itu kami bisa melakukan support sebaik-baiknya. Sehingga terkumpul kakak, sekarangnya ada 49 tadi kami sampaikan karya budaya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dari berbagai wilayah kabupaten. Kita usulkan secara nasional
0: ya. 49 tahap pertama baru 13, jadi masih tersisa sedikit ya.
1: Ya, dan kami berharap semoga lancar dan nanti dapat apa namanya diterima oleh tim ahli dan untuk direkomendasikan ditetapkan oleh beliau Pak Menteri.
0: Oke, baik. Dan ini Pak Haris ya, kira-kira apa menjadi manfaat bila diperoleh dengan penetapan ya untuk masyarakat sendiri apabila karya budaya ini tersebut resmi ditetapkan? Manfaatnya?
1: Ya. Tentu saja manfaat dan nilai penting ya begitu ya. Penetapan WPTB ini adalah satu, yang pertama adalah pengakuan secara nasional ya, pada identitas budaya suatu masyarakat. Jadi pengakuan negara ya, yang dalam hal ini diwakili oleh AIA. Nah sehingga ini kan cukup membanggakan. Nah tentu saja dengan kebanggaan itu kan masyarakat akan semakin mengapresiasi budaya tersebut, dan kami berharap eksistensi budaya tersebut akan tetap hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Bahkan kami berharap tadi ada peluang-peluang yang lain di dalam pengembangan ke depan pariwisata dan sebagainya. Nah tentu saja manfaat yang lain adalah bagian dari kita di perlindungan apa namanya kebudayaan itu sendiri secara nasional ya. Kami memiliki tugas, salah satu tugas fungsi dari balai ini adalah mengawal bagaimana upaya-upaya pelindungan tradisi, kemudian ada apa namanya ritus dan sebagainya atau tata cara kehidupan di dalam suatu komunitas masyarakat begitu ya, yang kita sebut karya budaya tersebut tetap eksis di dalam di tengah-tengah masyarakat.
0: Oke. Dan ini tentunya
1: dan satu lagi kakak,
0: iya?
1: Dan satu lagi kakak. Dengan setelah ditetapkannya dan tercatatnya, kami berharap pewarisan, jadi pewarisan dari generasi ke generasi ini akan relatif ya, akan semakin terjaga gitu ya.
0: Okay.
1: Dari keberadaan budaya itu sendiri dan masyarakat pendukungnya.
0: Iya, tahap
1: ya, gitu kakak, ya.
0: Pak Haris, tahap 1 ini sudah ditetapkan 13 ini. Kira-kira tahap 2 dan tahap selanjutnya ini kapan ini kita mendapat informasi terbaik?
1: Kalau dari timeline, tentu saja tidak akan lewat tahun ya kakak.
0: Oh, tahun ini semuanya
1: maksimal,
0: ya Pak ya?
1: Iya, tentu akan diselesaikan di dalam tahun 2026 ini. Tentu saja dengan berproses karena di Jakarta juga dalam tanda petik kementerian ini juga semakin menghiat ya berkaitan dengan urusan-urusan kebudayaan kita ini, dan itu salah satu bagian yang ada di dalam Direktorat Warisan Budaya. Iya, dan ada dua hal pokok di sana, amanat Undang-Undang 11/2010 dan juga amanat dari UUPK tentang pemajuan kebudayaan. Nah, kami berharap sampai dengan tahun 2026 seluruh karya budaya tentu saja yang kita usulkan dan tentu saja nasional juga kakak akan dapat diselesaikan, dibahas di sidang ya, di dalam sidang tim ahli warisan budaya tak benda Indonesia di Jakarta.
0: Iya, bila tidak masuk ya dalam penetapan warisan budaya tak benda ini, apakah nanti diusulkan lagi?
1: Ya, beberapa hal yang kemungkinan tidak bisa lolos dan sebagainya ini kemungkinan adalah satu, mungkin identifikasi kita terhadap karya budaya tersebut mungkin di dalam dokumen ada kesalahan-kesalahan. Ya, misalnya harusnya di dalam domain seni pertunjukan, tetapi oleh teman-teman kita yang di lapangan gitu ya dimasukkan di dalam adat istiadat. Nah, perbedaan domain ini tentu saja kan menimbulkan pertanyaan bagi tim ahli yang bisa saja tim ahli ini memang tidak langsung turun ke lapangan mengklarifikasi apa karya budaya tersebut. Sehingga hal-hal yang teknis begini kadang-kadang bisa dalam tanda petik menjadi faktor ya yang menggugurkan usulan tersebut. Nah, di samping itu juga berkaitan dengan dokumentasi. Jadi yang pembuatan dokumentasi yang kurang lengkap dan sebagainya, ini juga termasuk menjadi salah satu faktor. Iya, begitu kan, Kak.
0: Iya,
1: jadi banyak hal yang ini. Kami berharap tentu saja tim ahli yang ada di Jakarta betul-betul teliti. Karena beliau-beliau memang pakar-pakar kebudayaan secara nasional. Beliau akan tahu ibaratnya hal apa saja, beliau-beliau lebih tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan karya budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami pun kadang-kadang sempat, aduh, luar biasa ini gitu, profesor-profesor yang ada di Jakarta
0: ya.
1: Iya.
0: Baik, ini terkait dengan warisan budaya tak benda Indonesia ya, tahun 2026 ini Pak Haris ya, kira-kira apa yang menjadi harapan ya, pesan Anda?
1: Ya, kami berharap dengan penetapan nantinya dan juga proses yang tadi, kami berharap lancar ya. Tentu saja salah satu tugas kami adalah memastikan bagaimana upaya pelestarian kebudayaan yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur ini dapat terjaga. Dengan keberadaan Balai Pelestarian Kebudayaan hadir ada di kantor berkantor di Nusa Tenggara Timur ini, tentu saja hal yang berkaitan dengan urusan-urusan kebudayaan menjadi lebih komunikasinya lebih dekat begitu ya. Dan juga kami berharap warisan budaya tak benda yang karya budaya yang sudah ditetapkan dari Nusa Tenggara Timur ini tetap eksis di dalam masyarakat pendukungnya. Dan tentu saja kami berharap ke depan kolaborasi, kerja-kerja komunikasi yang intensif antara kami dari perwakilan kementerian yang ada di daerah dan juga pemerintah provinsi dan selanjutnya juga kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini semakin satu frekuensi begitu ya. berkaitan dengan pelestarian kebudayaan.
0: Oke, baik. Terakhir Pak, dari 13 karya budaya di NTT ini, kira-kira dari mana saja Pak daerahnya ini?
1: Ada yang saya ingat kakak, ada dari Kabupaten Kupang ini ya, yang dekat nih, dekat dengan Kupang ini. Ada Lifuk. Jadi itu semacam anu apa tradisi menangkap ikan yang kita kategorikan sebagai suatu kearifan lokal ya, yang ada di wilayah Kabupaten Kupang. Dan kita upayakan karya budaya tersebut apa namanya, kita usulkan ya menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi menangkap ikan ini merupakan apa namanya, tradisi yang ada di dalam suku Baineo. Mohon maaf kalau salah sebut ya. Jadi ini bagian dari pengetahuan tradisional ya, kearifan lokal jelas. Kami identifikasi sebagai kearifan lokal, kebiasaan perilaku, dan juga bagian dari hubungan dengan alam. Nah, ada di sana apa namanya, masyarakat dilarang untuk mengambil ikan dulu dan baru pada musim tertentu begitu ya, baru nanti bersama-sama. Ketika apa namanya, alam ini sudah sesuai mungkin dalam kondisi air surut dan sebagainya, baru nanti bersama-sama panen. Nah, kearifan lokal yang ini mungkin merupakan suatu tradisi yang tentu saja harus patut dijaga oleh masyarakat pendukungnya, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Kupang sebagai pengusul.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Iya. Pak. Ada satu lagi mungkin kakak ya.
0: Boleh, silakan.
1: Iya, ada satu, ada beberapa hal lagi. Ada Turep Kote. Kalau Turep Kote ini ada di Flores Timur kalau tidak salah. Turep Kote itu permainan ini tradisional.
0: Iya.
1: Yang apa namanya, seperti gasing begitu ya. Nah, di sana tentu saja ada beberapa hal yang berkaitan dengan nilai-nilai yang mungkin apa ada di dalam permainan itu sendiri. Dan masih banyak lagi kakak.
0: Iya.
1: Secara detail kami memang harus buka kamus ini berkaitan dengan 13 karya budaya yang kita usulkan dari Nusa Tenggara Timur. Iya. Tentu saja secara keseluruhan kami garis bawahi ada 49 apa namanya, usulan. Dan itu jumlah yang luar biasa. Sekali lagi kami mengapresiasi kepada pemerintah provinsi dan juga jajaran di pemerintah kabupaten.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Haris Budiarto atas waktunya pagi hari ini. Salam sukses, salam budaya.
1: Terima kasih kakak Nia, salam sukses, salam budaya untuk kita semua.
0: Baik, pendengar, demikian wawancara kami bersama Bapak Haris Budiarto, SSM HUM, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 NTT, terkait dengan 13 karya budaya NTT menuju warisan budaya Indonesia tahun 2026.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ekonomi kreatif.

perekonomian. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendukung ekonomi kreatif. Beli produk lokal dan dukung UMKM. Promosikan karya kreatif kepada keluarga dan teman. Gunakan jasa pelaku usaha lokal. Kunjungi bazar atau pameran UMKM. Pilih produk asli karya anak bangsa. Dan terus berinovasi bagi yang memiliki usaha. Mari dukung ekonomi kreatif agar UMKM semakin maju, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian Indonesia semakin kuat.

0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
1: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saat menjelaskan, Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU perampasan aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
2: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin,